Tamrin memadahkan selain kejadian karhutlah di daerah tetangga berdampak kabut asap hingga ke Banjarmasin juga sebagai partisipasi gasan penanganan karhutlah di provinsi Neng ini. Fokus Ubuan Sidin membantu pengamanan terutama pada titik yang mendekati permukiman warga ketika kondisi memerlukan dukungan. Ubuan Sidin berkoordinasi lanjut bergerak bersama unsur terkait agar api kada meluas lanjut membahayakan masyarakat. Sebagaimana wayah ini terjadi kebakaran lahan di kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala pada 22 September 2026 sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR diturunkan regu 1 BPBD Kota Banjarmasin. Besarnya skala api maulah unsur Polresta Banjarmasin, Damkar Kota Banjarmasin hingga relawan pemadam kebakaran turut dilibatkan. Data sementara mencatat luasan lahan yang terbakar sekitar 4,32 hektar di wilayah Handil Bakti itu. Tim gabungan juga melakukan pemadaman sekaligus pengamanan terutama pada area yang mendekati permukiman warga hingga penanganan terakhir api belum sepenuhnya padam. Husni memadahkan penanganan karhutlah maulah koordinasi lintas wilayah khususnya ketika kebakaran berpotensi meluas lonjong mendekati kawasan permukiman. Penanganan karhutlah kada hanya menjadi tanggung jawab daerah tempat kejadian ketika kondisi memerlukan dukungan, koordinasi lintas wilayah menjadi bagian yang penting gasan mempercepat penanganan lonjong pencegahan kebakaran meluas. Menurut Husni, BPBD Kota Banjarmasin tak harus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Banjar, BPBD Kabupaten Barito Kuala, serta unsur terkait lainnya dalam mendukung penanganan kebakaran di wilayah sekitar. Karhutlah kada hanya berdampak pada lahan yang terbakar, asap yang ditimbulkan dapat menyebar ke wilayah lain dan mengganggu kesehatan masyarakat maupun aktivitas sehari-hari.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

0: dialog dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

Tekno Pagi hari ini masih bersama Ulun Helda yang menemani Pian Sabarataan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar nang menarik hingga pukul 9 nanti lonjo informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami kabarkan di ruang dengar hubungan Pian Sabarataan. Tetap bersama kami Nino Sanak di Promote FM Suara Budaya Banjar.

0: kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

informasi bahwa dalam pemantauan selama 24 jam terakhir, kadar klorida pada sumber banyunang itu tercatat selalu berada di atas 1000 nih nang sana. Sidin juga menilai kondisi nang ini menjadi perhatian serius karena kadar klorida pada air baku nang diperkirakan

diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

semua pagi hari ini tentunya masih mengawani bubuhan pian bubuhan dan perataan mana aja berada nih. Heran sana sebab utama terjadi kenaikan kasus diare di wilayah Balangan, Kalimantan Selatan. Warga ini andalkan banyu seadanya ternyata. Dampak musim kemarau panjang di Kabupaten Balangan ini semakin meluas, keadaannya memicu ancaman kebakaran hutan dan lahan juga. Kondisi cuaca ekstrim yang ini juga memicu lonjakan drastis kasus diare hingga menyentuh angka ribuan pasien nih. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, sejak Minggu epidemiologi ke 1 hingga ke 36 tahun 2026, akumulasi kasus diare di Bumi Sanggam sudah menembus angka 2.219 kasus. Angka ini melonjak tajam dibanding periode yang sama pada tahun 2025 lalu, nang mencatat 1.479 kasus. Artinya, nang ini menjadi penambahan sebanyak 740 kasus dan naik sekitar 50% dari tahun sebelumnya nih, nang sanak. Dari rincian data fasilitas kesehatan juga nih, wilayah pusat kota justru menjadi penyumbang kasus nang terbanyak. Puskesmas Paringin ini juga mencatat lonjakan nang tertinggi dengan 403 pasien sepanjang tahun 2026 nang ini, naik hampir 2 kali lipat nih dibandingkan lawan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya ini sebanyak 224 kasus. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Balangan, tren serupa juga melanda wilayah kecamatan nang dialiri bantaran sungai, di mana Puskesmas Batu Mandim juga mencatat 224 kasus, disusul Puskesmas Lampihong dengan 218 kasus. Dinkes Balangan menilai kondisi yang ini erat kaitannya dengan krisis air banyu barasi akibat kemarau panjang. Menyusutnya debit banyu, tanah, dan sungai ini memaksa warga mengandalkan sumber banyu yang seadanya tentunya. Dan ketersediaan suplai banyu barasi juga memang menjadi kendala utama nih di tengah kemarau panjang wayah ini. Menyikapi merebaknya kasus penularan, pihak Dinkes mengingatkan masyarakat juga nih agar lebih ketat lagi menjaga kebersihan diri serta ketersediaan banyu

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

harian, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika juga sampaikan perakiran cuaca secara mingguan nih.

107,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Basarnas menyalurkan bantuan gasan kerukunan relawan pemadam kebakaran dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan berupa 5.000 liter BBM, oksigen, vitamin, dan masker diserahkan di halaman kantor Kecamatan Alalang. Pada Selasa 22 September 2026, Bupati Barito Kuala Haji Baharul Ilmi memadahkan bantuan yang ini menjadi dukungan gasan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Bantuan BBM terutama diharapkan menunjang operasional pemadaman di berbagai lokasi. Baharul juga meminta para relawan tetap menjaga semangat dan memperkuat koordinasi selama menjalankan tugas. Informasi antar relawan juga dinilai penting gasan mendukung respon terhadap kebakaran di lapangan. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan yang ini, kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa memadamkan api. Yang terpenting semangat, jangan sampai mundur, lawan juga harus bekerja keras, saling berkoordinasi, artinya saling memberikan informasi yang baik, sehingga kita saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, Kapolres Barito Kuala AKBP Susilawati turut meminta relawan memanfaatkan dukungan yang itu gasan meningkatkan kesiapan di lapangan. Sinjo mendorong relawan tetap aktif dalam penanganan kebakaran terlebih di musim kemarau wayah ini. Semoga apa yang beliau serahkan ke relawan pemadam swasta yang ada di Barito Kuala dalam rangka penanggulangan karhutla dapat bermanfaat gasan seberataan untuk membantu operasional selama karhutla di Kabupaten Barito Kuala. Demikian kabar promot pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar

0: Indonesia Tengah. Hanya di Prompak RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Oke, apa kabar Bang Rep?
1: Alhamdulillah, kakak ini Bang nah. Nggih. Apa satu met batuk lah.
0: Nggih. Iya. Tapi kita sebelum memulai lah, sebelum memulai tadi ke pembahasan Hari Tani Nasional.
1: Bujur,
0: kita ucapkan dulu selamat hari jadi nang ke-500 ya kalau untuk Kota Banjarmasin tercinta. Mudah-mudahan Kota Banjarmasin semakin maju dan berjaya ya kalau.
1: Amin amin.
0: Kotanya ya, maju, rakyatnya sejahtera
1: ya kalau. Nah, maju sejahtera jadinya ya lah.
0: Iya, bujur.
1: Nah, jadi ngomong-ngomong masalah Banjarmasin nih.
0: Lain temanya. Lain temanya kan kita Hari Nasional,
1: Hari Tani Nasional lah. Nah, ikam tahu lah Ranggaman apa dia?
0: Tahu.
1: Apa itu Ranggaman
0: dia? Ranggaman tuh gasan Anubani.
1: Oh, gasan Anubani deh lah.
0: Tahu apa?
1: Jadinya
0: tapi itu ripai jarang banget sudah ada Ranggaman itu.
1: Ada lagi lah deh lah.
0: Ada, cuman kayak jarang loh. Karena Ranggaman itu tuh kan suatu alat untuk panen padi tapi dengan cara apa manual kah?
1: Manual. Tapi jar ujar orang-orang nang pindahan nek behemat lo masih we ini nih lebih masih ada yang pakai ranggaman bilenya hendak mahara katakan bani jar.
0: Jujur.
1: Mahara katakan dalam artian bilenya bisi baisi sawah kada terlalu genal. Pakai ranggaman tuh banyak yang kada terbuang
0: eta. Jujur misalnya kada terlalu genal misalnya pehumannya sa ini kah.
1: Jadi itu kehalusan kan. Itu kesan cabut ikan sa pakai ranggaman eta. Pakai lading silet aja ta
0: anu sudah. Tapi kan ranggaman pakai lading silet.
1: Oh, ranggaman pakai lading silet jalai. Ranggaman ini lo kayak ada di custom-custom jual apalagi zaman bahari nang waktu orang baula-ula saurang itu tuh diukur kayak apa tangan kita genalnya tangan kita diulah ranggamannya kayak itu.
0: Makanya kalau pian di Taman Mini Jakarta itu ada ranggaman itu di etalase. Karena ini termasuk apalah bahasanya
1: peninggalan zaman peninggalan bahari lah sejarah kita juga. Ada ranggaman dan alat-alat pertanian tadi selain ranggaman tadi kan ada juga apa yang gesen orang menajak tah
0: anu apa
1: itu apa aku diingat juga nih
0: lancuk ya
1: lain nih
0: apa itu pokoknya
1: gesen menaradak ya lah gesen menaradak kenapa jodoh aku diingat jadi blinger ini nih
0: oh, lain ripanya kalau nyaman adrak itu kami pakai halo.
1: Oh, pakai halo.
0: Pakai halo. Jadi ditumbuk anunya tuh tanahnya tuh lain halo lain lah. Halo. Lain halo yang mahayal tuh lain.
1: Lain juga lah. Gua kira lagu baby.
0: Baby
1: lagu
0: putri.
1: Baby putri lah lain lah.
0: Senyuman.
1: Iya. Kayak Jirayut tuh
0: gitu. Kan jangan pakai halo tadi lo. Ditumbuk dulu tanahnya pakai halo itu. Terusin berlubang tanahnya ditaburi bani lo. Ditutupi pakai tanah lagi gitu.
1: Oh, pakai tanah lagi.
0: Supaya
1: kau tumbuh ya lah.
0: Tapi biasanya kalau hendak menaradak itu menaradak itu kan tergantung daerahnya. Misalnya di daerah-daerah pada kami itu namanya menaradak. Tapi di daerah-daerah yang kayak Lombok itu tuh ada manunggal.
1: Manunggal. Itu perbedaannya perbedaan cuma sekadar nama kah atau memang tekniknya berbeda juga?
0: Nama.
1: Oh, nama. Nah, kan di sia-sia kita
0: nah kayak narasumber aku lah.
1: Kan ikam kan tinggal membawa nama anjir.
0: Bujur. Ya,
1: beras anjir sampai terkenal sampai ke Jakarta.
0: Bujur.
1: Ini jual beras anjirnya. Ya kalah. Ada tuh semalam meme-nya ya lah.
0: Ada,
1: kan, saking terkenalnya beras anjir, orang anjir jadi pasti ikam tahu. Ya kalah, ada mana radak, tadi ada jual manugal dan lain-lain.
0: Walaupun aku lawas sudah kada di anjir ya kalah. Tapi aku masih tahu gitu nah budaya-budaya di sana ya kalah.
1: Jadi alat-alatnya tadi selain yang itu tadi gesan menaradak. Nah kalau misalnya nih
0: apa?
1: Kita misalnya sudah tuntung apa ngarannya mangatam dan lain sebagainya. Ada tuh biasanya yang ada alat loh yang diputar.
0: Oh.
1: Nah itu apa ngarannya?
0: Itu namanya kompaan bani.
1: Kompaan bani.
0: Tapi kita sebelum pas itu kita berbanugin lah step by step ya.
1: Oh step by step. Ayo. Oke.
0: Nah habis menaradak tadi lo. Itu dibiarkan dulu kalau misalnya memang inya meneradak itu di permukiman misalnya di permukiman rumah kah, atau ada orangnya lah maksudnya ada manusianya itu biasanya ripai ditutupi pakai terpal kah atau kan tahu tikar purun lah ditutupi pakai tikar purun kah bahari di situ tuh supaya menutupi yang apa ngarannya tadi
1: yang bani bibitnya tadi
0: bibitnya tadi supaya kenapa nah
1: supaya kenapa
0: supaya kada di kuracak ayam
1: kira ikan
0: kada kalau ikam lah jadi karena itu kan biasanya kalau di permukiman itu kan biasanya orang banyak beternak loh nah jadi rajin misalnya kada ditutupi di kiki ayam
1: ikam juga kiki ayam mencari wasi
0: ketalan
1: di awak ikam
0: Nah, biasanya kalau misalnya hendak aman tuh biasanya di dataran yang kering tapi di jauh daripada pemukiman.
1: Itu sebelum di nya kan itu menara dak tadi ya kala itu tuh sebelum di andak ke
0: itu awal sama sekali.
1: Awal sama sekali lah sebelum kita andak ke perumahannya itulah.
0: Karena ketika ganal lo orang bahasanya tuh anak bandi.
1: Di sekolah kan gitu.
0: Ya pokoknya
1: kayak mau jelaskan
0: anak bandi. Masa Mas hanya anak bandi langsung TK kecil.
1: Oh, harusnya PAUD dulu lah.
0: Hai. Anu jadi lo apa tadi sampai mana aku tadi?
1: Sampai anak bandi. Jadi Mbak sudah diteradak jadi anak bandi. Nah, anak bandi jadi kayak apa kan?
0: Nah, habis tuan ganal diangkat, dicongkal, dicabut,
1: dicabut,
0: dipindah pulang ke tanah yang berair, ada genangan airnya.
1: Itu yang kita kenal sebagai pemukiman.
0: Iya.
1: Jadi awal-awal berarti menanamnya tadi di park pemukiman dulu lah.
0: Terserah aja gitu.
1: Oh, iya.
0: Kada perlu juga kalau aku nang matur ke sini deh.
1: Kalau kan supaya terasa anak sendiri lah di para rumah kita
0: sama. Kayak Malika lah.
1: Iya, kayak Maluka. Eh, lah Malika. Eh, apa? Yada. Malika aja ini.
0: Kada sehari ini aku lah asa kurang anu.
1: Ketahuan kita jarang bertemu.
0: Nah, ya kayak itu nih, Pak. Jadi dipindah dulu yang tadi kan asalnya anak bandit itu seini ganalnya. Nah. Terus dipindah lagi ke genangan-genangan ada yang genangan air tadi bila musim tanam. Nah, di situ tuh dihalusi lagi, diambil lagi sedikit-sedikit, dianak lagi, ditanam lagi. Nah, terus hanyar dipupuk.
1: Oh, dipupuk tuh.
0: Oh, sebelum dipupuk, sorry. Habis itu dianu dulu, kamu tahu lah bahasa marimba jurang menabas bakas yang bakas yang panen dulu tuh kan nah tuh ditabasi dulu
1: pakai tajak biasanya
0: bujur
1: nah
0: tajak habis itu tuh
1: pengaruh lah itu
0: tajak pengaruh aduh ada lagi tuh tajak pengaruh tuh
1: kita aja nggak tahu tuh
0: terlalu internal masa
1: internal, iya.
0: Jadi kalau Rip tadi tuh kalau sekarang kan sudah canggih nih alatnya loh. Jadi kalau misalnya apa ngarannya marimba tuh jarang ada ini, wah ini pakai traktor. Nah, seperti itu.
1: Oh, jadi oh traktor itu kesan.
0: Nah, ma itu member ma
1: kesan ma anu tadilah. Biasa kalau orang-orang pakai sapi, pakai anu tadi itu
0: ada tuh, ada juga.
1: Itu ya nama

0: Jadi biasanya ketika orang bertanam tuh orang kada begawian loh. Orang biasanya manuri. Tapi tuh tergantung lah, tergantung. Makanya orang rajin biasanya loh anak bacaan pengantenan tuh habis musim katam atau habis musim tanam. Karena di musim-musim itu orang kada begawian.
1: Jadi ada misalnya di beberapa, apalagi di Jember hari ya, di beberapa wilayah itu tuh pas sudah nang sudah habis tanam dan belum mengatap itu tuh kosongnya lah.
0: Kosong aja orang tuh free sudah.
1: Free sudah lah. Sudah begawi sudah banget. Itu tuh kawa diundang mamadihin tuh kalau.
0: Kawa sudah.
1: Kawa sudah.
0: Hari ini aku habis untung musim tanam, tanam aku tadi anjir.
1: Iya kan?
0: Kadang-kadang.
1: Nah, jadi lo selama ini kan kita Ijam sudah tahu nih bahwa berasal dari keluarga petani, keluarga bertani.
0: Nenekku petani.
1: Karena dianjir ya lah.
0: Aku bertono.
1: Jauh jauh. Karena bertani lah bertono.
0: Lanjut ya.
1: Nah, kenapa jadi wah ini masih adalah anak-anak mudanya yang bertani masih di wilayah kami. Kita tahu bahwa produksi beras
0: ada sih, tapi kan kada se-excited orang bahari kalau untuk bertani gitu kan, cuman kayak sampingan. Nah makanya program pemerintah bersama RAP Ahmad staf muda kada sih, staf ahli presiden lah,
1: staf ahli
0: kan, mereka kayak anak menggaji petani milenial kalau sekira anak muda ini mau bertani gitu. Nah karena kalau misalnya anak muda ini kada bertani, otomatis stok pangan kita ini kan berkurang loh, harus ekspor lah jadi.
1: Harus impor
0: jadinya loh. Nah itu yang kita sayangkan gitu. Nah karena kan beras, kualitas beras di Indonesia ini bagus Ripai. Nah jadi sayang kalau misalnya kita harus impor beras dari luar
1: gitu. Iya, dan itu jadi biaya pulang loh. Apalagi biaya pulang. Ada cita-citanya jadi suasana badan pangan. Nah tapi ketika misalnya banyak yang orang kada hendak jadi petani lagi, itu kenapa kira-kira, kenapa biasanya kalau menurut Digem nih sebagai melihatnya di lapangan nih loh, kenapa jadi beban ini pindah ada tapi aku lagi bertani?
0: Oh ya karena mungkin lah bertani ini kan lincah ya, awak kerja bepanas ya. Tapi sebenarnya kalau kita memandang secara itu tuh memang iya ya kalau tapi kan kalau secara kita lihat manfaatnya ganal banar ribai jasa petani ini gasan kita ya loh.
1: Makanya kan ujar bubuhan pemerintah juga bahwa petani itu tuh adalah salah satu pahlawan yang kada pakai seragam.
0: Bujur.
1: Jadi barengnya kayaknya kada ada bubuhan itu kita kada kawa makan. Jadi harga larang. Bujur. Misalnya tuh beras sudah larang, inflasi udah tanjar.
0: Bujur. Tapi ada berita baru nih. Aku kada tahu sih ini berita bahagianya yang mana gitu lah. Cuma ibadahku kan lagi kada bahagia gitu untuk petani. Ada Bapak Presiden kita ya kalau mengatakan bahwa petani Indonesia itu sudah sering ke luar negeri ya kalau. Artinya banyak duitnya nih petani. Tapi itu petani mungkin yang daerah sana ya kalau. Nah, mungkin kalau kita pandang petani daerah kita nih masih banyak yang menangis saat ini.
1: Kenapa tadi?
0: Karena gagal panen. Tahu lo galpan?
1: Gagal
0: panen.
1: Gagal panen.
0: Jadi banyak yang kada kawa menikmati hasil sorongan.
1: Nah itu loh yang jadi salah satu orang kada tapi hendak jadi petani kan bukan hanya sekedar misalnya gajinya rendah atau sekedar gajinya kurang, tapi kan ada beberapa kendala-kendala yang kada pasti gitu. Kita sudah begawi misalnya selama berbulan-bulan bertanam dan lain sebagainya, tetap ada cuaca kekeringan ekstrim misalnya, langsung lo model kayak apa ngarannya nih, langsung kayak kada berhasil aja gitu. Nah maka pulang lo kita selama ini terutama di daerah-daerah yang kita tahu itu kada ada asuransinya. Kalau yang di luar-luar negeri kan misalnya tetap gagal panen dan lain sebagainya, ada asuransi itu yang mengcover dan lain sebagainya. Kita kan kada ada asuransi, bila gagal aja deh lo.
0: Ya paling bayar pajak. Nah jadi lo
1: jadi ngomong-ngomong masalah.
0: Jadi nih lo bujur jaripian tadi karena kada ada asuransi. Aku ulun menganggap kalau orang bertani ini ulun menganggap lah. Nah, menurut ulun kayak berusaha lah gitu. Berusaha ya, ulun berusaha maksudnya baru kira swasta lah,
1: bersiwira usaha.
0: Kita tuh kada tahu pendapatan kita, tapi kalau untung alhamdulillah, kalau kada kan kayak berdagang juga tuh ya kalau. Tapi modalnya ada juga bertani ini kan. Modalnya pupuk. Kayak apa gitu.
1: Racun rumput ya kalau misalnya kita sambat lo merek gitu
0: masalah. Iya punya masalahnya merek itu.
1: Iya
0: racun rumput terus kan kalau misalnya ada yang orang mengumpah.
1: Oh pestisida ngarannya tadi.
0: Bujur pestisida.
1: Iya.
0: Pestisida. Kan itu tuh kan perlu lo untuk modal.
1: Nah, selain modal materi modal waktu juga kan. Jadi misalnya kada kawa kada bisi waktu mau

0: kan, rumah orang itu kan duit lagi. Nah ketika itu gagal di
1: akhirnya waktu pada kawa panen,
0: itu kan kerugiannya banyak benar. Makanya di kampung ulun bang lah, banyak orang yang ini mohon maaf bang sebelumnya lah, banyak orang berhutang dulu supaya mengupah ini nah, mengupah jadi pas panen bayar gitu. Nah itu kan ketika gagal panen ya ada kubayar hutang tadi.
1: Jadi mana kada kawa bayar hutang, nang dihutang ini pun kada kawa aja menagih-nagih bener lah ya, atau nya ditagihnya tetap. Oh jadi bilang nah itu bang susahnya lah.
0: Nah itu bang, jadi petani itu kita kadang marah banget. Contoh lah ini keluarga ulun aja. Biasanya sidin dalam setahun itu dapat 700 belek bang. 700 belek tuh di tergantung berapa anunya ya Allah. Harga per belek berapa?
1: Anggaplah misalnya berapa satu belek tadi.
0: Misalnya harga yang paling larang 150-an atau 140. Anggap kita ratakan 150 gin lah. Berarti 150 kali 100 berapa?
1: 15.
0: Nah, kali 7. Berarti kan setahun ini dapat itu tuh. Nah, ketika tahun ini sidin dapat cuma 30 belek. Bayangkan kan jauh benar loh, 100 belek aja kada dapat. Ya cuma cukup untuk makan.
1: Bisa dimakan aja lagi lah.
0: Itu tetap rugi kalau.
1: Tetap rugi. Dan biasanya yang mempengaruhi itu kan tadi bahwa apa namanya kayak gagal panen dan sebagainya itu tuh masalah cuaca itu berpengaruh lah.
0: Pengaruh banget.
1: Tapi makanya cuaca ini kada ada prediksi, kada bisa diprediksi dan lain sebagainya.
0: Dahulu bisa diprediksi. Dahulu lah untuk orang petani dahulu tuh bisa. Oh bulan 6 nih musim tanam. Bulan 12 ya orang. Atau bulan akhir tahun. Mantap. Nah ini tuh kada kau lagi diprediksi gitu cuacanya, ulun pun kada tahu kenapa kan.
1: Iya.
0: Karena misalnya banyu kedalaman kada kau bertanam. Ada misalnya sudah bertanam banyu kedalaman mati anak tadi.
1: Oh.
0: Iya kalau
1: bila banyu terlalu dalam, bila kering benar kada kawa jua.
0: Kering benar itu kayak apa nih keringnya kayak ini?
1: Kayak ini.
0: Ini kan ketika ini kan sudah tumbuh loh, benih sudah tumbuh. Nah ketika kekeringan itu biasanya anu pulang benih kada tak. Jadi kada tumbuh benihnya. Atau timbul hampa.
1: Aku kan mencari lagunya apa aja kok.
0: Ada hampa.
1: Kayak betul.
0: Hampa terasa.
1: Supaya kita kada jauh kemana-mana ya, kalau kayaknya kita perlu istirahat dulu bang.
0: Bujur.
1: Ya, jadi kita silakan kita istirahat sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di Mabar Madihin Bahabar.
2: 92,1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
4: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Buyuang. Banyak panikku.
5: Indah lah, Bundo. RRI News.
7: Ayo, kakak.
8: Yang nyelak apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Hari Tani Nasional. Nah, tadi kita masih bersama dengan pedagang beras, anjir. Kadang itu nadanya.
1: Kadang-kadang. Tapi jujur aku pernah pedagang beras.
0: Beras anjir.
1: Beras anjir.
0: Kayak apa? Kayak apa aja? Ibaratnya tuh untuk saat ini, terutama untuk saat ini, pedagang beras tuh masih menguntungkan, ada?
1: Menguntungkan. Tapi bang, ini beras, harga beras tuh larang benar.
0: Oh.
1: Tapi stok berasnya juga ada.
0: Nah, justru kada gara-gara kada banyak itu jadi larang lah.
1: Jadi larang.
0: Maka beras anjir dengar-dengar di kembah hari itu jir, misalnya anu misalnya keluar daerah kada pun makan kalau harus beras anjir.
1: Itu bujur kamu. Iya kan? Aku bujuran nih.
0: Kenapa tadi?
1: Aku lawan di kembah ya waktu di Surabaya.
0: Kita.
1: Nah, kan aku kan kada kok makan loh beras-beras yang kayak itu tuh.
0: Beras-beras di luar daerah ada kawa ya lah.
1: Sebenarnya nyaman beras orang, tapi karena mungkin kada terbiasa dengan beras itu loh. Jadi makanya aku ketika di luar itu mencari aku masak masakan Padang, karena daerah-daerah Padang Sumatera itu kan berasnya kurang lebih dengan kita.
0: Gitu tadi. Jadi kita bahas apa lagi?
1: Yang itu bang belum pastinya. Tadi kan minuman aku di Ulun nih. Itu kan kalau Ulun kan daerah-daerah dataran rendah lah Ulun tuh bang bahasanya. Nah kalau di gunung itu kan pin dataran-dataran gunung nih, dataran tinggi ya kalau. Itu biasanya ada juga orang munggah rumah di daerah-daerah pegunungan nih.
0: Nah, sepakat tahunku ya, nang artinya tadi manunggal ya.
1: Nah, itu tadilah.
0: Nah, itu tadi nang manunggal. Jadi memang di lereng-lereng gunung modelnya caranya tuh ya di betanam juga. Aku nih kada tapi tahu juga pastinya kayak apa, cuman memang caranya di lereng-lereng gunung tadi istilahnya tuh ditanami, dan karena betanam nih kan jalannya mundur ya lah. Jadi dari atas ternyata
1: lah karenanya kan kayak inilah lereng lah mudahnya
0: lereng ya nang kayak gitu.
1: Tapi kalau berasnya bang kan maksudnya beras gunung lawan beras kami itu kayak sama kah atau apa?
0: Ada bedanya kam, ada bedanya. Ya tetap ada bedanya, cuman karena
1: yang di rumah Ikam rajin tuh beras gunung lah.
0: Itu kada, kalau yang di rumah aku tuh beras bulog. Bagian pemerintah itu.
1: Baik ke PNS dapat bulog lah.
0: Gak ada kan petaninya beres bulog.
1: Oh, petaninya beres bulog.
0: Iya. Itu langsung kena di transfernya ke bulog kayak itu.
1: Oh iya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya. Tapi beras bulog berarti beras-beras dari hasil panen bukan pen kan?
0: Kalau yang di daerahku, kalau misalnya kayak di misalnya perbedaannya misalnya kayak di Anjir atau di daerah sebagainya, itu kan betanam nih. Bah betanam tuh ada misalnya beras apa itu kan dijual sendiri atau dijual kepada pemberantikan beras ataupun ke tengkulak beras. Nah, kalau nya ada beberapa tempat misalnya terutama di daerah Ulun itu di daerah rantau dan lain sebagainya, itu kita menjualnya langsung kepada pemerintah. Jadi kita betanam beras bulog tadi ngarannya. Bejualnya ini langsung ke pemerintah, langsung ditukari pemerintah. Ada kelebihan dan kekurangannya.
1: Kan, maksudnya melewati mana ke tuh pemerintah? Nih pemerintah mana? Apa kalau pembakal dahulu kah?
0: Ada misalnya di dalam satu kampung itu memang yang ditunjuk oleh pemerintah, kepanjangan tangan dari bulog itu sendiri.
1: Kepanjangan
0: gitu.
1: Tangan lah.
0: Iya, perpanjangan tangannya.
1: Perpanjangan tangan
0: dari bulog. Jadi bila kita berjual situ, harga apa nih? Harga bulog kan? Jadi pemerintah tuh mengambil ke situ aja lagi pabrik berasnya. Nah, ada untung ruginya itu Del, kalau nya di beras itu secara harga memang kada terlalu bagus lah kayak itu. Jadi memang harganya kada tinggi-tinggi benar kalau dibanding yang beras-beras yang lain. Tetapi selalu ditukari. Kayak itu. Kalau di kalau nya di tempat kami bilanya pakai beras-beras yang lain nih, bila berasnya misalnya bermacam-macam itu kan bisa jadi kada dia menukari, bisa jadi apa kayak itu. Nah, tetapi kalau nya beras nang secara kualitas beras bulog tadi, walaupun itu beras yang bagus juga, harganya kada terlalu tinggi karena akan dibagikan kepada warga-warga yang membutuhkan seperti itu. Nah, karena keluargaku ini bertani beras itu, jadi kami itu sisa-sisa selain yang dijual kan ada juga yang kayak makan. Nah, itu seperti itu.
1: Artinya ada perbedaan dari kualitas, bukan kualitas lah, jenis.
0: Dan kebetulan keluargaku itu punya lain-lain keluargaku juga yang bertanam, jadinya akhirnya ya kayak mau upah orang juga. Mau upah orang kesan menanam.
1: Anu kah bahasa betul dikarunakan.
0: Dikarunakan, dikarunakan ka orang juga. Itu seorang bermodal tanah warisan aja.
1: Iya.
0: Sejujurnya karena bahari itu orang udah serba isi tanah ya kala. Tapi orang bahari itu isi tanah kayak kaiku dihumai seorang. Beto kayaknya kayakku meninggal
1: dapatlah abah
0: dapat tanah tapi kan kada kawa mah humai nih minta humai kan ada orang
1: ya. Nah, kayak itu sama hal yang ulun yang saat ini tapi bukan karunakan lah kalau ulun nih saat ini ulun disewakan jadi setiap perborongan tuh ulun dapat berapa bagian gitu kan
0: disewakan ke orang lah
1: kalau karun tadi kan bagi dua kalau
0: bagi dua
1: kalau ulun tuh tahu beresnya aja pokoknya setiap borongan tuh orang bayar ke ulun gitu kan.
0: Nah kayak itu ya. Jadi memang ada praktik-praktiknya kayak itu dan kalau jadi zaman bahari lah orang-orang misalnya kayak abahku tolak kuliah misalnya ke Banjar ada libur kuliah misalnya 2-3 bulan betanam berumah ya kala ibu rumahnya ke gambut sini
1: sama berarti
0: iya lah ke gambut dia abah kan ajin abah kita seangkatan kuliah ya
1: ini kayaknya seangkatan karena bujur tuh abah tuh setiap libur bahari itu pasti ke mana
0: ke gambut
1: pasti ke gambut
0: karena gambut ini memang jadi sentra
1: pertanian
0: nih
1: itu ya kalau lah
0: jangan bahari itu
1: karena memang luas bang lah
0: luas apalagi kan abu-buhan hulu sungai ke gambut itu rasa bujur. Jadi ke kota rasa ke Banjar
1: bujur kalau memang makanya nih lah kalau kita lihat kalau contohnya di Anjer aja bang lah itu se-Anjer hampir 80% tuh orang hulu sungai berataan karena hulu sungai itu kan ketika zaman bahari mungkin kayak
0: istilahnya madam
1: transmigrasi kok tapi dari
0: hulu sungai
1: ke
0: ya, istilahnya madam
1: ya membuka lahan pertanian perkebunan nah itu tapi ini kan lucu lagi masalah perkebunan nih lah
0: kenapa tadi
1: wadah pos itu kan karet gatah
0: ada
1: penurihan jadi lagi larang-larangnya gatah Allah wah menurih bukan anjir bukan anjir menurih
0: ada juga nih lah
1: pas turun harga
0: gatah ya.
1: Sawit larang loh tabang gatah tanam sawit sawit larang pas turun sawit turun harga tabang sawit tanam gatah
0: itu
1: kan itu siklus
0: tapi lah anu tarus ya Allah ada tarus berputar tarus ya Allah
1: iya tapi saat ini kan gatah pulang nang larang nih
0: saat ini gatah
1: larang benar saat ini sampai 15.000 kan per kilo kan
0: nah kalau nya gatah kan ada aku udah tahu pengalah kalau nya di tempat-tempat lain tapi kalau kami itu ada PTPN ngarannya
1: apa itu
0: perusahaan
1: gatah kah
0: perusahaan ampun negara itu nah jadi itu yang menukar gatah orang
1: oh kalau kami swasta
0: oh swasta juga
1: swasta, iya, swasta. Iya. Jadi ada ampun Cina jadi tapi melewat orang dulu nih pak jadi kada, misalnya nih pian menurih kalau hasil pian itu pian jual ke ulun hari nah ulun jual pulang ke
0: orang perusahaan tadi iya itu nah, perbedaannya
1: dan kayaknya beda wadah pian itu jenis gatahnya bang cara menurihnya yang dibuat ke dalam banyu bercampur banyu itu kah atau yang sekering-keringnya itu kah
0: sekering-keringnya sih
1: sekering-keringnya itu terlarang biasanya wadah kami itu namanya kantal
0: kalau nyana incir lah terlalu mudah mas terlalu mudah mas
1: karena disini bujur itu
0: oh kental.
1: Karena kan kental kalau itu larang harganya kalau misalnya yang tadi dicampur banyunya jadi misalnya ini kan ini kental kan ini diisi banyu dulu dicampur kental kayak dikasih kacukan dulu jadinya ngembang dulu banyu ini tapi harganya termurah kan tercampur banyu loh
0: tapi tebarat jadinya lah
1: memang tebarat tak bujur tapi harganya juga kada larang
0: iya kalau di kami itu rata-rata kalau sepengetahuan kok kalau itu tuh memang yang kantal tadi karena memang
1: karena murni lah
0: dan dijualnya pun bisa misalnya kayak dijual ke orang dulu baru ke PTPN misalnya tapi biasanya misalnya hendak misalnya bisi
1: mobil.
0: Angkutannya sendiri lah karena orang-orang biasanya jadi menjual ke orang tuh angkutannya ada bisi jadi kalau misalnya angkutannya bisi dan anunya langsung ke perusahaannya langsung
1: aja nah tapi lo masalah yang jurulnya kayak apa yang dalam ini tadi apa biasanya anak
0: di dalam jarakan
1: lo ya nah itu tuh biasanya ada yang culas bang Arifai dibuatinya batu kah dibuatnya apa-apa supaya barat tuh nah jadi makanya wah ini tuh orang KTP lagi menukar yang kayak itu
0: itu jujur semalam nemolah harga gata gitu tuh sempat drop di sini bos udah kada kehilangan kepercayaan dari investor luar negeri
1: ada kamu kenal banar batunya kayak kepala
0: wow itu kenal banar kamu ya kepala apa kepala manusia
1: kepala manusia kayak kepala sekolah kan kepala sekolah manusia juga ya kalau.
0: Iya, manusia juga.
1: Nah, jadi nekek itu ganalnya.
0: Iya, iya.
1: Dua puting kan bayangkan berapa kilo bertambah.
0: Mm, betul itu lah.
1: Pasti balat, isinya batu.
0: Ada tekar itu lah. Kada deh lah. Ini kepala kayak kepala aja ya.
1: Kepala aja, kepala bujur. Nah, itu jadi kan ibaratnya ini jangan juga bang kita berusaha ya kalau culas ya. Karena itu berdampak juga kepada
0: kawan-kawan kita yang lain.
1: Kawan-kawan yang lain.
0: Saya kok ngejalan culas timbul orang kada percaya beritaan kada dipercaya orang lagi nih.
1: Bujur.
0: Bang anunya jadi mudah-mudahan ya Allah kita mudah-mudahan apa istilahnya nih kita saling menjaga dan menjaga masing-masing mulai dari diri sendiri ya Allah. Tadi petani getah sudah, petani padi sudah.
1: Nah, lawan ini penting benar nah anak bahas nih. Karena habis panen nih. Tanah-tanah nih kalau kering benar nih. Biasanya di daerah-daerah habis betan apa habis bertani itu kan apa namanya habis
0: panen.
1: Panen itu kan apa sih namanya itu? Bakas padi itu nah.
0: Iya.
1: Itu kan kering kalau rip. Nah,
0: sekam.
1: Nah, itu kan ibaratnya mudah untuk diterkan api itu langsung menyala loh. Nah, kebanyakan ada yang membakar bistilah. Kenapa supaya kada lapah lagi malingai, supaya tanah makin subur. Nah, tapi kan itu memudaratakan gasan urang kalau
0: mudaratakan.
1: Kada tahu kita kekanakan kah tercium asapnya. Dan ini hanya terjadi bang semalam di barak rumah ulun di komplek padurun itu terbakar 2 meter ikan rumah. Nah, itu kan nantinya kekanakan ngalih nah, nih ulun juga.
0: Makanya nih kisalismaan
1: ini. Iya, itu kan berpengaruh kada cuman kita yang tua kayak tuh kekanakan yang kasihan gitu.
0: Memanglah kalau di zaman bahari kalau waktu belum seramai ini dan memang kada zaman-zaman El Nino ini itu tuh jadi adat budaya juga kayak misalnya kayak menugal di atas gunung tadi memang ada beberapa pihak yang membakar lahan gitu tapi skalanya memang skala kecil dan dijaga gitu. Kalau nya memang pas zaman-zamannya masih kada sepanas ini nya kada menyebar kemana-mana gitu tetapi karena kita konteksnya pada hari ini ketika ramai-ramai masih kebakaran hutan dan sebagainya pembakaran-pembakaran walaupun halus kayaknya jangan gitu loh ya kalau karena saat ini lagi ada baik yang kecil maupun yang besar ada perusahaan juga sudah ditindak ada beberapa pihak oknum-oknum yang ditangkap gitu jadi mudah-mudahan kita saling menjaga lah karena kasihan juga ya lah karena jangan benar-benar hilah ya lah
1: iya, banyak benar mudaratnya kan kada cuman pernapasan yang terganggu ya kalau tapi aktivitas pun banyak yang terganggu itu nah sekolah-sekolah ya kalau ini PJJ PPJ kah
0: PJJ pembelajaran jarak jauh
1: nah PJJ ya kalau belum lagi di jalan-jalan orang kadang kau melihat karena tebalnya kabut asap nah itu kan membahayakan orang kalau
0: semalam ada yang kecelakaan juga hanyarnya di daerah Bandara Samsudin Nur ya kalau kecelakaan gara-garanya kadang melihat jar ada mobil menengok di muka
1: nah itu masalahnya ya kalau
0: jadi teranjak dan ada korban jiwa tuh kemudian juga hanyar-hanyar ini kan di daerah Sambang Lihum di daerah rumah sakit Sambang Lihum tuh banyak pasien-pasiennya itu terpaksa diungsikan sementara karena dikepung api
1: bukan
0: hanya asap lagi
1: memang di situ kan memang daerah-daerah lahan gambut kalau lah memang sekelilingannya tanah gambut beratan itu
0: dannya kan ada nih reformasi agraria katanya ini kan ada konspirasi-konspirasi dan lain sebagainya reformasi agraria itu artinya tanah-tanah gambut boleh jadi pertanian gitu apakah itu
1: terjadi sudah dibalik itu loh.
0: Terjadi
1: ada daerah sebelum Sambang Lihum kan diolah pertanian
0: dan lahan-lahan gambut dan ternyata itu memang kita harus mengkaji lagi dampak lingkungannya kayak apa nantinya jangan sampai karena pembukaan lahan ataupun pembukaan misalnya lahan gambut ini jangan ada gunanya dan sebagainya bisa aja ada gunanya harus ada penelitiannya kajian yang dalam sebelum dibuka itu dan juga pertanian kan kalau jadi kita nih makanannya makanan kalau masalah pangan kan supaya hari tani nasional ini supaya petani itu sejahtera dan pangan kita ini terjaga ya lah.
1: Bujur.
0: Nah, pangan-pangan ini ternyata kada cuma padi, ternyata di tempat
1: apa kita aja tuh, Bang?
0: Ada sagu, ada singkong, ada juga umbi-umbian, ada juga kentang dan lain sebagainya itu. Jadi, mudah-mudahan juga istilahnya petani-petani yang lain misalnya petani sagu, petani singkong dan lain sebagainya itu tetap sejahtera juga kayak itu.
1: Amin.
0: Supaya kita ada juga istilahnya diversifikasi pangan ya. Jadi ketika misalnya kita kekurangan beras, lalu kita beralih misalnya makan singkong, atau makan sagu.
1: Tapi kan memang kalau kilo. Sebenarnya kan gitu loh. Karena kan gas itu tuh.
0: Jadi mudah-mudahan ibaratnya kan diversifikasi pangan atau misalnya kayak pembukaan lahan, reformasi agraria dan sebagainya itu kita makin kita kaji lebih mendalam lah ya kalau karena pakar-pakar kita ini pinter-pinter ya kalau harus kita dengarkan itu ya
1: harus kita dengarkan
0: harus kita dengarkan
1: dan kita pandiri ini kita bukan pakar ya
0: kita bukan pakar ya
1: dan kita bukan ahli juga
0: kita bukan ahli
1: cuman juga. Sekedar hendak membahas aja nih
0: membahas juga
1: dan
0: walaupun mungkin praktisi tadi ya kalau
1: kadang-kadang praktisi ulun cuman anu aja
0: pengamat
1: nah paling aman kan pengamat.
0: Karena kita tinggal di lingkungan itu
1: betul.
0: Dan mudah-mudahan juga karena kan ada nih kita reformasi agraria juga karena rambut-rambutnya itu tuh ke bidang pertanahan juga jadi bukan hanya ketika kita membuka lahan lain kada atau tumpang tindih lawan tanah yang lain karena bisa jadi kan kayak di daerahku itu tuh gara-gara berebut lahan pertanian itu bisa jadi pertikaian dan anu
1: antara sama lahan pertanian jadi perkelahian
0: karena surat-suratnya tumpang tindih
1: nah itu dan itu memang beberapa terjadi juga di daerah kami tapi sudah kada lagi dah hal-hal yang karena memang bahar itu orang membuka lahan sudah dibuka aja ya kalau
0: kada bakal tahun yang bercepa-cepa ya lah
1: jadi dulu kan masih ada sigil aja kalau kada ada lagi surat-surat SPT itu kada ada sertifikat itu kada ada cuma segel aja bahari nah, kalau misalnya sekarang kan harus lah kita
0: dokumen-dokumen itu memang dokumen-dokumen ada di zaman presiden sebelumnya juga ada pembagian-pembagian
1: sertifikat gratis bujur
0: supaya nih tanah-tanah ini kada ada lagi sengketa dan lain sebagainya karena yo masalah tanah, masalah pangan dan lain sebagainya sensitif ternyata ya.
1: Betul. Dan itu aku bujur jadian pada ulun kada sedikit juga yang
0: jadi silaturahmi putus ya Allah.
1: Putus gara-gara tanah tadi
0: tuh. Gara-gara tanah dan lain sebagainya. Karena jadi mudah-mudahan bila sudah ada hitam di atas putih kita bisa menghormatinya masing-masing gitu.
1: Oke, Bang Arif, ngarani waktu terus berjalan ya Allah. Waktu anak habis juga sudah. Peluit panjang dan tiup sudah.
0: Wah, berarti lebih parak 90 menit kan sudah nih.
1: Parak
0: 60 menit. Oh, iya, 90 menit sepak bola lah.
1: Iya.
0: Ini kan? Kayak ibaratan injury time ya lah.
1: Injury time
0: sudah.
1: Kita tutup dengan padru hoy.
0: Oh, kalau ya kira kita tutup dengan menara dak tadi.
1: Sama itu mah buka ngarannya.
0: Buka pulang lah. Iya. Kita nih ibarat ibarat kata kita sekedar pemadihan aja lah.
1: Cuman berbagi untuk hiburan lah ya,
0: Bapak. Iya, betul. Jadi silah

bersama. Mudah-mudahan petani Indonesia semuanya sejahtera.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

by Sukan, Abar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membangun siring laut di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir sepanjang 560 meter gasan mengantisipasi gelombang pasang. Pengamanan Pantai Nang itu dibangun gasan mengurangi dampak gelombang laut sekaligus menahan laju abrasi nang mengarah ke kawasan pemukiman wan lingkungan di belakang garis pantai. Pembangunan nang ini juga menjadi tindak lanjut atas usulan warga bersama Kelurahan Pagatan nang sudah disampaikan selama beberapa tahun nang lalu. Keberadaan siring laut penting karena ancaman gelombang tinggi kada persoalan hanyar. Setiap penghujung tahun bahkan ketika gelombang laut mulai meninggi, masyarakat di kawasan pasisir dihadapkan pada kekhawatiran banyu laut masuk ke daratan. Maka pengalaman nang itu pernah terjadi cukup parah pada Desember 2022. Gelombang pasang menyebabkan sejumlah makam di kawasan pasisir Kusan Hilir terbongkar. Peti jenazah, kain kafan, hingga tulang belulang dilaporkan berserakan setelah kawasan pemakaman diterjang gelombang. Demikian Abar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Sukan pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini Kamis 24 September 2026, kembali kami hadirkan lagu-lagu Banjar untuk Anda sampai jam 11 nanti. Mudah-mudahan hari ini semuanya kabar baik ya, sehat selalu, dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan kegiatannya hari ini. Terus hati-hati juga, jaga kesehatan, apalagi ketika aktivitas dilaksanakan perempat harus dilakukan di luar ruangan, mengingat bahwa saat ini kita masih merasakan dampak kabut asap dari peristiwa karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Selatan. Kenakan masker, apalagi juga untuk dilaksanakan perempat yang tengah melakukan perjalanan baik menuju arah kota Banjarmasin atau juga sebaliknya. Semoga bisa selamat sampai di tempat tujuan. Tetap jaga kesehatan. Oh ya, jarak pandang ini juga penting karena beberapa kawasan yang memang kabut asapnya masih terasa pekat, ini mengganggu sekali ya, tidak hanya pernapasan tapi juga pandangan. Baik, sementara bersama perempat kita akan lanjutkan lagi menikmati lagu-lagu Banjar di Suara Budaya Banjar pagi hari ini.

Priamkanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Priamkanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang

0: banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan.

0: tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ahi? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Kamu 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
1: Eh.

Satu lagu yang baru saja kita dengarkan, Sanja Kuning, mengantar kita di menit ke-41 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mendengar satu pesan baik yang kita dapatkan dari sebuah lagu, kadang yang namanya nasihat, petua, ataupun juga hal-hal yang memang berkaitan dengan kearifan lokal itu tidak harus kita terima dalam bentuk kalimat langsung ya, bisa jadi entah itu dalam kiasan, yang penuh dengan kearifan, termasuk juga dalam sebuah lagu, pesan baik itu bisa kita dapatkan. Termasuk Senja Kuning, ini adalah pesan orang tua untuk anak-anak ya, ketika sudah memasuki senja, untuk bisa segera menyudahi segala aktivitas apapun, khususnya yang ada di luar ruangan ya, karena ini tentu juga sebagai upaya untuk terhindar dari yang namanya musibah. Semoga pesan-pesan baik yang bisa kita dapatkan hari ini, termasuk juga dalam sebuah lagu, akan senantiasa mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik juga. Dan satu informasi yang juga kami hadirkan melengkapi sajian lagu-lagu Banjar siang pada kesempatan pagi jelang siang hari ini, pendengar, masih terkait dengan kabut asap, di mana beberapa kawasan di Kalimantan Selatan ini juga masih merasakan dampaknya, dampak dari karhutla yakni kabut asap. Jadi selain permasalahan air ya, termasuk juga asap, ini masih dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Ini juga yang dilakukan oleh Babin Kaptipmas Kelurahan Pengurus Dalam, yang terus melakukan sosialisasi dan sekaligus juga imbauan kepada masyarakat di kawasan Jalan Tatah Melayung RT 47 dan di RW 04 ya khususnya. Jadi Babin Kaptipmas ini punya peran untuk terus mengingatkan supaya masyarakat menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi terjadi lagi kebakaran hutan dan juga lahan ya, karena kabut asap yang masih menyelimuti hingga saat ini khususnya di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan tentu mendorong banyak pihak termasuk juga kepolisian untuk terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, apalagi ditambah dengan kondisi air yang juga sudah mulai sulit didapatkan ya. Baik, kita nikmati kembali untuk lagu-lagu Banjar masih terus bersama di Suara Budaya.

harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Banjar mengerahkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Gasan Memperkuat Mitigasi Bencana WAN, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat supaya pembangunan daerah lebih berkelanjutan. Sekda Kabupaten Banjar Yudi Andrea di Martapura Kabupaten Banjar memadahkan kolaborasi pemerintah WAN dunia usaha diperlukan. Gasan menjawab berbagai persoalan daerah mulai dari karhutlah, banjir, lingkungan, kesehatan hingga ketimpangan ekonomi. Program CSR perusahaan perlu diarahkan supaya kebutuhan strategis daerah sehingga manfaatnya kawa dirasakan langsung oleh masyarakat WAN kada berhenti pada pemberian bantuan sesaat hajat. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Teriakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Baik pendengar dan Sanak Pro4, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini sudah jam 11, 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda dengan lagu-lagu Banjar lagi. Kami coba informasikan untuk siang hari ini ruang UMKM tidak terselenggara ya. Sampai nanti jam 12, beberapa informasi kami hadirkan melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama baik di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Di banyak rumah masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

Kadir pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 11.38 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga ingatkan pendengar, barangkali Anda hari ini punya janji ya, sudah semakin siang saja atau mungkin karena kesibukan sedikit terabaikan. Nah, tidak ada salahnya untuk kami ingatkan kembali, barangkali untuk bisa segera memenuhi janji yang mungkin Anda sudah sepakati beberapa waktu sebelumnya ya, entah dengan seseorang atau janji-janji yang hari ini akan atau harus dipenuhi ya. Semoga di kesempatan siang hari ini untuk pendengar dan juga Dansana Perempat dapat terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Sementara kami juga masih hadirkan beberapa informasinya melengkapi kebersamaan kita siang hari ini terkait dengan operasi pencarian korban KM Virgo Transport yang memasuki hari ke-12 pasca kejadian tenggelamnya kapal yang membawa ratusan penumpang dari Surabaya ke Banjarmasin di Laut Jawa, terjadi pada Minggu 13 September 2026 pada dini hari, pendengar. Jadi operasi pencarian tidak hanya dilakukan melalui jalur laut saja, tapi juga dibantu dengan armada udara berupa helikopter. Nah, satu persatu korban yang ditemukan oleh tim gabungan yang melakukan penyelaman di lokasi sekitar kapal yang tenggelam. Dan yang terbaru informasinya, hari Rabu kemarin, pendengar, tim penyelam berhasil menemukan 9 orang korban yang sudah meninggal dunia di dalam kapal. Jadi, karena kendala jarak pandang dan waktu yang sudah malam hari, evakuasi udara hanya bisa membawa 7 dari 9 penumpang yang ditemukan tersebut. Sedangkan sisanya akan dilanjutkan pada kesempatan hari ini. Di sisi lain, satu unit helikopter yang diperbantukan untuk evakuasi baru tiba di pangkalan udara Samsudin Nur. Jadi, satu helikopter Basarnas tambahan ini dari Lanut Atang Sajaya Bogor sudah tiba untuk memaksimalkan operasi pencarian dan juga evakuasi selanjutnya.

0: jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf, kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

di 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan

pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. RSUD Sultan Suriansa Banjarmasin membuka layanan ortopedi gasan masyarakat. Layanan yang itu kawa diakses pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan. Pembukaan layanan ditandai lawan peresmian Poli Ortopedi Wan Laboratorium Patologi Anatomi di RSUD Sultan Suriansa. Peresmian dilakukan langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Direktur RSUD Sultan Suriansa Banjarmasin Dr. Fajar Sukmanan Agung menyampaikan layanan ortopedi difokusakan pada penanganan gangguan tulang otot dan kondisi lain nang membutuhkan penanganan ortopedi. Pada tahap awal layanan nang itu kawa menangani pemeriksaan hingga sejumlah tindakan halus, kapasitasnya mencapai sekitar 10 hingga 30% per hari. Tindakan yang kawa dikerjakan diantaranya penanganan fraktur atau patah tulang dalam skala tertentu wan dislokasi, termasuk dislokasi rahang nang masih memungkinkan ditangani di layanan nang itu. Sementara gasan tindakan atau operasi ganal, penanganannya tetap dilakukan di kamar operasi sesuai jadwal wan juga kebutuhan medis pasien. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dan mengendalikan perasaan, sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian, atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama, walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan

disinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini. Pasti dong, karena kain sasirangan. Tapi ada

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli. Selain update cuaca harian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga menyampaikan perkiraan cuaca secara mingguan. Kondisi cuaca Kalimantan Selatan dalam satu pekan ke depan, 23 hingga 29 September 2026 secara umum cerah hingga cerah berawan. Dan juga berpotensi hujan ringan lokal. Sementara suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36, kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 40 hingga 95. Kalimantan Selatan bagian utara meliputi Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan. Sementara Kalimantan Selatan bagian timur meliputi Kota Baru, Tanah Bumbu, cerah hingga berawan. Kalimantan Selatan bagian selatan, yakni Kabupaten Tanah Laut, cerah hingga berawan, dan Kalimantan Selatan bagian barat, yakni Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kualawan, Kabupaten Banjar, sekaligus Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru, cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan. Waspada potensi hujan nangkawa disertai kilat maupun petir, wacua angin kencang, berdurasi singkat pada siang hingga sore hari, di wilayah Kabupaten

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang dan terima kasih pendengar dan sanak propat, Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu.

0: Karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Kita mungkin tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
2: Mungkin dari Kilimistara, mungkin berwakilannya.
1: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
2: Dari Kilimistara, mungkin berwakilan ada yang ingin dipaparkan yang disampaikan.
3: Menuntut agar peninjauan kembali.
1: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

Baik pendengar, masih kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Dan itu tadi satu lagu dari daerah Bali yang mengantar kita di menit 32 jam 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta dukungan lebih luas dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi sampai saat ini di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Dan perlu kita tahu pendengar bahwa lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan ini akan dikonsolidasikan untuk terlibat dalam gerakan pemadaman secara serentak. Hal ini pula yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan saat mengikuti rapat koordinasi monitoring penanggulangan karhutla bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Dalam rapat ini, Gubernur memaparkan kondisi terkini penanganan karhutla termasuk kawasan Deng 1 di sekitar Bandara Samsudin Nur yang sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus. Dan petugas pendengar juga terus melakukan penjagaan setiap hari untuk mengantisipasi munculnya api baru. Kondisi cukup serius terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Jadi gubernur menyampaikan bahwa kebakaran di kawasan itu sempat membesar hingga penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi. Pemerintah mengerahkan eskavator untuk mengamankan kawasan sekitar Rumah Sakit Sambang Lihum sekaligus membuka akses guna mencegah api terus mendekat.

0: Sejarah Kota Banjarmasin tidak akan bisa dipisahkan dari Sultan Suriansah. Salah satu bukti peninggalannya adalah Masjid Sultan Suriansah. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota. Kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Selain dengan angkutan darat, kita juga bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan transportasi sungai, karena masjid ini juga terletak di pinggir Sungai Kuin. Masjid dengan arsitektur kuno ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Di dalamnya, kita bisa melihat ornamen-ornamen khas Banjar. Walaupun tidak terlalu besar, Masjid Sultan Suriansah adalah saksi bisu perkembangan Kota Banjarmasin dari masa ke masa. Masjid Kuin merupakan salah satu dari tiga masjid tertua yang ada di Kota Banjarmasin pada masa Mukti Jamaluddin atau Mukti Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Masjid Jami dan Masjid Basiri. Untuk lebih dekat mengetahui sejarah Masjid Jami Sultan Suriansah ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais. Beliau adalah Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah, sekaligus keturunan keenam dari Khatib Dayan.
1: Ulun Haji Muhammad Nur Yasin Rais, ini ulun dipercayai sebagai Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah. Masjid Jami Sultan Suriansah ini semenjak 2 tahun beliau dinobatkan sebagai Raja Banjar setelah beliau memeluk agama Islam, di mana pada saat itu beliau ingin menaklukkan kerajaan yang berada di Daha. Berhubung saat itu belum ada kekuatan, yang hanya minta bantuan ke Demak, dalam hal ini Sultan Trenggono atau Patahila. Oleh Sultan Patahila dikirim bantuan satu orang yang bernama Khatib Dayan itu, Khatib Dayan. Kemudian di mana Khatib Dayan sendiri membawa misi Aslim Pataslam. Islamlah kamu, saya selamat. Nah, akhirnya seluruh isi kerajaan termasuk Kanjeng Sultan Suriansah sendiri saat itu memeluk agama Islam dan diikuti oleh bawahannya. Kemudian untuk mengukuhkan Islam di daerah Kuin khususnya saat itu, yang kalau tidak salah hilap itu berdirinya 1536 apa 26 itu saya lupa gitu.
2: Nah, kemudian Pak Haji, bentuk bangunan masjid beserta ornamen penghias ruang masjid dan filosofisnya ini kayaknya banyak mengarah ke Kerajaan Demak, Pak Haji.
1: Kenapa jadi mengarah ke sana? Memang saat itu pendirinya sendiri adalah Khatib Dayan yang memang berasal dari Demak.
2: Kemudian kalau saya boleh tahu bentuk atau arsitek bangunan ini apa saja yang ada dalam masjid?
1: Yang saat ini kita tetap masih mempertahankan baik itu bentuk, kita tetap mempertahankan keasliannya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa kali renovasi yang dilakukan, kalau tidak salah ada 3 yang tercatat di dalam sejarah, tapi ada yang satu yang tidak tercatat di dalam sejarah. Pertama itu yang dilakukan renovasi oleh Tamjidillah yang pertama, keturunan dari Sultan Suriansah sendiri. Ya. Nah, seterusnya sampai pada tahun 1980 berapa itu yang diteruskan oleh Gubernur Kassel Bapak Hasan Aman.
2: Nah, keaslian dari masjid ini, Pak Haji, yang masih tetap terawat dengan baik, bisa kita lihat pada apa saja?
1: Di antaranya, 2 daun pintu, kemudian 4 tiang utama, ya. Kemudian 2 daun pintu dan 1 mimbar. Itu masih asli.
2: Iya. Sejak berdirinya masjid.
1: 4 tiang utama ini memang sejak berdirinya masjid.
2: Iya.
0: Pertama kali didirikan, Masjid ini merupakan tipe panggung dengan atap tumpang tiga. Pada atapnya diberi hiasan sungkul dan jamang. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, gelar penambahan Badarul Alam, masjid ini diperbaiki, diperluas, tapi konstruksinya tetap dipertahankan. Pada daun pintu sebelah kanan terdapat 5 baris inskripsi Arab Melayu yang berbunyi Ba'da Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah 1159 pada tahun Wawu Ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan dalam negeri Banjar dalam tanah tinggalan yang mulia. Untuk mengetahui lebih banyak salah satu masjid tertua di Indonesia ini, kami ajak Anda untuk menyimak kembali obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais.
1: Nah ini Pak, peninggalan beliau Mas. Peninggalan dari Sultan Suryansah. Ini pusakanya beliau. Nah ini Kris Pusaka Khatib Dayan Patahila 1525. Nah ini sama. Ini dari Majapahit Pak. Kalau ini Sukomulyo. Kalau ini Brata Yuda. Nah ini asli yang dicari orang Selendang Langitan. Cuma ini sudah nggak bisa dibuka Pak. Maaf sekali saya. Selendang Langitan. Ini yang dibawa oleh Khatib Dayan dari Demak. Piringnya karena jahilnya dulu kan piring banyak, piring melawan pelawan yang ini itu banyak benar, karena jahilnya dia jahilnya orang-orang kita pinjem itu untuk acara perkawinan. Terkadang kalau umpamanya pinjemnya 10 satu darah bilang akhirnya sama mendiang bapak itu ditenggelamkan. Sama termasuk permata-permatanya kayak jamrut, terus mahkotanya, terus sebenarnya ada nampak jahir, kita pun pernah lihat. Nah terus tongkatnya itu Naga Nogo Bromo Musti.
0: Barang-barang kuno peninggalan Raja Banjar tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Semuanya masih terlihat terawat dengan baik, walau usianya sudah sangat tua. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang jumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Keberadaan Masjid Sultan Suryansah ini tidak hanya ramai dikunjungi para jemaah masjid untuk beribadah, tetapi juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun domestik yang ingin menyaksikan sendiri kemegahan arsitek bangunannya. Kendati pun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan, dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Suryansah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi. Apalagi tidak jauh dari masjid, kita juga dapat melihat komplek makam Sultan Suryansah. Jaraknya hanya sekitar 500 meter, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke masjid selalu menyempatkan ziarah ke makam Sultan Suryansah. Banyak yang datang untuk berziarah ke makam ini, apalagi pada hari-hari libur. Di komplek makam ini juga terdapat sebuah museum kecil, tempat menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Tentu saja kedatangan para wisatawan ini juga berdampak positif bagi para warga setempat. Karena bagaimanapun juga, lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang dikeluarkan wisatawan untuk membeli makanan, minuman,

lokasi pada titik rawan. Bupati Banjar Saidi Mansyur di Martapura juga memadahkan penambahan kekuatan diperlukan karena karhutla sudah berdampak pada hampir 100 desa dari 20 kecamatan sehingga penanganan perlu dipetakan berdasarkan titik yang masih membutuhkan intervensi. Selain yang itu, pemetaan juga dilakukan lawan pemerintah pusat, TNI, Polri, warelawan. Gasan menyamakan data lokasi yang sudah ditangani maupun yang masih membutuhkan penanganan sehingga sumber daya kada tersebar. Pemkab Banjar bersama unsur TNI, Polri, warelawan menyiapkan 5 hingga 10 tim tambahan dengan kekuatan sekitar 15 personel setiap tim sehingga tambahan personel kawah mencapai sekitar 150 orang gasan mendukung operasi pemadaman di sejumlah titik rawan. Demikian kabar Pro 4, Bulun Eli.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Baik pendengar, Nas Anak Pro4, segera kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Mataram.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita, Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite... tradisi ya, benar gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di

0: udah direvisi lagi. Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram.
0: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Nina Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Iya, betul.
0: Suara saya kenapa menggema ya?
1: Sini aman-aman aja.
0: Aman ya?
2: Aman ya?
0: Ya udah yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
1: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak.
0: Oh, ala.
1: Musim ya.
0: Iya, benar-benar. Ya, ada yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga enggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
1: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak.
0: Ya,
1: perubahan jadwal tapi enggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
0: Oh, untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat Abang Fo ya, hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
1: Iya,
0: karena tadinya ada gawe saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ. Oke deh, Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
1: Ada, sudah disapa langsung, saya sapa dulu kali ya.
0: Boleh, silakan. Kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe ada Nina Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Sama-sama belajar kita
0: di sini.
1: Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
0: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Nina Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
1: Silakan Kak. Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Pak Oming.
1: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Nina Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau tiang tidak salah itu baru-baru
3: sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
1: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Lonyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita istilahnya itu matur pewikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu.
1: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Lonyok udah jadi desa wisata Mbak. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
1: harus
3: sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Lonyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya,
1: tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
3: bulan Juli
1: penentuannya itu untuk tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan.
1: Mungkin
3: sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke. Itu satu hari nih ya kegiatannya itu, Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
1: Oh, dua hari.
3: Ya,
1: dari
3: dua hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, yang boleh tahu itu apa aja isinya nih kemarin?
3: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikun, dari Arsop juga. Di sana kan di Lonyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak.
1: Boleh, silakan nih.
3: Rangkaian hari puncaknya itu jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin.
3: Ya, mendakin.
1: Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kak?
3: Sambutan.
1: Oh,
3: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan citra mata karya seni atau apa yang di sana
1: khas Lonyok itu ya.
3: Khasnya Lonyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu.
1: Oh,
3: nyekar dulu.

0: ya, beben kalau ya, kata geben.
1: Ya,
0: oh, itu fungsinya apa nih?
1: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mami. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata palang gitu, kan ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nampaknya salah filosofinya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri. Jadi seperti entah, apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu. Itu dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain, ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omi, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
0: Semuanya.
1: Nah, gimana masuk?
0: Supaya seimbang.
1: Nah,
0: gitu,
1: supaya seimbang. Jadi semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
0: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Minggih. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga,
1: nah,
0: kan,
1: betul,
0: supaya
1: betul,
0: generasi muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya inan duwe ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan
1: ya,
0: khas
1: betul.
0: Itu bisa dibawa kemana-mana, itu
1: ya,
0: bisa diperkenalkan keluar
1: ya,
0: dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih
1: ya,
0: King Beng, iya
1: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
0: dari zaman kapan mungkin
1: ya,
0: begitu ya
1: dari, nah tetapi kan untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu.
0: Betul.
1: Kan jadi itu
0: makam
1: yang
0: makam Selaparang Dua tadi nih
1: ya ini. Jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
0: sudah ada.
1: Jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam, yang situs makam yang tua gitu kan.
0: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inan Duwe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu
1: ya,
0: untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual,
1: ya,
0: barang pribadi,
1: ya,
0: begitu enggak? Jadi memang termasuk sekali di dalamnya, begitu enggak?
1: Ya.
0: Yang namanya Inan Duwe ini,
1: ya,
0: namanya memang unik. Saya pikir tadi Inan Duwe itu apa gitu ya? Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan,
1: ya, makanya,
0: dan dari bambu ya Mi-nya.
1: Ya. Jadi Inan Duwe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inan Duwe itu adalah hak kepunyaan, mendeklarasikan lah itu.
0: Oh, punya kami, Ibu Pertiwi kami di Sikul.
1: Nah,
0: ini
1: betul,
0: dia
1: nah,
0: begitu
1: betul,
0: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu.
1: Nah,
0: berbentuk kotak tadi ya. Wah, sebutannya tadi geben.
1: Wah,
0: ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu, tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip ya.
1: Memang mirip ya.
0: Kita memang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana nih?
1: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama

0: pacar. Contoh misalnya udah orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan, dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, kenampel. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini. Misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern ya, berarti ini
0: jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama Gemi ya?
0: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Yes. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
0: Ya, di Sikur masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo dari Titi Batu.
1: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan jadi dekat, juga
0: jadi
1: ya masuk ke
0: di
1: dalam.
0: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke desa Loyok. Nah jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke, ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat in Nandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pada bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda? Nanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu suku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat maju
0: ya benar
1: ya.
0: Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
1: Betul sekali.
2: Kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi.

0: tempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua. Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok tunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nompat.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Kak Oming.
4: Jadi di budaya kita itu kalau nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul. Karena tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional. Betul. Ya, Minggi?
4: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilah, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun temurun
4: gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada saat penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali lihat makam Selaparang Dua di sana yang
4: mengingat leluhurnya
3: leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu ya kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir tak kita lupain kan, karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, Umi ya, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
4: kita
3: dia jadi
4: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul, gitu, kan? Mereka pagar kita nih, supaya kita nggak lompat pagar itu ya Umi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu, Mpok.
2: Baik, masih ada waktu nih, Kak Oming.
3: Okay.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpok.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
4: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbak mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu. Jadi apa
3: dari yang besar sampai yang kecil gitu?
4: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan apa? Satu set gitu kan? Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Jadi
3: kira-kira
4: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak kira-kira harganya? Di atas 100-200?
4: Ya di atas 200
3: lah. Oh, tergantung mungkin ya, tergantung
4: ukuran.
3: Ukuran
4: bisa
3: dan
4: juga
3: ukirannya juga
4: satu
3: ya.
4: Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga. Bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut di situ ya.
4: Di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya.
3: Pre-order kalau pre-order dulu gitu ya, itu sejenis anyaman gitu ya sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini, yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris, saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cenggung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cenggung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpok, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 021 35 04 5410. Boleh ke WhatsApp di 081 211 1299 28. Belum ada untuk Jakarta, untuk Jakarta Kak Omi.
3: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah laki-laki iya, nanti aja cara menganya. Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa, setelah dewasa sebenarnya ya. Ya benar, ya warna-warni, ya warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyong itu memang dari kecil ya, Mi ya. Itu belajar menganyam itu. Dan itu memang turun temurun kan, Mi ya.
4: Tapi dominan perempuan yang kerja
3: sama seperti tenun ya.
4: Oke. Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
3: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kalau Mi kita potong ya. Potong ya. Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silakan.
2: Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ali Topan nih,
2: Oke. Pak Ali Topan dalam enggak gabung?
5: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
5: Balik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
5: Balik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggeli lagi ya. Waduh.
3: Terkendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol infokan doang ya.
3: Oh oke.
2: Baiklah. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan sama Pak Lalu tadi, silakan.
3: Oke. Langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Duwe Dua ini, pemuda Desa Loyong, Kecamatan Sikur Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
4: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyong khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar support entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih
2: dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya. Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Bencang Cing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Muda Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Eli. Persoalan sepinya pengunjung Pasar Paringin mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Balangan. Salah satu langkah nang didorong melalui rapat dengar pendapat umum lawan pedagang wan pemerintah daerah, yakni pembentukan satuan tugas khusus. Langkah nang ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Balangan Muhammad Rizkan, didampingi Wakil Ketua 2 Saiful Arif. Pertemuan dihadiri jajaran anggota DPRD, pemerintah daerah, pengurus pasar, hingga perwakilan pedagang. Dalam pertemuan nang itu, para pedagang menyampaikan sejumlah persoalan nang mempengaruhi aktivitas perdagangan di Pasar Paringin. Salah satu poin utama nang disoroti adalah perbedaan fungsi wan ketentuan komoditas antara Pasar Paringin dengan pusat pasar modern Adaro. Pedagang mengeluhkan pembatasan komoditas nang kaya iwak, wan jual sayuran di Pasar Paringin, padahal bahan nang itu bebas diperjualbelikan di Pasar Modern Adaro. Selain itu, masalah retribusi parkir di Pasar Paringin juga dinilai memberatkan dibandingkan Pasar Modern Adaro nang bebas retribusi. Wakil Ketua 1 DPRD Balangan Muhammad Rizkan menegaskan bahwa penanganan Pasar Paringin membutuhkan kajian mendalam secara khusus. Pembentukan Satgas diharapkan KAWA menginventarisasi masalah sekaligus merumuskan solusi konkret dasar pemerintah daerah. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Udang sanak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjir pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Iya, dan sana perempat seluruhnya di mana pun Bebuan Bian berada, kembali bertemu dengan Ulun Kian. Ulun buka dulu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga Bebuan Bian sehat selalu di hari ini, dan mungkin hari ini kabarnya jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan sana dari jam 15 sore sampai dengan jam 17 sore waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Ulun Kian yang mengawani dalam Ayo Goyang, Goyang Yuk. Silahkan seperti biasanya juga untuk request di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp Rompat Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Dan untuk yang ada di TikTok juga selamat bergabung di RRI Perempat Banjarmasin. Ada Ayo Goyang di sini, program request lagu dangdut favorit Buan Pian semunyaan. Kita angkat dulu satu telepon dang sana perempat dari line telepon reguler, karena kalau kada diangkat kena Ulun yang kena mamainya ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini?
1: Dengan Yani.
0: Yani, apa kabarnya Yani?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Yani, silahkan anak lagu apa Yani hari ini? Bahasa benar nah harinya Yani Aina.
1: Kenapa tuh lagunya?
0: Lagunya kepilihannya ada ikan dalam kolam, pesona Yani ala Bio, wayo. Ada balik kucing, ada rindu menanti, luruh cintaku tiada tara.
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Oke. Okay. Salamnya dulu gesan siapa tuh?
1: Salamnya buat Haji Adli Resi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Maden, Mama Alpi.
0: Inggi.
1: Buat Amang Wadi, Amang Idoy. Buat
0: yep.
1: Berdekaan Hegena.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi dang sana perempat kita angkat dari line telepon WhatsApp perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Halo Bang Adli, apa kabarnya Bang Adli?
2: Baik dan
0: alhamdulillah. Kayak apa di Banjar baru Bang Adli? Baasap juga kah hari ini?
2: Kayaknya baasap juga Bang, kayak bambun nah.
0: Ah, sama aja berarti di Banjar.
2: Iya,
0: silakan.
2: Hujan tapi asap.
0: Iya, bujur kayak hendak hujan tapi ternyata asap.
2: Iya, lagunya.
0: Lagunya apa? Lagunya asap.
2: Ikan dalam kolam sudah katanya.
0: Sudah dipilih Yani tuh.
2: Oh iya kak.
0: Ada pilihan lainnya nih, ada pesona, balik kucing, rindu menanti, luruh cintaku tiada tara, rembulan malam, panggilan cinta, terus terang saja, empat angkatan.
2: Rembulan.
0: Rembulan malam.
2: Iya.
0: Oke, rembulan malam menunggu hujan. Wah. Ya. Salamnya dulu Bang Adli, kesan siapa?
2: Ya pertama buat yang Yani di I Love You.
0: Yoi.
2: Terus Ama di Palam.
0: Inggi.
2: Mbak Febri, Bang Herman,
0: Bang Herman, ada lagi,
2: Bang Mihat,
0: yep,
2: Mama Inur dan Lukman, Mawardi, dan semuanya aja lah dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih Bang Adli ya.
2: Salam sehat selalu.
0: Inggi, salam sehat selalu, semoga Bang sehat selalu.
2: Bang Awa, terima kasih.
0: Yuk, terima kasih Bang kembali Bang Adli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ulun yang salah dengar kah? Menjar Bang Adli tadi untuk Bang Awan jar. Han, Ulun ini Kian Bang Adli ay. Pian yang ada di kepala Pian Bang Awan aja nih pinanya nih. Haur lon Ulun kadinya taruh sih. Oke, dan sana nomor 4 karena tadi sudah ada dua requestan yang menunggu tentunya. Ada requestan dari Yani, ada requestan juga dari Bang Adli. Langsung aja kita ke lagu dan sana nomor 4. Jangan lupa tonton di TikTok karena di TikTok lain Ulun muhanya ya. Di TikTok ini ada dua wanita yang mungkin suaranya kalau calling Ulun, tapi kalau misalnya di TikTok itu muhanya wanita dan sana nomor 4. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM. Ayo goyang, goyang yuk.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Dan Senang Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara untuk mengawani bebuan pian seberatan di Ayo Goyang. Silahkan request lagu dangdut favoritnya. Ulun tunggu sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah dan Senang Perempat ya. Ada Bang Adli ini tadi WhatsApp, maaf Ulun salah sebut Mas Kian. Santai aja Mas Adli, Ulun ini memang orangnya ketujuh bercanda dan ketujuh bergaya ya. Oke, langsung aja nih satu telpon masuk dari line telepon reguler. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk, tadi aku membuka TikTok ada mau.
0: Kenapa kada mau?
1: Apakah suka ini berbulik-bulik pada mada? Kawa.
0: Iya Allah.
1: Makanya aku lambat ya, jadi aku udah lucu, aku mau request lagu tadi di WhatsApp, ada tuh lagunya Empat Angkatan, Joko.
0: Empat Angkatan, ada nih, sudah nih, siap nih.
1: Karena sebetulnya itu lagu favorit aku, karena kan aku tiap hari chattingannya lawan TN gitu, harus di TikTok.
0: Hai.
1: Maka bunga-bunga juga ada juga namanya Rizky kan.
0: Asik.
1: Terus bener juga.
0: Ngarannya Rizky ini dasarnya pian gagah-gagah manusianya.
1: Rizky tentara tuh. Mas juga kan pian sama Gilorika, kami hidupnya mancung lah. Ripping pada hobi kada bisa kacamata kini tahu ini kada kau membuka lagi aku.
0: Okay.
1: Terus gangguan sinyalnya. Muncul kotaknya sampai perompet tapi kada mau. Timbul gangguan tuh nah apa sinyalnya tuh padahal.
0: Sinyalnya kada mau.
1: Kada mati listriknya.
0: Oh.
1: Listriknya kada mau. Listriknya kada mati ya. Listriknya mati kan kawala.
0: Iya.
1: Tapi kada mau dibuka-buka. Tahu bulik-bulik. Nah, aku kurasa tuh kau ay perompet kan kau ngajak kau lihat sendiri ya.
0: Oke, salamnya kesan siapa?
1: Roman, Mang Idoi, Mang Adi, Bang Adli. Terus bagi buat Cari, buat Abang Hakim, Abang Haji, Abang Ramli. Ya buat semuanya aja gitu, salam sehat. Buat Iki doa yang terbaik. Salam jauh buat yang berdua tadi lah.
0: Oke.
1: Lagi aku buka emang gawa, berelaan. Ya buat Mama Alpi, juga Mama Madan. Ya buat semuanya salam sehat ya. Buat Iki doa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama sudah bergabung di line telepon WhatsApp lagi reguler kita ya. Ada Bang Jaya sungsung masuk. Bang Jaya ini dang Senang Perempat dari WhatsApp Perempat Banjarmasin. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaya narai kabar
2: Balap ih.
0: Bahalap ih, mah artis kita ini nang jaya selalu.
2: Ye, ini balasut game.
0: Aduh balasut bakabut Bang Jaya ai kenampi ni.
2: Ih, oh buhen ni kau jan.
0: Buhen basap nilah bumi mangkurat kita nilah. Semalam mati listrik. Imah mati listrik basap, imah basap mati banyu pulang. Lengkap sudah Bang Jaya Aina. Aduh. Anda lagi apa nih pian nih?
2: Lu Ciki, aku udah mendengar sih bagusnya dari TikTok tuh lagu anu apa?
0: Apa tuh?
2: Kau pergi tanpa pesan, tapi cover blues, Parkan Blues.
0: Kau pergi tanpa pesan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Di Parkan Blues. Iya, lain lagi lain, cover blues.
0: Cover blues.
2: Iya, Parkan
0: oh.
2: Blues
0: kan. Oh, Parkan Blues, ulun kira cover
2: iya,
0: blues tadi.
2: Iya.
0: Kau pergi tanpa pesan judulnya lah bang.
2: Kau
0: oke,
2: pergi
0: oke,
2: tanpa
0: oke,
2: pesan.
0: Oke. Sip, salamnya dulu bang. Kesan siapa aja?
2: Syahatim. Terus saja ama tetangga kuliah Rining dan lari semuanya saja.
0: Iya.
2: Terus mengudin kan di apa Mahat Mahat
0: Jalmi. Mihat kan? Mihat Mahat taruh sebutannya.
2: Iya, itu mana di lidah ini itu yang lain.
0: Iya.
2: Mihat sungai Kuala Lumpur. Terus itu Bang Haryadi, siapa yang orang paling sabar sedunia di
0: Mas Hadi, Mas Hadi.
2: Berkali-kali ku menghatam, ku menghatam jari.
0: Tahu lah pian, Mas Anu Bang Jaya, Mas Hadi itunya bisi singkatan ngarannya.
2: Apa itu?
0: Haha Hadi. Hahaha dicampakan berkali-kali ku maafkan. Itu adalah Bang Hadilah.
2: Saya juga datang lagi itulah bapaknya terus itu.
0: Tinggi.
2: Siapa tadi Amah kata deh.
0: Amah, Amah hanyar masuk.
2: Ya alhamdulillah kira masuk sampai kiamat dunia sudah beliau masuk.
0: Aman dunia lah.
2: Dan sehat walafiat saja lah. Terus siapa Mama Dan? Bu Hen kabar nih Mama Dan nih.
0: Mama Madan guring terus.
2: Batiruh,
0: batiruh. Batiruh, ai. Saban andau, batiruh.
2: Dari Pak Malti.
0: Tinggi.
2: Bunda Ratu. Siapa Yanti?
0: Yap.
2: Sudah sa benuan lah sudah kena anu panat okay. Muntung biasa takut ya.
0: Panat muntung lawan masalah. Anu temakan asap tarus pian.
2: Itu Bang
0: ya. Oke, okay, terima kasih Bang Jaya lah. Inggih salam sehat pian. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jaya. Nya Bang Jaya hari ini pindah kereta pimut Bepander jar. Kenapa kian kereta pimut Bepander? Anu asap masuk tarus ke muntung Sidin. Adanglah dulu lah dang sanak nang menelpon nah. Ini ulun sapa-sapa dulu ke kawanan yang ada di TikTok banyak banar yang masuk. Ada Dina, Kak bisa request Acil Rida Blok Song, Kak bisa banar. Bang Arnold juga putarkan lagu Asap Kalimantan dari AI. Harus diputar wajib khusus Anissa yang lagi mudik. Dari AI, nah mohon maaf kita tidak bisa memutarkan lagu AI ya Bang Arnold ya. Jadi kalau misalkan pian hendak request lagu dangdut yang kesannya tuh ada bau-bau asapnya, maka Bebuan Pian itu harus tahu dulu lagunya dari siapa. Karena kalau lagunya dari AI, mohon maaf karena kau belum putarkan. Via Sambalado dari kemarin. Oke siap, dari kemarin kayaknya belum terputar deh Sambaladonya Via. Oke Via, insya Allah hari ini belum putarkan Sambaladonya. Ada Kak Yayo juga, kah hendak request lagu Alamat Palsu? Bisa lah Kak, bisa. Jangan kemana-mana, tapi ya syaratnya jangan kemana-mana, jangan berjauh pada live-nya karena akan ulun putarkan. Untuk pengaju, wong ngarannya ngeri banar nah karena ulun sebutakan lah si Utuk gin Utuk. Kawa kah request, kawa banar. Silakan anak request lagu apa pian tinggal tulis aja di kolom komentar akan ulun putarkan requestannya ya. Langsung aja nih, ada telepon masuk lagi dang sana perempat dari line telepon reguler kita. Untuk yang ada di TikTok silakan komen-komen, jangan lupa di-like dan jangan lupa request lagu dangdut favoritnya. Tunggu sebentar ya, kita angkat dulu line telepon reguler. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Goyang iya.
0: Asik digoyang dengan siapa ini?
3: Ojan di Martapura.
0: Bang Ojan di Martapura, apa kabarnya Bang Ojan?
3: Baik baik.
0: Baik baik aja lah. Martapura Bang, kayak apa Bang di Banjarmasin ini? Aduh, kabutnya ngeri. Di Martapura kayak apa?
3: Aduh, sama juga panas banget.
0: Panas. Oh, tapi wadah pian panas. Mun di Banjarmasin kada panas Bang, nang kayak anak hujan.
3: Anda maksudnya tuh hawanya nih panas mana kian
0: nih? Oh bujur, hawanya panas, mana hidung menyeringat banar asap lah.
3: Sampai basah baju kan ada paloh.
0: Basah baju dipacul gin bajunya, ganti baju pulang basah pulang pacul pulang.
3: Kelihatan.
0: Hai, kelihatan. Silakan Bang Ojan anak lagu apa?
3: Lagu itu Pak tuh.
0: Apa tuh?
3: Yang heboh.
0: Lagu yang heboh, waduh nang heboh lah. Bang Jono handok lah Bang Jono, Zaskia Gotik.
3: Bisa.
0: Ah iya lo, heboh tuh.
3: Spesial buat yang siaran di sebelah tuh.
0: Asik, siapa tuh di sebelah tuh?
3: Yaumil Mada Nur Halipa.
0: Yaumil Mada, sama aja berarti hostnya nangar kobi hinip nyunang kayak ulun lah. Silakan salamnya dulu Bang, gasan siapa Bang Ojan?
3: Ya dah, buat semuanya aja nah, buat Mama Madan ya.
0: Oke. Bangun Mama Madan, bangun nih.
3: Dah, kirim salam buat anu tadi Yaumil Madan Nur Halipah tadi sebelah.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Bang Ojan dari Martapura ya. Langsung aja dang sana perempat seberatan kita langsung mendengarkan lagu berikutnya. Requestan spesial buat Amah empat angkatan. Amah jar lagi parak lawan seorang lelaki dari lelaki berseragam ya Amah ya. Jadi makanya lagunya empat angkatan, spesial gasan Amah dan juga calon pasangan.

0: 234 AD agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat.
2: Hah?
1: Kita ditegur tuh.
0: Iya,
1: mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Panitia khusus atau pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan ini terus menggali dan menyinkronkan data lintas instansi gasan memfinalisasi rekomendasi perbaikan tata kelola BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan antrian panjang, kelangkaan sampai dengan disparitas harga yang mana berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Ketua Pansus Pengawasan BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin ini mengatakan sinkronisasi data menjadi bagian penting sebelum rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait. Data yang dikaji ini mencakup kendaraan terdaftar dari Ditlantas dan Bapenda yang kemudian dicocokkan dengan data barcode My Pertamina. Dan menurut Sidin, pencocokan tersebut diperlukan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi di daerah itu punya dasar yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, rekomendasi pansus diharapkan bisa menyentuh persoalan distribusi secara lebih tepat lagi. Demikian, Habar Prompat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Bubuan Pian berada masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang-Goyang Yuk. Dan sana kita sekarang sudah masuk di segmen kedua. Tentunya untuk Buan Pian yang belum request di segmen pertama tadi, silakan request di dua line telepon kita. Yang pertama di line WhatsApp dulu, Ulun sebutkan dulu nomornya ya, di 0895-3405-09539, atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Yang ada di TikTok ini bertahan di angka 10 sampai dengan 12 penonton. Dan juga masih ada yang setia nih, ada Mbak Lili, aduh luar biasa setia ya. Terus juga ada Six tadi yang request lagunya Main-Main Gue, tadi sudah Ulun putarkan requestannya. Dan next ini mungkin Ulun boleh kali ya satu requestan lagi dari Ulun pribadi yang memang lagi suka dengan lagu-lagu hip-hop dangdut nih, Dang Sanang Perompat. Dan kita coba angkat dulu line telepon reguler yang masuk di Perompat Banjarmasin. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Febri di Sungai Andai.
0: Febri di Sungai Andai, apa kabarnya Mbak Febri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, tapi sambil dikawani dengan asap ya Mbak Febri ya?
1: Iya pastinya.
0: Di tempat Mbak Febri masih tebal lah asapnya Pian?
1: Pernah juga tinggal di sini sama.
0: Apalagi mun pagi lah.
1: Pagi apalagi.
0: Parah itu. Silakan Mbak Febri, mau lagu apa sore hari ini?
1: Sudah yang mau disiapkan apa sih?
0: Oke, yang disiapkan Ulun bacakan dulu ya. Ini ada Oke. Menuju Terang, Goyang Lagi, Cinta Dalam Hayalan, Berakhir Pula, Tajamnya Karang, Malam Terakhir.
1: Nah, iya.
0: Yang mana?
1: Cinta Dalam Hayalan lah.
0: Cinta Dalam Hayalan. Uma ih, sekedar iya, berhayal aja. Ada papa menghayal, yang penting hayalannya kayaknya jadi kenyataan.
1: Ibaratkan menghayal barang dulu ya kalau.
0: Inggi, bujur. Salamnya dulu gasan siapa?
1: Salam buat semuanya aja lah adingku yang ganteng.
0: Aduh yang ganteng jarhen. Pian melihat ke sudah muha Ulun.
1: Aku penasaran bana lawan Kian ini.
0: Ai, bisa nih Pian buka TikTok nih, Ulun lagi live nih.
1: Nah, ya am kena pang nih nak masih rahasia lagi nah kena.
0: Aduh, kan? Masih rahasia. Han berahasiaan non Ulun. Oke deh, salamnya buat siapa
1: salam
0: lagi?
1: Salam bahagia aja lah, seberataan.
0: Oke.
1: Salam sayang buat Kian juga. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, ya robbal alamin, Pian juga.
1: Semoga tambah rezekinya berlimpah luah lah.
0: Amin.
1: Terima kasih adik aku nak ganteng. Assalamualaikum.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Febri ya, ya dari Sungai Andai yang bergabung. Lanjut. Ada Abah Kalbi dari Sebamban ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum Abah Kalbi, Ayo Goyang.
2: Yo, assalamualaikum salam.
0: Halo Abah Kalbi, apa kabarnya?
2: Bajan anaknya.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Abah Kalbi di wadah pian bahasap juga kah kada Abah Kalbi?
2: Ada asapnya mah kada banyak kada.
0: Kada banyak umah ay berarti di Banjar banyak lah. Dasar bujur banyak. Silakan Abah Kalbi anak request lagu apa?
2: Dia ada kalau Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang ada. Oke deh, salamnya dulu gasan siapa?
2: Salam sama Fibri tadi, nama.
0: Yap.
2: Kabar dia Bang Wan Bindi.
0: Ya.
2: Heeh. Nama Bu. Oh, saya tadi dengar Mas Toko Jema Fibri baru satu.
0: Oke.
2: Pokoknya udah tahan lah, kalau pernah kurang
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi yang sudah bergabung juga. Nanti kita akan putarkan lagunya. Dang Sanak sabar dulu yang belum bergabung, karena kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit lagi bersama di Ayo Goyang. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Dan nikmatilah lagu yang Ulun request pribadi untuk Buan Pian semuaan, khususnya Gen Z. We'll be right back.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Cinta Dalam Hayalan yang tadi baru aja mengudara. Ini mohon maaf ya, tadi ada kesalahan susunan lagu. Seharusnya tadi lagunya Mbak Maya dulu nih, Asap Asmara. Mbak Maya, maaf ya Mbak Maya ya. Habis ini kita putarkan kok lagunya. Ki, mana laguku? Nah, Bang Jaya, pas banar ada Bang Jaya. Bang Jaya, lu hendak betakun non pian. Lagu pian ini tadi adanya cuma reggae cover. Apakah itu bujur atau kada nih? Yang nyanyi tadi Farhan Blues, judulnya Pergi Tanpa Pesan. Bujur aja kah itu lagunya apa kada? Bilanya bujur kita putarkan imbah ini. Dan sana perempat semuanya, dimanapun Buan Bian berada, silakan untuk Buan Bian yang mungkin belum bergabung untuk request lagu di sore hari ini dalam program Ayo Goyang. Kita masih buka requestan dan sana perempat ya, sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah untuk Buan Bian semuanyaan yang mungkin mau mendengarkan lagu dangdut favoritnya. Silahkan aja loh, langsung di request di dua line telepon kita. Kita buka dulu yang pertama di WhatsApp ya, di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252-602. Itu nomor line telepon reguler kita. Sudah sepi nih, dang senang perempat dari line telepon reguler. Sudah kerja yang berdering. Dari WhatsApp juga sepi deringan telepon ya. Tapi lagu kita ini masih membludak di sini. Kenapa? Karena di segmen pertama tadi, wow, luar biasa ya. Luar biasa rame banar dang sanak perempat ya untuk requestan-requestan. Okay. Ini ada yang ikut meramaikan dang sanak perempat, yaitu ada Mama Alfi dari WhatsApp perempat Banjarmasin. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Mama Alfi. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Mana kayak orang garing yuk.
1: Asap, asap, asap.
0: Asap, asap. Lalu lah menghemat muntung bepander lah. Lain menghemat muntung bepander pian tuh, menghemat muntung tebuka lebar. Mama Alpi, apa kabarnya Mama Alpi?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik-baik, sehat selalu ya Mama Alpi ya. Lagi berjaga warung kah? Masih kah?
1: Jaga warung terus kita.
0: Aduh, jaga warung terus. Ini bebilah liburannya tuh nah. Sekali libur. Sehari libur kada anu jar dapurku kada mengepul. Mama Alpi silakan, lagunya hendak apa Mama Alpi? Ini tadi lu catat nah istri solehah iyalah.
1: Nah, ya itu aja.
0: Madasar bujur kan bilanya ka uluninya senggolannya tuh istri aja kam.
1: Mudahan kian mendapat istri solehah.
0: Nang banyak jar pulang.
1: Kada saikung aja.
0: Oke, apalagi mah?
1: Mudahan kian lakas naik ke pelaminan.
0: Amin. Nahan ya kalau berhubungan lawan istri lo. Amin mah secepatnya.
1: Ya, salamnya semuanya saja.
0: Oke.
1: Salam sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yoi, terima kasih kembali Mama Albi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mama Albi semangat banar ya, tapi dibuka tadi dengan lesuan suara yang manja ya. Oke, dan sana perempat, kita beralih ke lagu berikutnya dulu. Sebelum lagunya Kamaya kita puterin dulu. Oh enggak, lagunya Kamaya dulu ya. Requestannya Kamaya ada Margi Segers atau Margi Segers nih bahasanya nih. Ada Margi Segers dengan Asap Asmara, kita sudah siap putarkan. Lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan requestannya Bang Jaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

tahu ke Anda. Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini

0: Selamat sore para pendengar Perompat, masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara untuk mengawani Buan Pian Semunyan. Kita masih open request Dang Sanang Perompat ya. Kita masih punya beberapa, kayaknya ada 2-3 slot lagu lagi yang bisa diisi Dang Sanang Perompat. Dan ini juga sudah ada yang bergabung di line telepon reguler kita. Kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang, Bang.
0: Halo, ini Bu Bambang ya? Ibu Bambang gimana kabarnya dulu? Lama gak dengar suara Ibu Bambang nih? Baik ya kabarnya Ibu ya?
1: Gak bisa masuk.
0: Oh gak bisa masuk? Baru aja iya. Baru aja bisa masuk ya?
1: Sampai keriting tangannya.
0: Oh. Oke. Okay. Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja Bu Bambang.
1: Hujan, Bang.
0: Pun?
1: Hujan.
0: Oh hujan di sana?
1: Iya.
0: Waduh, semoga ya di Banjarmasin juga ikut hujan ya.
1: Alhamdulillah ini mendungnya masih gelap. Ini mungkin nanti hujannya tambah lebat.
0: Amin. Ini juga di Banjarmasin udah mulai gelap sih, Bu. Semoga ya. Hujan juga ya, supaya asapnya hilang.
1: Dan itu loh nggak
0: masuk. Suaranya kresek-kresek nih. Karena hujan nih kayaknya nih. Mau request lagu apa nih, Bu Bambang?
1: Requestnya lagu hujan dari Eri Susan.
0: Oh, hujan. Eri

0: Suzan. Salamnya dulu Bu Bambang dari buat siapa?
1: Semuanya, soalnya nggak tapi yang denger nih.
0: Oke oke, siap siap siap. Terima kasih ya.
1: Ya tentunya.
0: Amin. Sukses.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di tempat Ibu Bambang udah hujan. Dan semoga menyusul ya di tempat kita, tentunya Dang Sarang Perompat Semunyaan. Oke, satu telepon lagi nih masuk dari line telepon WhatsApp kita. Kita coba angkat dulu ya. Ya, nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Ini tadi siapa ya nelpon ya? Kayaknya lagi berbenturan dengan telepon lainnya nih. Lagi nggak bisa diangkat. Ya udah. Nah, penggantinya ada dari line telepon reguler kita. Kita coba angkat dulu kali ya. Halo, Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, ayo goyang, Ki.
0: Goyang yo dengan abang siapa ini?
2: Dengan Abang Rama atau Abang Ramli.
0: Aduh, Abang Rama yang selalu standby di TikTok. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Rama atau Bang Ramli? Kiawannya apa nih, Rama ke Ramli?
2: Ramli.
0: Oke, Bang Ramli, kayak apa kabarnya? Sehat ya?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Di wadah pian di mana, Bang?
2: Kabut kita kada ampe-ampe lagi,
0: nah. Nah, sama aja berarti lawan di Banjar Pian di daerah mana, Pian?
2: Aku di Sungai Musang, Kek.
0: Sungai Musang?
2: Eh, Kecamatan Alu-Alu.
0: Udah, Alu-Alu, Banyumasin tuh.
2: Masin benar.
0: Kada kawa diminum, kada kawa dipakai mandi. Nah,
2: mandi aja kada kawa, ya, bagetas, alok, getalan.
0: Ah, iya sudah, berarti mandi pakai banyu galon lah.
2: Banyu galon?
0: Waduh, larang amlah.
2: Nukar, setting tuh 5.000.
0: Aduh, larang banar banyunya dinaiki orang tuh.
2: Iya.
0: Silakan Bang Ram, Ramli anak lagu apa?
2: Ano umpatan bian aja, di play aja, anak ada di play aja apa lagunya?
0: Ada tajamnya karang, jarang pulang, menuju terang, goyang lagi, berakhir pula, malam terakhir, hadirmu bagai mimpi, main tangan, sebuah janji, masing-masing aja.
2: Nah, nang pertama tadi aja, nah tajamnya karang aja kayak.
0: Tajamnya karang, imbah ini diputar tuh requestannya Abah Kalbi juga tuh sama.
2: Iya, pas okay. Aja umpatan nang kakawanan aja nah.
0: Oke okay, deh, siap. Salam dulu Bang Ramli. Oh iya oke okay, langsung. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli. Langsung bersalam Sidin. Oke okay, karena ini lagu juga masih banyak yang antri ya. Jadi langsung aja kita putarkan lagu berikutnya. Perlombaan deh dari Cek Guru Smadi. Cuman ini gak tahu nih ya. Nanti kalau ulun dengarkan dulu ya lagunya seperti apa. Tapi kalau misalkan tidak ada semi-semi dangdutnya, nanti mungkin akan ulun skip dulu ya lagunya ya. Kita coba putarkan dulu nih, ada perlombaan ya dari Maya SG, tapi yang nyanyi atau yang membawakan itu ada Cekgu Rusmadi. Itu tadi lagu aku, boleh kalau diputar Bang? Boleh Bang Arnold, imbah ini lagu pian, hanya lagunya tajamnya karang tadi dan lagunya Bu Bambang. Jangan kemana-mana, Dang Sanang tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, dimanapun Buan Pian berada, izin pamit undur diri dulu di Ayo Goyang. Terima kasih tentunya untuk Buan Pian Seberataan yang sudah bergabung, yang sudah monitor juga. Kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi berikutnya. Dan lagu terakhir, Dangsana Perempat yang menemani di Ayo Goyang edisi hari ini, requestan daripada Ibu Bambang dari Riam Kiwa ya. Ada hujan darinya Eri Suzan yang katanya di rumah Ibu Bambang sudah turun hujan. Semoga dengan diputarkannya lagu hujan, Banjarmasin turut dituruni dan juga diguyur oleh hujan.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar workshop perhitungan penetapan angka kredit sekaligus menyerahkan surat keputusan atau SK Wali Kota Banjarbaru tentang kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gawi Seberatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru. Bambang Supriyatno hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru. Dalam kegiatan tersebut, workshop digelar gagasan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai perhitungan dan penetapan angka kredit dalam mendukung penilaian kinerja. Dalam sambutan Wali Kota Banjarbaru yang disampaikan Bambang, Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan aparatur. Pemahaman terhadap perhitungan dan penetapan angka kredit juga dinilai penting sekira proses penilaian kinerja ini berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang Sanong Perompat Seberatan dimanapun Bubuan Pian berada bersama dengan Ulun Gian Palindangan Banua sampai nanti jam 18 sore waktu Indonesia Tengah. Rekomendasi wisata yang ada di Malang. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

sini gunung, tengah-tengah orang Melati. Orang ini asli tidak bingung, ada adik yang bertangguh yang baik hati.

0: biasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang nggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi nggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Was diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan

Sano Perempat, dimanapun Bubuan Pian berada, kita masuk ke wisata yang Ulun rekomendasikan yang ada di Malang, Dang Sano Perempat, edisi Palidangan Banua sore hari ini. Yang pertama dulu, Dang Sano Perempat tentunya yang paling terkenal, yaitu adalah Jatim Park 1. Ulun yakin Bubuan Pian pasti sudah rancak mendengar Jatim Park 1 ini. Tempat wisata yang satu ini memang populer banar di kalangan wisatawan, dan destinasi ini biasanya jadi pilihan saat liburan bersama dengan keluarga ataupun berkunjung ke Malang Dang Sanak. Nah, di sini para pengunjung itu bisa menikmati lebih dari 50 wahana gesang dikunjungi. Salah satunya Galeri Etnik Nusantara, Flying Fox, Taman Sejarah, Flying Tornado, Volcano Coaster, dan juga masih banyak lagi. Oh iya, Jatim Park 1 terletak di Kota Batu Dang Sanak Perempat, sekitar 30 menit sampai

di sekitar alun-alun di sana dan sana perempat, menikmati suasana nongkrong di sore hari ini juga menjadi aktivitas yang sayang gasan dilewat akan. Kemudian dan sana perempat yang berikutnya ada Batu Night Spektakular. Bila Bebuan Pian punya keluarga atau Buhan Pian sendiri, ketujuh dengan wisata malam hari yang bermain dengan lampu-lampu cantik nih, Batu Night Spektakular atau BNS ini bisa menjadi tempat wisata yang cocok gasan segala usia. Karena wahana yang disuguhkan di sana tuh mulai dari kekanakan sampai dewasa ada dang sana perempat. Dan spot yang wajib jadi tempat foto di BNS itu adalah Taman Lampion. Sama nang kengarannya, Taman Lampion ini menyajikan deretan lampion-lampion indah nang tentunya romantis, apalagi bila dijadikan spot foto di sana. Maka Bebuan Pian yang bisi kawan melihat foto Bebuan Pian foto di sana, ulun yakin pasti ditakuni. Mau foto di mana tuh?

orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda,

0: itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis.
1: Oh, selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apaan, Teh?
1: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

kita langsung lagi dan Sanak Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, rekomendasi wisata yang ada di Malang. Lanjut, yang berikutnya itu ada Museum Angkut dan Sanak Perempat. Bila Bubuan Pian ketuju dengan museum yang ada mobil-mobil tuhannya, motor tuhannya, bahkan ada pesawat di sana, Museum Angkut ini adalah tempat yang cocok gasan Bubuan Pian berwisata dengan keluarga atau orang tersayang. Jadi memang di sini Bubuan Pian itu bisa foto-foto Instagramable sepuasnya. Selain foto, di sini juga bisa menambah wawasan tentang angkutan dari seluruh dunia. Jadi bila Bubuan Pian berkunjung ke Museum Angkut ini, kan cuma dapat hiburannya aja, tapi juga dapat ilmu pengetahuannya. Dan berlama-lama pun di museum ini kadang-kadang malah bosan. Kenapa? Karena memang Museum Angkut ini sering mengadakan pertunjukan yang rami-rami dan kadang terlupakan tentunya. Pokoknya ulun pernah nih ke Museum Angkut ini, dan memang di sana itu kadang membosankan sama sekali. Apalagi untuk yang berisi anak lakian, wah ulun yakin Museum Angkut ini jadi tempat favoritnya. Oke. Ya, berikutnya ada Sanak Perempat, yaitu ada sebuah taman yang juga ini cocok dasan membawa keluarga. Namanya adalah Taman Selekta. Malang memang kada pernah kehabisan tempat wisata yang rami-rami dan sanak ya. Salah satunya adalah Taman Selekta yang menyajikan taman bunga yang indah. Nah, tempat ini cocok dasan Bubuan Pian menghilangkan penat karena sejauh mata memandang yang terlihat pemandangan indah aja di sana. Ditambah lawan udara segar khas Malang yang pastinya fresh banar. Dan kadang hanya menyuguhkan taman bunga, kadang cuma menyuguhkan pemandangan alam yang indah, tapi ada juga di sana wahana yang bisa Bubuan Pian nikmati. Ada menaiki kuda, sepeda angin, kolam renang, dan masih banyak lagi dan Sanak Perempat ya. Dan yang terakhir, ulun pernah berkunjung ke sini bila Bubuan Pian hendak berkunjung ke Jepang, hendak berdatang ke Jepang, tapi belum ada duitnya, belum ada rezekinya, maka datang dulu git ke The Onsen Hot Spring Resort. Jadi, bila Bubuan Pian nih datang ke The Onsen Hot Spring Resort Malang, di sini Bubuan Pian akan diberikan pengalaman liburan yang kayak liburan ke Jepang. Kenapa? Karena memang di sana itu konsepnya, mulai tamannya, bangunannya, dan juga seragam pegawainya, itu didesain sedemikian rupa yang kayak di Jepang dan Sanak Perempat. Bubuan Pian di sana itu bisa menjelajahi taman dengan pemandangan khas negeri Sakura, dan ada juga Torii Gate ya. Dan Bubuan Pian itu bisa sewa yukata. Yukata itu adalah baju khas daripada Jepang untuk foto-foto. Sekira terkesan memang Bubuan Pian itu ada di Jepang. Sementara, yang paling utama, tentu saja Bubuan Pian itu harus berendam di pemandian air panasnya yang memang ini merupakan andalan dan populernya dari tempat wisata yang satu ini. Jadi memang kalau misalkan kita berkunjung ke Malang tuh lah, Malang tuh kada pernah kehabisan tempat wisata dan bahkan setiap tahunnya tuh akan bertambah. Jadi untuk Bubuan Pian yang bingung anak liburan kemana, jawabannya adalah ke Malang itu boleh. On budget dan juga bisa membuat keluarga menjadi lebih bahagia lagi. Demikian dan Sanak Perempat rekomendasi wisata di sore hari ini yang ada di Malang tentunya. Masih bersama dengan Ulun Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Ketika petir mulai terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan skema relokasi gasan warga yang terdampak program normalisasi sungai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata kawasan bantaran sungai, sekaligus memastikan warga itu bisa mendapatkan hunian yang layak. Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, mengatakan pembenahan kawasan sungai kadang hanya dilakukan sebatas penertiban teknis di lapangan. Pemerintah kota berkomitmen menyiapkan solusi jangka panjang berupa penyediaan hunian yang layak melalui program relokasi warga terdampak. Sidin menegaskan, pemulihan kondisi sungai ini krusial banar mengingat peran pentingnya sebagai pusat kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Penataan aliran air ini menjadi syarat utama dalam menciptakan lingkungan kota nang sehat dan juga bebas dari ancaman banjir. Demikian kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, mohon maaf. Demikian, Dang Sana Perempat kembali berjumpa di kabar perempat berikutnya. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Laksana Perempat, selamat sore tentunya dimanapun Bubuhan Pian berada. Izin menginformasikan kita sudah bersama di program Bala Hindang dan azan maghrib akan berkumandang tepat pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hafifah Jahri Fadli untuk surah, yaitu adalah surah Saba ayat 31 sampai dengan ayat 36.

قلب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

engkau sabar, engkau akan mendapat surga. Dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan. Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya. Riwayat Bukhari Muslim.

107,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya.

0: masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh

0: Laksana berempat waktu di Banjarmasin menunjukkan pukul 18.51 waktu Indonesia Tengah, mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dang sanak ulun ucapkan gasan buat pian semunyaan yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor dari mulai Ayo Goyang, Palidangan Bandung sampai dengan sekarang Balahindang menuju ke jam 7 malam waktu Indonesia Tengah maksud ulun. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama dengan siaran langsung ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kemudian akan dilanjutkan ada rekan kerja ulun yang menemani malam hari ini dang sana perempat, ada Rinda tentunya yang mengawani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pamit sampai di sini terlebih dahulu, salah kata mohon maaf dang sana perempat, berjumpa kembali di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar.

الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافق هو القيام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل فكان ما طول به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، وقال بعضهم طول القيام بالصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضي فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربها كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat kita duduk di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, sama-sama kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan dengan keberkahan duduknya kita di waktu yang mulia ini, dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hujannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan terhadap kita semua dan urusan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan keafiatan, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau berbicara tentang masalah al-khilaf fi afdaliyatil qiyami awi sujud, perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, apakah apakah yang afdal itu al-qiyam awi sujud, apakah yang afdal itu memperpanjang durasi berdiri di dalam salat, ataukah di sana memperpanjang durasi sujud di dalam salat. Di sini bagaimana di sana, beliau mengatakan ikhtalafal ulama, berbeda pendapat tentunya para ulama, berbeda pendapat para ulama fi sujudi fi shalah wal qiyam, tentang masalah berdiri dan sujud di dalam solat, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, apakah berdiri ataukah sujud, atau apakah berdiri ataukah sujud. Namun yang pastinya di sana bagaimana solat adalah solusi terbaik di dalam menghadapi suatu permasalahan apapun. Lagi sedih, lagi ada masalah, solat sunnah 2 rakaat. Dalam keadaan apapun jadikan solat sebagai solusi, karena di dalam ketaatan terdapat banyak solusi, namun di dalam kemaksiatan dan pelanggaran itu tidak ada solusi di dalamnya. Dari karena
sholat adalah merupakan barometer kehidupan seseorang. Semakin dia memperbaiki sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kehidupannya. Semakin dia memperhatikan kualitas sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dari karena itu, bagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bagaimana beliau bersabda, as-salatu nurun, salat itu adalah merupakan pelita cahaya, was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah merupakan suatu pertanda akan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar memperhatikan kualitas salat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika seseorang mengabaikan daripada salatnya, ketika seseorang mengabaikan salatnya, maka kehidupannya pun akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakata la ilaha illallah. Dan orang ketika hidup di dunia ini, ketika dia hidup memperturutkan syahwat serta mengabaikan sholat, maka kehidupannya akan dihadang dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Ketika orang hidup di dunia memperturutkan syahwat serta meninggalkan urusan sholat, maka kehidupannya akan dihadang oleh sebuah jurang kesengsaraan dan kebinasaan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu, perhatikan sholatnya. Ketika orang memperhatikan sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keindahan dan kemuliaan serta kebaikan di dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang mengabaikan urusan sholatnya, wahakadah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal doa. Bagaimana di sana permintaan Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, meminta agar beliau dijadikan begitu juga keturunan regenerasi beliau termasuk orang yang muqimas shalah, benar-benar konsisten di dalam melaksanakan salat, di dalam melaksanakan salat. La ilaha illallah. Fa madhhabu Syafi'i, maka pendapat al-Imam Syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang mana sependapat dengan beliau menyatakan al-qiyamu afdal, yaitu berdiri, tulul qiyam, lamanya berdiri itu lebih afdal. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, afdalus salah tulul qunut, wa ma'nahu al-qiyam, salat yang paling afdal itu adalah lamanya berdiri dalam salat sunnah lah, dalam salat sunnah paling afdal itu salat yang paling lama berdirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, kalau kita menoleh bagaimana ibadah salat beliau itu, sampai-sampai diceritakan ada orang yang mencoba ikut sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai di antara mereka ada yang ingin ada orang yang ingin memutuskan sholatnya untuk berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Dan Nabi Muhammad kalau sholat jadi imam, ada diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi. Abi Waqid Al-Laythi, beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'alan nas. Nabi Muhammad itu kalau salat mengimami orang lain, maka salatnya itu tidak terlalu panjang. Wa atwalan nas salatan li nafsih, tapi kalau salatnya sendirian panjang. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalau salat sendirian beliau panjang, tapi kalau salat kalau salat mengimami orang lain, maka salat beliau itu akhaf, salatnya tidak terlalu panjang, salatnya tidak beliau panjangkan. Subhanallah. Sayyidina Abdul
Abdullah bin Syagik. Pernah suatu hari beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin tentang solatnya Nabi Muhammad ketika melakukan di rumah solat sunnah. Karena jadikan itu rumah kita, jangan sampai rumah kita tidak mendapatkan bahagian dari ibadah kita. Solat yang wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Yang sunnah, solat sunnahnya di rumah. Yang wajibnya di masjid. Sehingga rumah kita dapat bahagian dari ibadat kita. Baca Al-Qur'annya di rumah, solat sunnahnya di rumah, solat wajibnya di masjid, berjamaah. Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, "Lakana yusalli lailan tawilan da'iman." Nabi Muhammad itu solat malamnya panjang berdiri. Subhanallah, itu solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah meriwayatkan sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aku pernah suatu hari, kata apa namanya Abdullah bin Mas'ud, ikut solat malam, solat sunnah berjamaah sama Nabi Muhammad, ikut di belakang Nabi Muhammad. Dikira solatnya tidak terlalu panjang, ternyata falam yazal ga'iman, ternyata Nabi Muhammad terus berdiri solatnya, hatta hamamtu bi amrin su, hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku menginginkan melakukan perkara yang tidak baik, yaitu memutuskan solat berjamaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma hamamta bih?" Apa yang kau inginkan wahai Abdullah? "Gala an ag'uda wa ada'an Nabi." Saya ingin duduk dan saya ingin meninggalkan Nabi Muhammad. Saking panjangnya solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa hakadha. Begitulah solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadha Hudzaifah bin al-Yaman. Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau pernah memperhatikan solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ikut solat bersama Nabi Muhammad di malam hari. Ketika ikut solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memulai rakaatnya membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, membaca surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu rukuk Nabi Muhammad, dan rukuknya sama, hampir sama panjangnya dari berdirinya. Subhanallah. Kita sholat tasbih aja, kalau kelawasan sujud teguring. Masya Allah, ada sholat tasbih. Kemudian i'tidal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Subhanallah. Kemudian sujud lagi, sujudnya sama seperti berdirinya Nabi Muhammad. Wahakala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca Al-Ma'idah sampai Al-An'am. La ilaha illallah. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu diikuti oleh para pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita, para aulia kita, para salihin kita. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika masuk malam hari, lam tulfihim rahnal wita wal matja'i. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwasanya bagaimana keberadaan mereka itu di malam hari, empuknya kasur dan bantal tidak menjadikan mereka terbuai dalam beribadah. Lam tulfihim rahnal wita wal matja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bisujudir ruka'i. Tapi mereka di malam-malam hari bagaikan tiang-tiang masjid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakana illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa sama persis
seperti mereka, setidaknya kita menyerupai mereka. Tidak bisa semalaman full ibadah seperti mereka, setidaknya sebelum fajar bangun 15-10 menit sudah bangun. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama gama nisfal lail, wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gama layla kullah. Siapa orang yang sholat isya'nya berjamaah, bentar lagi kita bakal sholat isya' berjamaah dan dapat taufik insyaAllah. Siapa orang yang sholat isya' berjamaah, maka pahalanya sama seperti bertahajud qiyamul lail setengah malam. Subhanallah. Wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gamal layla kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Subhanallah. Setidaknya itu kita isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat taufik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wah, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Nah, sunnatul fajr itu sunnatul fajr azim, agung di sisi Allah, istimewa di sisi Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada rakaatul fajr, dua rakaat sunnatul fajr. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atan la yad'u rak'atayil fajr. Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sunnatul fajr. Tidak pernah. Fi safar wala fil hadar. Sama adanya beliau tidak kemana-mana ataupun ketika beliau musafir. Musafir tetap dijaga sama beliau, yang sedang musafir, yang mendengar live streaming pada malam hari, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Wala fis sihah wala fis sagab. Sama adanya ketika beliau sehat atau beliau sakit, tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Maka dari karenanya kata sebagian ulama wassalihin, kalau kita sudah dikasih taufik oleh Allah untuk bisa sholat sunnatul fajr dua rakaat, maka jangan pernah sedih, jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari hal ehwal urusan dunia. Kenapa? Karena rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnatul fajr jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, kata. Begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah atau salat sunnatul fajr. Kita jangan sampai meninggalkannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat tersebut. Nah. La ilaha illallah. Wa afdalus salati wa ma'nahu li anna dzikral qiyam huwa al-Qur'an. Karena ketika sebutan al-qiyam itu maknanya adalah al-Qur'an. Wa dzikras sujud at-tasbih. Dan ketika penyebutan sujud itu maknanya adalah tasbih. Wal Quran afdal, dan Al Quran jauh lebih afdal. Fakana ma tuwila bihi afdal, semakin lama berdirinya semakin istimewa, semakin afdal. Dan membaca Al Quran adalah ibadah yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh umatku yaitu adalah membaca Al-Quran. Maka dari karenanya perempuan-perempuan yang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang hamil itu paling afdal amalannya adalah baca Quran. Baca Quran paling afdal, kalau bisa satu bulan satu kali khatam, sehingga 9 bulan 9 hari jadikan itu 10 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Orang kadang-kadang bingung apa amalannya bagi perempuan yang hamil. Khalas, amalannya di samping engkau wahai suami jaga setiap makanan yang kau bawa ke rumah, jangan sampai kau beli dari uang hasil yang syubhat, apalagi yang haram.
Begitu juga seorang istri untuk membiasakan di dalam baca Al-Quran satu hari satu juz, sehingga satu bulan satu kali khatam Al-Quran. Bulan kedua begitu, bulan ketiga begitu, sehingga 9 bulan 9 hari, kalau bisa bulatkan 10 khatam Al-Quran. Masya Allah. Karena itu yu'athir, itu akan berpengaruh kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Mudah-mudahan selamatan berataan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu rakaat al-fajr, jangan ditinggalkan lah. Kalau bisa di rumah 2 rakaat sunnatul fajarnya, kalau tidak bisa ya udah di masjid, tapi jadikan sholat duha qobliyah yang lainnya ada bagian di rumah kita, supaya rumah bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi ada di sana juzu atau bagian dari ibadah kita kepada Allah. Apalagi baca Al-Quran, sinari rumah kalian, kata Nabi Muhammad, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Itu tadi diingat tadi, karena Rasulullah la yada' rak'atayil fajr fis safar wala fil hadar la fis sihah wala fis sagam. Rasul tidak pernah meninggalkan sunnat sunnatul fajr 2 rakaat, baik ketika beliau mukim ada di kampung halaman atau ketika bepergian, dan tidak pernah ditinggalkan nama Nabi Muhammad, baik ketika sehat atau ketika sakit. Kalau kita diberikan taufik bisa melaksanakan sholat sunnatul fajr 2 rakaat, halas. Jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari harta benda dunia, karena Rasul telah mengatakan rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang yang ketinggalan sunnatul fajr, tapi dia dapat cuan banyak hari, itu tetap rugi. Apalagi tidak sholat subuh sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnatul fajrnya aja sedemikian rupa keistimewaannya di sisi Allah, bagaimana sholat fajrnya itu sendiri. Dari karenanya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik 2, sunnatul apa, sholatul fajr wa sholatul isya. Dan surahnya sudah pernah kita jelaskan rasanya pengajian di sini. Alam nasrah dengan kuliah ayuhal kafirun. War Rasul pernah membaca dalam riwayat Muslim, Rasul membaca surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, ni'mas suratan taqra'u bihima fi rak'atil fajr. Surah terbaik yang kau baca di dalam 2 rakaat sunnatul fajr, al-kafirun dan al-ikhlas. Disebut oleh Nabi Muhammad. Dan lagi ulama menyebutkan, siapa yang membaca 2 surah yang diawali dengan alam, maka dia dipeliharakan dari berbagai macam penyakit. Alam nasrah dan alam taraka. Digabung rakaat pertama alam nasrah, kemudian al-kafirun, rakaat kedua al-fil, dan surat al-ikhlas. Ingin dapat 1 kali khatam al-Quran, baca surat al-ikhlasnya 3 kali, selesai. Dan dapat taufik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sebagai kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Belum lagi kemuliaan yang lain. Cukup kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya dan sangat perhatian dalam sunnatul fajar tersebut. Kita harusnya begitu, jangan sampai ketinggalan sunnatul fajar. Orang yang diinginkan kebaikan diberikan taufik oleh Allah. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasanya ila anna sujud afdal, sujud jauh lebih afdal daripada lamanya berdiri. Tentu semua perbedaan pendapat tersebut bukan hanya sekedar pembicaraan yang tidak ada rujukannya. Ulama kalau berbicara tidak hanya sekedar pembicaraan tanpa ada rujukan, mereka berbicara sesuai dengan rujukannya. Tapi terkadang mereka tidak menyebutkan rujukannya, bahwasanya itu semua bukan berarti tidak ada rujukannya. Mereka tidak menyebutkan.

mengatakan sebagian ulama sujud yang lebih afdal. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam posisi sujud. Sayyidina Uwais Al-Gharani bagaimana beliau malam-malamnya selalu dihiasi dengan ibadat. Kalau masuk waktu malam, beliau menyeru, gala hadihi laylatul qiyam. Ini malam-malam saatnya lama berdiri. Berdiri dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Ada lagi beliau mengatakan, ini malam-malam ruku'. Ruku' dari habis isya sampai subuh. Ini malam-malam sujud. Wah, kata begitu. Orang kadang-kadang mendengar cerita ini, mereka mengatakan khurafat. Masya Allah, dongeng. Tapi kalau melihat anaknya main handphone dari habis isya sampai subuh, tidak dikatakan khurafat. Lucu jadinya. Orang ibadah dari habis isya sampai subuh dibilang khurafat, dongeng, tidak masuk akal. Tapi anaknya, ponakannya, sepupunya main handphone dari habis isya sampai subuh tidak dibilang khurafat. Ada yang main handphone, ada dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Loh, kenapa bisa tahan seperti itu? Ya tahan kenapa? Karena dia mengerti, paham macam-macam yang dia scroll di sana, ini itu yang dia lihat. Begitu juga orang yang ibadah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ahlul laili fi lailihim aladz min ahli lahwi fi lahbihim. Orang ketika berada di malam hari dan dia beribadat di malam hari, maka kelezatan dari ibadah yang mereka rasakan itu melebihi dari orang yang sedang dalam kelalaian ketika mereka melakukan kelalaiannya. Wah, kata orang yang dalam keadaan lalai, mereka mengatakan

falahu, meniru orang-orang mulia adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakada. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Bagala Imam Abu Isa Tirmidzi fi kitabih, dalam kitab Sunan beliau, Sunan al-Imam Tirmidzi, ikhtilafa ahlul ilm fi hadha, tentunya para ulama berbeda pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti musuhan. Jangan jadikan perbedaan sebagai permusuhan. Nah, jangan. Harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Fagala ba'duhum tulul qiyam fi shalah afdal. Sebagian ulama ada yang mengatakan lamanya berdiri dalam sholat sunnah itu afdal min kathratir ruku'i was sujud. Lebih afdal daripada banyaknya ruku' dan sujud. Ada lagi yang mengatakan kathratir ruku'i was sujud afdal min tulil qiyam. Banyaknya ruku' dan sujud itu lebih afdal daripada lamanya berdiri. Ala kulli hal, semuanya punya pendapat masing-masing. Tinggal kita, bagaimana sholat kita. Kita membicarakan, mempertentangkan, bahkan ribut masalah perbedaan, tapi sholatnya ketinggalan. Ini lucu jadinya. Sholat jangan ketinggalan. Begitu. Wa galal Imam Ahmad bin Hanbal ruwiya fihi hadithan anin nabi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dari sini, kata beliau, ada dua hadis yang datang dari Nabi Muhammad. Walam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Namun Al-Imam Ahmad tidak memutuskan apapun dari itu semua. Al-Imam Ishaq mengatakan Amma bin Nahar. Al-Imam Ishaq beliau mempunyai rincian. Kalau sholatnya sholat sunat yang dilakukan di siang hari, maka banyak rukuk dan sujud, itu yang lebih afdal. Kalau di malam hari, fatulul qiyam, maka lebih afdal adalah lamanya berdiri. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil lail yati alaih, melainkan apabila orang itu punya wiritan di malam hari yang dia lakukan, maka banyaknya rukuk dan sujud pada ini masalah lebih aku sukai. Kenapa? Karena dia melakukan atas kebiasaan wiritnya dan dia pun mendapatkan keberuntungan dengan banyak rukuk dan sujudnya. Magala Tirmidhi, wal Imam Tirmidhi mengatakan wa inna magala Ishaq hadza, pendapat al Imam Ishaq seperti itu karena berlandaskan diberikan sebuah keterangan tentang sifat solatnya Nabi Muhammad di malam hari, dan disifatkan solatnya Nabi Muhammad di malam hari itu lamanya berdiri, tulul qiyam. Amma bin nahar, adapun solat Nabi Muhammad di siang hari, falam yusaf min solatihi, tidak ada yang menceritakan tentang sifat sholat beliau di siang hari dari lamanya berdiri seperti apa yang diceritakan ketika Nabi Muhammad sholat di malam hari. Jadi otomatis sholat di malam hari itu tulul qiyam afdal, yaitu lamanya berdiri itu lebih afdal. Dari karenanya Nabi Muhammad saking lamanya berdiri sholat di malam hari sampai bengkak dua kaki beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wal Imam Al-Busiri mengatakan zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat gadamahu dharra min waram.

yughala fi sajdati tilawah. Ini bacaan ketika sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya, jadi kita sujud

0: سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: Sujud langsung itu namanya sujud tilawah. Atau lagi haratan belajaran atau baca sujud tilawah. Sunnah kita sujud. Nah, bacaannya apa? Nah, ini yang dibahas sedikit. Idza sajada litilawah, apabila sujud untuk tilawah. Sujud bacaan ustuhibba ayyagula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudi shalah. Disunnahkan dia membaca dalam sujudnya itu apa yang telah kami sebutkan di dalam sujud salat. Wa yustahabbu ayyagula ma'ah, dan disunnahkan untuk membaca disertakan dengan itu Allahumma ja'al hali indaka dhukhra wa a'zim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Minta kepada Allah agar dijadikan itu sebagai dhukhra, sebagai sebuah simpenan, tabungan, tabungan berharga, dan minta agar pahalanya diagungkan, dibesarkan, agar pahalanya dijadikan pahala yang besar, pahala yang agung, dan agar meminta dengan berkat sujud tilawah dosa diampuni. Nah, kemudian watagabbalha minni kama gabiltaha min Dawud alaihi salam, minta agar diterima sebagaimana Allah menerimanya dari Nabi Dawud. Wa yustahabbu ayyagula aydan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, juga disunnahkan. Nassa Syafi'i ala hadzal akhir aydan. Rawaina fi sunan Abi Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudihi al-Qur'an bil lail. Rasul apabila sujud ketika baca Al-Qur'an di malam hari, maka sujud tilawahnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syagga sam'ahu basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Qala Tirmidzi, haditsun sahih. Ada Imam Hakim menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala hadhihi ziyadah sahihah ala syarat sahihain. Wa amma qawluhu Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra ila akhirih, adapun riwayat yang mana doa Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra sampai habis, itu meriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis marfu',

yang senantiasa diistigamahkan oleh Nabi Muhammad, dibaca tiap malam, dibaca tiap malam, malam-malam Nabi Muhammad tiap malamnya surah As-Sajdah. Siapa yang membaca itu surah As-Sajdah sama dengan mendapatkan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka ada dua surah yang tidak ditinggal sama Nabi, surah As-Sajdah sama surah Al-Muluk. Itu tidak pernah ditinggal. Tiap malam surah As-Sajdah dengan Al-Muluk ada, tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad tiap malam. Ada pun Yasin itu kalau sudah ma'ruf, sudah Yasin. Sajdah jangan sampai ditinggal. Baca sebelum tidur. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab Bila Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Jangan sambil menghayal bacanya. Kalau bilang salah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab Bila Raiba Fihi Hudallil Muttaqin. Takah surah Al-Baqarah, masya Allah. Nah, ada juga orang baca surah Sajdah takah surah Yasin, masya Allah. Tibul kun fayakun, ujung-ujungnya wa ilaihi turja'un. Imam bingung, makmum bingung, ujung-ujungnya taqabbalallah minkum, masya Allah. Jujur-jujur baca, yang di belakang imam harus sadar, harus fokus, jaga bacaan imam. Kalau memang ada yang hafal, jaga bacaan imam. Liflam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqq

Ya, dan saudara Prabhupada telah kita ikuti bersama tadi ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin, disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi. Semoga kita bisa mengambil makna intisari dari apa yang sudah disampaikan tadi untuk bisa kita jadikan pegangan bagi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Sementara sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih bersama Prabhupada Suara Budaya Nusantara.

Sidang sarang pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan skema relokasi bagi warga yang terdampak program normalisasi sungai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata kawasan bantaran sungai, sekaligus juga memastikan warga tetap mendapatkan hunian yang layak. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menyampaikan bahwa pembenahan kawasan sungai kada hanya dilaksanakan sebatas penertiban teknis di lapangan. Pemerintah kota berkomitmen juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa penyediaan hunian yang layak melalui program relokasi warga terdampak. Sidin menyampaikan pemulihan kondisi sungai sangat krusial mengingat peran pentingnya sebagai pusat kehidupan masyarakat sejak dahulu. Penataan aliran air menjadi syarat utama dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat, lawan juga bebas dari ancaman banjir. Yamin menyadari bahwa pelaksanaan program besar normalisasi sungai dan relokasi tersebut kada bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Sementara itu, ia berharap rencana relokasi nantinya bujur-bujur memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Warga juga berharap pemerintah menyiapkan hunian yang layak serta proses pemindahan yang dilakukan secara bertahap dan juga melibatkan masyarakat.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam anak perempat dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali malam hari ini di edisi Kamis 24 September 2026 di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Dan semoga saja pian beratan dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan banyak cerita lewat kata-kata puisi bersama teman-teman kita yang hadir. Jadi saya sendiri, tidak sendiri, tapi bersama narasumber yang sudah selalu hadir di acara ini. Sudah tidak asing lagi, ada lagi Arsita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Ya, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Sampingnya ada Bila.
2: Halo Ibu, malam.
0: Malam Bila dan
1: lagunya gak betul.
0: Atau siapa? Lagunya siapa itu ya?
1: Lupa. Tahu di FTV biasanya tuh.
0: Ada Indira. Assalamualaikum Indira, apa kabar?
3: Waalaikumsalam Ibu, baik.
0: Alhamdulillah ya, malam hari ini kita akan berpuisi tentang September. Nah, kenapa ambil judul bulan September ya? Tapi yang jelas setiap bulan itu tidak hanya sekedar nama ya, tapi selalu betul. Punya banyak cerita. Nah, mungkin kalau di September kita di tahun ini tuh banyak cerita-cerita kayaknya yang sedih gitu ya, karena banyak musibah ya.
1: Benar Ibu.
0: Jadi mungkin ini ya yang membuat kalian ini mengambil tema September.
1: Betul. Daripada kami spesifik, jadi kami bikin secara luas aja September gitu.
0: Nah, mungkin masing-masing ini punya gambaran untuk bulan September. Kalau siapa? Legi sendiri?
1: Nah, kalau Ulun sendiri itu menggambarkan peristiwa yang ada terjadi baru-baru kemarin itu, yaitu tenggelamnya kapal Virgo gitu, iya. Sama tentang kebakaran hutan di Kalimantan kita sendiri gitu, iya. Sih. Jadi dua kabar duka itu Ulun coba muat di puisi begitu.
0: Kalau Bila nanti ya.
2: Bila dari ini terinspirasi dari di dekat rumah Bila itu banyak kabut asap, banyak pembakaran lahan. Jadi Ulun mengambil ini kayak apa ya, anak-anak yang kehilangan masa momen-momen dia sekolah gitu, nah Bu. Karena kan momennya ini tidak datang dua kali seperti itu.
0: Tapi kayaknya terulang terus nih kalau misalnya kabut asap.
2: Jadi kayak
0: pada pernah kan kita mengalami beberapa waktu yang lalu kan.
2: Kayak cerita di balik layarnya aja sih, karena kan ini anak-anak pembelajarannya jarak jauh.
0: Di mana rumah Pian?
2: Di Pal 7, di Malika.
0: Oh, berarti tuh yang terbakar bekas-bekas inilah apa, orang
1: sawah
0: sengaja habis panen. Sudah karhutlah ditambah pelang, yeah. Itu bemakin.
2: Bakarnya sembunyi-sembunyi Bu.
0: Iya kah?
2: Iya.
0: Amun ketahuan nih di lapor karang kan dapat. Kalau siapa?
3: Indira.
0: Indira.
3: Kalau Ulun sendiri mungkin juga sama seperti Legi tadi, menggambarkan tentang karhutlah di Kalimantan kan, sampai saat ini tuh asap makin hari makin tebal gitu kan. Jadi Ulun coba bikin puisinya sama juga menggambarkan puisi malam ini. Ulun mau menggambarkan tentang pengorbanan para pemadam kebakaran gitu, nah memperjuangkan apa ya,
0: untuk memadamkan api,
3: iya,
0: itu perjuangannya
3: api,
0: ya
3: 24 jam itu kan siaga terus para pemadam.
0: Iya, kalau kabut asap paman sate kan apa-apa.
3: Hasil
0: ditungguin malah. Iya, baik. Puisi tentunya banyak yang sudah dibuat, yang dibuat sendiri atau mungkin juga membacakan punya orang lain ya.
3: Untuk malam ini sendiri.
0: Bila?
2: Sendiri.
0: Kalau lagi?
1: Sama.
0: Jadi berarti ini banyak puisi yang sudah dibuat ya dengan peristiwa ini ya. Baik, ini yang pertama siapa dulu yang mau bacain?
2: Dira.
0: Oh, baiklah kalau begitu. Judulnya apa?
3: Judulnya Asap di Tanah Borneo.
0: Asap di Tanah Borneo.
3: Asap. Matahari. hari dengan pekatnya jerbu. Napas anak-anak terasa berat dan sesak, melihat tanah kelahiran yang kian rusak. Hutan yang hijau kini merintih perih, dilalap api yang berkorban tanpa letih. Pohon-pohon tumbang menjadi arang, menyisakan duka yang tak kunjung hilang. Orang utan berlari kehilangan rumah. Satwa rimba menjerit pasrah. Tak ada lagi tempat untuk berlindung. Hanya ada abu yang terus membumbung. Kami menanti keajaiban hujan, membasuh bara di setiap rumpun, mengembalikan senyum di bumi Kalimantan, menghapus duka dan kabut penderitaan. Terima kasih.
0: Biasa Indira dengan sebuah puisi yang memang ditulis sendiri, judulnya tadi
3: Asap di Tanah Borneo.
0: Asap di Tanah Borneo, mungkin bisa digambarkan apa yang disampaikan tadi?
3: Ini tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang membuat masyarakat tuh kayak sesak napas gara-gara kabut asap. Sama menghancurkan rumah-rumah para satwa, kan banyak tuh kayak orang utan meninggal mati, iya, gitu. Jadi kan kayak satwa tuh kehilangan rumahnya,
0: habitatnya ya.
3: Iya, habitatnya. Mungkin ya, itu sih gambar.
0: Iya. Mungkin enggak salah terus kalau enggak ada habitatnya datangnya ke rumah-rumah penduduk,
3: iya,
0: yang di sekitar sana ya.
3: Sampai ke jalan-jalan.
0: Sesuatu yang sangat membuat kita tuh sedih, miris ya.
3: Iya, benar.
0: Iya. Mungkin bisa ditanggapi.
1: Kalau menurut Ulun tadi, Ulun menariknya itu menunggu hujan gitu. Jadi saking berharapnya, harapan terakhirnya biar Tuhan gitu memberikan hujan sembari untuk memadamkan bara-bara api tadi. Jadi kita memang sekarang tuh nggak ada hujan sama sekali kan, berapa minggu
3: sampai
1: sudah dan
3: lupa,
1: bahkan bulan ya mungkin.
0: Bulan.
1: Iya, jadi kayak kita berharap ke hujan barang dulu kayak gitu. Nah, karena doa-doa sudah dan pemadam-pemadam pun tadi tuh sudah kayak ada
0: sudah
1: usahanya juga gitu. Jadi kita terakhir ke Tuhan kayak gitu untuk hujan.
0: Iya. Kalau Bila ingin menanggapi?
2: Kalau Bila lebih ke arah kemarin ada berita yang orang utan kehilangan tempat tinggalnya sampai dijemput sama tim apa ya itu buat menyelamatkannya, Bu. Ayo. Karena di situ tuh tempat tinggalnya benar-benar habis seperti itu. Jadi dia diselamatkan. Jadi dengar puisi Indira tadi jadi keingat lagi tentang itu.
0: Ya, kita bisa bayangkan kalau satu keluarga nggak ada semua atau hanya tertinggal anaknya, induknya nggak ada. Betapa sedihnya kita ya melihat hal-hal yang seperti ini. Tadi ada kata-kata berkobar, api berkorbar atau berkorban?
3: Sebenarnya berkobar.
0: Itu yang ibu tangkap ya. Nah, di situ mungkin perlu dibenahi.
3: Iya.
0: Taiko ya. Api berkobar. Berkorban.
3: Mungkin ada gugup jadi.
0: Ya enggak apa-apa ya. Enggak ada manusia yang sempurna.
3: Karena lumayan lama sudah enggak ada.
0: Manusia tempatnya salah tapi jangan salah taruh. Oke. Sebaiknya selanjutnya siapa yang mau baca?
1: Boleh, Kabila.
0: Judulnya?
2: Di Balik Layar.
0: Di Balik Layar.
2: September datang membawa cerita tentang langit kelabu yang kehilangan warna, tentang kabut yang turun perlahan ke kota hingga sekolah pun memilih menutup pintunya. Anak-anak belajar dari rumah, menatap layar sejak pagi menjelang siang tiba. Pelajaran tetap berjalan seperti biasa, namun tawa dan riuh teman kini tak ada lagi. Tak ada suara bel di pagi hari Tak ada langkah kecil berlari, tak ada cerita yang dibagi, hanya layar yang menyala menemani. Mungkin bagi mereka ini hanya sementara, namun masa kecil tak pernah menunggu siapa-siapa. Hari terus berjalan, usia terus bertambah, dan kenangan tumbuh tanpa sempat kita minta. Kelak, ketika kabut kembali reda, ketika sekolah kembali penuh suara, semoga mereka menemukan lagi bahagia, berlari, bermain, dan tertawa bersama. Sebab masa kecil terlalu berharga untuk hanya tumbuh dari balik layar yang menyala. Terima kasih.
0: Oke, sebuah puisi yang berjudul Di Balik Layar, karya Bila. Mungkin bisa disampaikan maksud dari puisi tadi?
2: Ini lebih ke arah anak-anak yang kehilangan momen belajarnya di sekolah, walaupun ini hanya sementara ya. Karena kan terlebih nih kita yang pernah sekolah pernah mengalami COVID kan, begitu tuh bener-bener gak enak banget, kayak merasa kehilangan banget dengan momen di sekolah itu. Nah jadi kayak mereka tetap belajar tapi mereka tidak bisa merasakan keseruannya.
0: Iya, beda suasana di sekolah dengan di rumah ya.
2: Apalagi kadang ada orang tua yang sibuk, jadi yang gak bisalah ada waktu lebih untuk anaknya buat belajar. Iya.
0: Yang jelas mamanya di dapur karena kalau sambil melajari.
1: Hangat karena yang di dapur.
0: Iya kan? Oke, silakan untuk ditanggapi yang lain. Indira?
3: Mungkin tentang makna puisi Bila tadi itu ya sama sih kayak Bila juga, tentang anak-anak yang kehilangan momennya. Karena kan kayak ulun melihat adik ulun sendiri nih, di sekolahnya tuh kan diadakan PJJ gitu kan, karena asap makin tebal. Jadi kayak mereka tuh cuma diam di rumah aja tanpa main, tanpa belajar di sekolah. Sebenarnya ini tuh kayak kurang efektif sih PJJ, karena kan apa ya,
0: beda lah pokoknya di sekolah dengan di rumah ya.
3: Iya karena beda, karena kalaunya di rumah kadang melihat mereka tuh cuma main-main, nggak belajar,
0: nggak gitu fokus nah, belajar,
3: nggak fokus.
0: Oke, lagi
1: kalau Ulun sebenarnya ini beda-beda ya. Ulun juga kaget kayak gitu, karena kemarin ke Banjarbaru ke tempat tante, terus kaget karena mereka nggak PJJ gitu karena masih bagus ya katanya udaranya, walaupun mungkin konteksnya kurang daripada BJM kayak gitu, makanya masih sekolah seperti biasa seperti itu. Jadi ulun, karena ading ulun juga sama-sama PJJ gitu, kelihatannya kayak main HP, kadada apa-apa, tapi padahal belajar juga yang ulun akhirnya sedikit banyaknya juga membantui belajar. Oh ternyata kayak gini, jadi ulun belajar juga sebenarnya waktu dia belajar di rumah gitu sih.
0: Ya kalau bisa mendampingin ya bagus ya kan. Jadi kita juga yang mungkin tadinya kada apa-apa timbul buat belajar juga ya kan. Nah ada apa positif negatifnya juga ya kalau tapi kalau yang mamanya lagi haur di dapur, di hauri maunya takut terus ya. Ada juga mamanya kayak gitu kan. Emosi, jadi ya, waktunya tuh jadi terbagi lalu emosi ya kan.
3: Karena anaknya banyak betah.
0: Apalagi anak ketiga petikung. Iya. Baik, ada lagi puisi berikutnya yang akan dibawakan? Oke, lagi. Judulnya?
1: Judulnya Yang Tak Kunjung Pulang.
0: Yang Tak Kunjung Pulang.
1: Yang Tak Kunjung Pulang. Karya Legi Artisa. Ia pergi, namun kali ini tak kembali ke rumahnya. Bukan pada tempat tinggalnya, bukan pula pulang pada pintu yang menunggunya ramah, namun menuju pelukan Sang Maha Pemurah, di mana laut mendekapnya dengan erat, lebih erat daripada tangan yang mencintainya. Tak pernah mereka kira perjalanan itu menjadi batas segalanya. Satu persatu, nama menjelma menjadi suara yang berdengung di ruang keluarga. Namun
4: antara rumah-rumah itu. Pintu masih menanti terbuka. Ada mata yang menatap jauh ke cakrawala. Ada yang tak pernah benar-benar hilang dari doa. Berharap sosoknya kembali bersama senja. Sebab pulang tak selalu berarti kembali. Tak selalu menuju rumah yang ditinggali. Ada pulang yang tak dapat disaksikan mata sendiri, yaitu pulang kepadanya tempat segala pergi berhenti. Terima kasih.
0: Ya, sebuah puisi yang sangat menyentuh ya, karena pulangnya itu bukan pulang ke rumah.
1: Iya, betul.
0: Terus kembali kepada yang menciptakan kita.
1: Betul.
0: Oke. Mungkin langsung aja.
1: Ya, kalau ini Ulun membawanya tentang dari tragedi kapal Virgo itu. Iya. Karena yang Ulun baca sendiri sedikit itu korbannya lumayan banyak,
0: banyak kok,
1: yang dihitung yang selamat maupun yang hilang dan ditemukan meninggal dunia.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dan yang belum ditemukan.
1: Ya, belum ditemukan juga. Itu lumayan banyak dan tentunya keluarga-keluarga sekarang tuh masih banyak yang menunggu,
0: iya,
1: yang belum ditemukan, berharap mereka ini masih selamat gitu. Dengan menunggu entah di pelabuhannya atau mencari tahu dari tim satgasnya seperti itu. Bahkan teman-teman Ulun yang meliput juga ke sana itu kayak katanya beritanya tuh masih kurang kayak gitu, karena pencarian dan segala hal masih diusahakan terus. Tapi terus pasti banyak banget keluarga-keluarga yang menanti kepulangan mereka gitu. Entah kayak dari doa-doanya atau usahanya mencari seperti itu sih.
0: Ya. Dan kalau ngeliat tuh apalagi ada yang berpelukan suami istri ya di hadapan itu ya. Jadi kayak gak sanggup mau bercerita. Kita sedih banget ya kalau melihat melihatnya sih kita di televisi aja ya kan.
1: Iya.
0: Atau di apa sosmed ya.
1: Betul.
0: Baik. Mungkin Bila bisa memberikan tanggapan.
2: Langsung notice saat lagi bilang yang pulang tak selalu kembali ke rumah gitu. Tapi masih ada orang yang masih menantinya, ada yang di dermaga, ada yang lewat-lewat doa gitu. Jadi kayak ngelihat yang apa ibu bilang juga tadi, yang ada yang berpelukan suami istri ya, gue langsung keinget kayak apa yang terjadi di dalam itu. Nah, dia pasti mikir kayak pengen selamat kan, pastinya pengen kembali ke rumah, cuman melihat lagi dengan cuaca yang di luar seperti apa, terus juga melihat setelah kejadian ini ada tim SAR yang benar-benar cari apa ya,
0: korbannya.
2: Dan itu kan ada di berita kalau cuacanya dan gelombangnya tuh lagi tinggi banget. Jadi kayak melihat ngedengar tadi yang pulang tak selalu kembali ke rumah tuh jadi keinget semua pengorbanan yang lainnya.
0: Ya, semoga ya, kita doakan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini tabah, sabar ya. Baik, silakan Indira.
3: Kalau Ulun sendiri dari awal lagi membaca sampai habis itu membayangkan para korban itu pada saat kejadian itu gimana paniknya gitu kan, kayak apalagi kayak itu kan kejadiannya jam 2 malam, sekitar jam 2 malam. Mungkin ada beberapa orang yang lagi tidur gitu kan, pasti kayak kaget lah gitu. Terus tiba-tiba kayak pas udah bangun udah beda alam.
0: Iya. Dan itu perjuangannya juga luar biasa, mereka yang selamat gitu ya,
3: iya,
0: sudah berhari-hari di luar
3: jam.
0: Iya.
3: Gak kebayang kalau
0: ya. Baik, kita mungkin jeda dulu sebentar ya. Selain nanti kan kita sambung lagi dengan puisi-puisi yang lain. Kita pun tidak menolak gitu. Tapi dengan senang hati kalau misalnya ada di antara pendengar, pemirsa yang ingin ikut bergabung ataupun mungkin juga ingin membacakan puisi karyanya ataupun karya orang lain, boleh ya. Nanti bisa di 0511-3252602 atau juga WhatsApp di 0895-3405-09539 atau melalui live chat. Kalau punya karya puisi boleh di dibacakan oleh teman-teman kita bertiga ini juga boleh ya, atau saya yang baca. Boleh. Kita tunggu. Baik, kita jeda dulu saat.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 berbahaya.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: News, memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, terima kasih dan senang yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Masih bersama saya Rinda dan juga Indira Bila serta Legi Arsita yang malam hari ini sudah membacakan banyak puisi ya, tentang September yang memang banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ya. Untuk itulah malam hari ini mengangkat tema bulan September. Baik, ada di antara pihak yang ingin bergabung, boleh kita tunggu di line telepon 0511325 2602 atau WhatsApp 0895-3405-09 atau juga di live chat perumpat RRI Banjarmasin ya. Nah, dari apa yang sudah kalian baca tadi itu adalah salah satu bentuk empati kita ya, atas musibah-musibah yang terjadi di tanah air kita ini. Oh, dan tentunya masih banyak lagi nih yang sudah dibuat ya oleh Legi, terus Bila dan Indira ya. Ini puisi apa lagi? Yang mana? Siapa yang mau baca kembali?
1: Dari Legi lagi.
0: Oh, dari Legi. Oke.
1: Kalau Ulun ini kurang lebihnya sama seperti Dira ceritakan tadi tentang satwa yang kehilangan rumah.
0: Iya. Judulnya?
1: Judulnya Di Tempat Yang Sama.
0: Di Tempat Yang Sama.
1: Di tempat yang sama, karya Legi Artisa. Dulu, ranting-ranting saling bergesekan, berisik, lalu berbisik kepada angin yang berjalan. Kami hafal suara daun saat malam turun perlahan, hafal aroma tanah setelah hujan datang. Kami tak pernah pergi, tak pernah meminta lebih dari teduh yang diberi. Kami tumbuh di antara akar dan sunyi, menganggap tanah ini cukup untuk kami tinggali. Lalu sesuatu berubah. Asap naik menutup langit biru yang biasa kami lihat. Udara yang dulu sekadar lewat di antara daun kini masuk ke dada, membawa sesak yang dalam. Kami masih berpijak di tanah yang sama, tetapi tak lagi mengenali apa yang tersisa. Pohon tumbang satu demi satu, dan tempat yang dahulu menaungi kami kehilangan.

0: teduhan teduhnya. Kami ingin bertahan lebih lama. Namun bara tak pernah meminta izin untuk membakar. Kami tidak pergi. Kami hanya kehilangan tempat untuk menetap. Meski bara meninggalkan luka, kami masih menitipkan harap pada hujan yang tiba. Barangkali dari abu akan tumbuh kembali rimba. Dan suatu hari nanti, kami tak perlu mencari kemana harus pulang. Terima kasih.
1: Saja digambarkan apa yang dimaksud dari puisi tadi di tempat yang sama.
2: Iya, di tempat yang sama. Jadi puisi ini menggambarkan mereka itu sebenarnya tinggal di tempat yang sama. Mereka tuh nggak pernah pergi gitu, tapi kesannya rumahnya yang pergi gitu. Jadi mereka ini kehilangan rumahnya. Kalau yang mungkin tadi teman-teman singgung bahwa orang hutan yang mati itu, kalau aku lihatnya itu yang bekantan, 12 bekantan itu. Itu hewan endemik dari Kalimantan sendiri. 12 itu lumayan, bahkan banyak, terhitung banyak yang mati gitu. Bahkan kayak setidak terjaga itu gitu. Sampai kehilangan rumahnya sendiri mereka. Jadi mereka tergusur karena mungkin beberapa orang menyalahkan ini karena musimnya, musim kemarau. Tapi sebenarnya kan tadi juga disinggung Kak Bila bahwa ada seoknum-oknum tertentu juga gitu. Nah sebenarnya kita bisa loh melindungi gitu, sama-sama melindungi. Kayak mungkin dari kita sendiri, mungkin ada oknum bisa kita laporkan seperti itu dan sebagainya. Kayak ataupun kayak bekantan tadi itu tuh kita bisa lindungi seperti itu, entah dirawatkah lingkungannya atau seperti apa, itu masih bisa kita tanggapi. Namun hal tersebut belum bisa kita hindari seperti itu, sampai kehilangan 12 bekantan yang sebenarnya
1: termasuk
2: bisa kita
1: langka,
2: ya, langka sekarang.
1: Bahkan sekarang ada tempat konservasinya.
2: Iya, ada. Itu sih yang menurut ulun lumayan sedih.
1: Iya, kebakaran hutan ini mungkin kita ini nggak sekali ya, sudah berkali-kali. Sebenarnya harus belajar sebenarnya dari pengalaman yang lalu. Tapi kenapa ya kita nggak tahu juga ini selalu terjadi seperti ini.
2: Bahkan kayak hampir lebih parah tahun ini. Gitu.
1: Semakin habis hutan kita. Dan semakin banyak kita kehilangan satwa di dalamnya karena mereka kehilangan habitatnya. Oke, silakan siapa dulu kasih informasi tanggapannya.
3: Tadi lagi ada bilang kalau tahun ini kayak lebih parah ya. Terus juga di puisi lagi tadi ada kalimat kalau nggak salah asap yang semakin menusuk dada. Nah, dan tahun ini tuh benar kalau di Kalimantan ISPA itu melonjak tajam banget. Jadi apalagi kan Bu, ini banyak ibu hamil, lansia, dan balita yang rentan banget terkena penyakit ISPA. Jadi kayak harusnya tuh kita sebagai masyarakat Kalimantan nih khususnya tuh punya kesadaran tersendiri lah seperti itu.
1: Iya. Dan ya paling tidak keluar rumah kalau nggak terlalu penting.
3: Bahkan asapnya tuh masuk rumah.
1: Iya, mau pakai masker masih dalam rumah pakai masker. Iya, paling tidak melindungi hidung kita, pernafasan kita dengan masker, ya kan. Baik, ke Indira.
4: Sama seperti Bila tadi, tahun ini tuh kayak lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kayak 2015 itu kayak menurutku sudah parah, tapi tahun ini tuh kayak lebih parah lagi. 2015 itu ulun sempat juga kena ISPA. Mungkin itu tuh menurutku sudah parah, malah ini tuh tahun yang lebih parah, lebih panjang lagi.
1: Masa kabut asapnya.
4: Iya, bahkan kayak siang hari tuh masih ada asap, masih tebal gitu. Nah, mana asapnya bau.
3: Bau banget. Bikin perih mata.
4: Iya.
1: Bau hangit bilang. Kalau bau hangit nasi,
2: masih bisa dimakan. Mamanya berarti bantu tadi.
1: Karaknya kawa jadi jamur. Tapi kan nyaman ya. Oke, ke Bila, puisi apa yang selanjutnya mau dibacakan?
3: Tentang kebakaran hutan juga sih.
1: Kebakaran hutan. Judulnya? Kebakaran hutan.
3: Bukan.
1: Apa tuh?
3: Sebenarnya judul. Judulnya adalah Kabut di Tanah Kalimantan.
1: Kabut di Tanah Kalimantan.
3: Pagi belum benar-benar tiba, namun langit sudah lebih dulu kelabu. Kabut turun perlahan, menutupi jalan, pepohonan, juga pandangan mata yang ingin melihat birunya langit. Kalimantan masih terdiam, hutannya yang dulu hijau, kini menyimpan cerita yang tak mampu diceritakan oleh kata-kata. Di antara asap yang mengambang, ada pohon yang kehilangan daun, ada burung yang kehilangan arah, ada tanah yang kehilangan teduh, dan ada manusia yang kehilangan udara untuk bernapas. Barangkali kabut ini bukan sekedar kabut. Ia adalah suara yang terlalu lama kita abaikan. Suara hutan yang meminta pulang, suara sungai yang ingin kembali jernih, suara bumi yang hanya ingin diberi kesempatan untuk hidup. Terima

0: semua merasa kehilangan.
1: Iya.
0: Tapi ada yang kehilangan dompet, Bang.
1: Ada yang
0: canda. Iya, karena hampir semuanya tentang kesedihan ya. Tapi dalam kesedihan dalam sebuah puisi, tentu kita bisa memasukkan juga ya harapan-harapan.
1: Iya.
0: Ya. Oke, langsung saja.
1: Mungkin dari Bila, puisi ini ya, Bu, tentang ceritanya tuh kalau Ulun tuh mau menyuarakan kalau kabut asap ini yang terdampak itu banyak, bukan hanya kayak kita-kita sebagai manusia aja. Pokoknya tadi kan di puisi Ulun ada bilang kalau kayak burung kehilangan arah karena kan kabut sulit gitu lihatnya juga.
0: Gak usah burung, manusia aja kita yang jarak pandangnya kan sudah
1: bahkan berkurang. Ada yang ketabrak loh gitu. Jadi kayak Ulun tuh sebenarnya mengajak tadi buat masyarakat Kalimantan nih sadar lah gitu betapa pentingnya alam. Mungkin aja ini nih teguran untuk kita gitu.
0: Nah, dan Kalimantan kan salah satu paru-paru dunia kan, hutan-hutannya.
1: Malah berkabut.
0: Ya, mungkin ini dah.
2: Mungkin dari puisi Bila tadi kan tentang menggambarkan masih tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, Kalimantan ini kan paru-paru dunia. Jadi kayak melihat kejadian kebakaran hutan itu kayak sedih lah gitu. Nah, hewan-hewan juga ikut kebakaran,
0: kebakaran. Bahkan kemarin lihat tuh ada yang berapa meter, 5 meter ular.
2: Iya,
0: kaku kan
2: sampai
0: ularnya.
2: Anak-anaknya juga kebakar. Jadi kayak ngeliat itu tuh kayak sedih. Bahkan kayak ada juga kan kejadian ini beberapa waktu ini kan kayak orang tabrakan itu kan karena asap,
0: kabut asap,
2: iya,
0: jarang pandang.
2: Ada bahayanya juga lah gitu.
0: Oke.
3: Ya, kalau Ulun sendiri di paragraf bait terakhir tadi sih yang burung-burung itu doa-doa kan kayak gitu, kayak pokoknya suara-suara burung kayak gitu. Jadi menggambarkan suara burung, kayak hewan-hewan pun ya terdampak juga tadi seperti apa yang Bila sampaikan bahwa di mungkin pengalaman Ulun juga kemarin tuh dapat info di rumah dekat rumah Ulun dekat Batola itu tuh, dan dapat kabar di situ tuh lumayan parah banar. Jadi takut banar di situ rumah terbakar kayak gitu dan itu tuh orang ramai banget dan kayak yang bisa kita lakukan di situ tuh Ulun di rumah cuman bisa doa semoga kada kena kayak gitu. Nah, jadi hal yang bisa kami lakukan sebagai manusia yang mungkin tidak punya tenaga untuk turun langsung, yaitu cuman bisa lewat doa dan harapan sih itu.
0: Iya.
3: Senjata terkuatnya.
0: Selanjutnya Indira nih. Mau baca puisi apa?
2: Judulnya Garda Penjinak Bara.
0: Garda Penjinak Bara. Pasti ini bukan pemadam,
2: iya
0: kak. Baik, kita dengarkan.
2: Garda Penjinak Bara oleh Indira Rahmawati. Di bawah langit yang tertutup jerbu, langkah kaki bergegas menembus debu. Garda terdepan berdiri dengan gagah berani, menantang amuk api yang membakar bumi. Tanah gambut membara di dalam dada. Asap mengepung, pandangan pun buta. Namun selang air tetap digenggam erat, melawan panas yang kian menyengat. Mereka bertaruh napas di ujung hari demi pulihnya hijau hutan lestari. Meninggalkan rumah dan keluarga tercinta agar jago merah tak lagi meraja. Tetes keringat jatuh di atas arang, pantang pulang sebelum padam. Hormat kami untuk para pejuang bumi, penjaga Borneo agar kembali berseri. Terima kasih.
0: sebuah puisi yang berjudul Garda Pecinak Bara ya. Mungkin bisa langsung disampaikan apa maksud dari puisi tadi.
2: Nah, Ulun jadi menulis tentang puisi ini karena kemarin itu kan Ulun sempat turun langsung ke lapangan.
0: Ikut
2: ya, ikut melihat
0: ikut membantu
2: oh, juga bantu. Ya, gabungan sama pemadam kebakaran dari Kota Banjarmasin. Di sana tuh Ulun melihat kayak perjuangan para pemadam nih, gimana ya, kayak sedih sih melihatnya karena mereka tuh kayak benar-benar memperjuangkan ya, bahkan ada yang nggak tidur 24 jam, kayak makan pun kayak kadang nggak teratur gitu mereka di sana tuh.
0: Ya, perhatikan jadi, lagi makannya kayak apa, istirahatnya kayak apa, lah luar biasanya perjuangan mereka tuh memadamkan
2: api. Jadi Ulun terinspirasi dari sana lalu menulis puisi ini.
0: Oke, tanggapi Bila?
1: Kalau Ulun tadi ada pantang pulang sebelum padam ya. Nah, kebetulan tuh Ulun punya teman di apa ya, ikut pemadam kebakaran lah gitu. Dia tuh boy sampai bawa oksigen. Terus karena kan alat-alat bantuan tuh masih terbatas kan ya Bu, jadi bawa oksigen sendiri, terus tuh kacamata yang buat melindungi khusus mata kan nggak ada tuh, belum ada lagi kacamata buat khususnya pelindungi mata, jadi pakai kacamata renang Bu, yang penting ketutup sambil memadamkan, jadi kayak
0: supaya ada pedih mata
1: lah. Iya, perjuangan mereka yang bener-bener ikhlas ya itu ya Bu, kan tanpa iya
0: karena sisi kemanusiaan
1: iya.
0: Padahal kalau api di wilayah kita ini gak libanar padamnya, karena kan lahan gambut lah. Walaupun di atas tuh sudah padam, tapi bisa aja menyala lagi gitu dari bawah.
2: Mana sekarang kemarau juga jadi air tuh susah.
0: Baik lagi?
3: Mungkin sedikit aja yang Ulun tanggapi, karena lumayan. Jadi kita lebih tahu sih dari puisi ini kayak perjuangannya orang-orang garda terdepan seperti itu. Jadi kayak bahkan tahu tadi tuh sampai lupa makan mereka itu, karena saking mengutamakannya nilai kemanusiaan mereka, totalitas mereka terhadap tanggung jawab mereka sebagai pemadam kebakaran kayak gitu. Jadi kita tahu seberjuang itu loh mereka, walaupun kayak mungkin apinya terlihat banyak banar, oh ini berarti sedikit banar kah, padahal kita punya istilah yang 1000 pemadam kebakaran dari Banjarmasin
0: gitu.
3: Ya, berarti dalam konteks apinya yang memang banyak banget ya, itu bukan pemadamnya yang kurang berusaha seperti itu sih yang lu.
0: Dosa hutan, kalau rumahnya ada kebakaran buahnya ini laju banar ya.
3: Iya, bujur banyak banar
0: lah. Apalagi hutan sebanyak ini yang terkenal lah bujur jarlegi tadi, bukan karena kurang pemadam kebakaran petugas kita, tapi kan memang banyak banar
2: atau titik api.
0: Padahal pemerintah jadi sudah terpantau loh, misalnya ada titik orang membakar sampah aja itu masih sudah kelihatan di satelit tuh bahwa itu titik api. Jadi di musim-musim kayak gini jangan pindah membakar-bakar sampah, ya Allah. Karena timbul datang buat pemadam.

0: lah. Padahal cuma bakar sampah, jadi ada, memang ada boleh lah sekarang ini bakar sampah harus ditimbun aja. Itu pun ada baiknya kalau memang sudah program pemerintah tuh ada memilah sampah. Nah itu tadi lah kalau
1: cuma
0: misalnya
1: ada
0: yang organik.
1: Yang kadang terlaksana juga.
0: Nah itulah kembali kepada kesadaran kita, kembali kepada diri sendiri ya. Ada lagi yang mau dibacakan puisinya?
1: Ada lagi. Ini ada September bulan hitam.
0: September bulan hitam. Apakah ini gambaran semuanya dari bulan September menjadi hitam karena banyak kesedihan?
1: Ini puisi orang lain sih. Okay.
0: Kalau kayak itu pian bacakan aja dulu karena baru dikomentari.
1: September bulan hitam. Pagi haju. Dalam September yang kelam, langit merunduk, hujan menetes. Setiap detik adalah kehilangan. Mereka yang pergi membawa dunia yang tersisa. Kita melangkah di antara bayang. Di setiap langkah ada jejak kenangan. Satu hati yang pergi membawa serta sepotong jiwa. Bulan ini angin berbisik menggugurkan daun-daun harapan. Setiap orang yang kita cinta adalah bintang yang padam dalam gelap. Kita kehilangan dunia. Setiap nama yang terucap dalam doa, satu persatu mereka menjauh, meninggalkan kita dalam kesunyian yang mendalam. September, bulan hitam, di mana setiap tangis adalah puisi. Kita menulis dengan air mata, mengabadikan cinta yang takkan pernah kembali. Terima kasih.
0: Mungkin bisa disampaikan apa makna dari puisi tadi lagi?
1: Mungkin yang sedikit ulun tangkap dari puisi ini itu dia menggambarkan banyaknya kehilangan orang-orang di bulan ini yang dia kenang. Karena sejatinya dari bulan September sendiri itu mungkin teman-teman tahu itu September hitam kan. Kita juga mengenang hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia di bulan ini juga kita.
0: September kelabu.
1: Ya, September kelabu juga. Kayak di beberapa tahun juga ke belakang juga ada kan kayak gitu tentang HAM gitu. Kita mempertaruhkan HAM mungkin. Jadi mungkin secara simbolis kita menggunakan pakaian hitam beberapa mungkin mahasiswa sendiri ya, ulun terutama itu di kampus ulun sendiri itu setiap Kamis di bulan September itu ada arahan dari sebenarnya dari BEM-nya kayak gitu. Jadi kami menggunakan bulan pakaian hitam untuk menghargai orang-orang yang pergi berjuang gitu dan gugur di bulan September untuk memperjuangkan hak asasi manusia seperti itu. Dan di sini secara luas dia gambarkan kehilangan di sini bukan hanya mempertaruhkan HAM seperti itu, tapi juga orang-orang yang kehilangan mungkin di kapal Virgo tadi ataupun orang-orang yang kehilangan rumah di kebakaran tadi maupun satwa dan yang kehilangan rumahnya dan tumbuhan-tumbuhan yang kehilangan nyawanya seperti itu.
0: Oke, Dila.
2: Kalau Dila, secara umum kan ini September hitam. September hitam itu kan bulan duka bagi penegak HAM ya. Nah, jadi kan kayak menggasbahi kayak bulan duka dan kebetulan banget nih kayak Kalimantan sedang benar-benar berduka. Terus juga benar kata lagi tadi biasanya mahasiswa ada Kamis mani, Kamis apa?
1: Kamisan
2: ya?
1: Iya, Kamisan.
2: Kamisan yang biasanya pakai hashtag menolak lupa itu kan untuk melawan lupa atas kejahatan masa lalu supaya tragedi itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang seperti itu.
0: Ya, Indira.
3: Kalau sendiri mungkin tentang mengingat kejadian di masa lalu kayak keadilan-keadilan juga menyangkut September hitam ini sebagai medium perlawanan budaya yang sangat kuat gagasan merawat ingatan publik terhadap berbagai tragedi di masa lalu.
0: Ya, baik itu tidak terasa sudah berada di penghujung waktu perjumpaan kita.

0: Mungkin apa yang ingin disampaikan nih dari pertemuan kita malam hari tentang September?
1: Mungkin dari sedikit aja dari Ulun, mungkin kita bisa sama-sama menjaga diri masing-masing maupun teman-teman di sekitar kita, keluarga kita di era kita nafas sulit, gerak sulit. Jadi tolong dijaga juga kayak gitu kesehatan teman-teman semua.
2: Bila singkat aja sih, semoga masyarakat Kalimantan punya kesadaran lah ya untuk menjaga alam agar di tahun selanjutnya tidak separah yang ini.
3: Indira, kalau Ulun mungkin ini kan lagi musim kebakaran hutan, jadi untuk dijaga kesehatannya tetap menggunakan masker gitu kan, supaya tidak sesak napas. Mungkin itu aja sih.
0: Cukup ya. Oke, baiklah. Dan mudah-mudahan melalui puisi malam hari ini kita sudah menyampaikan banyak hal ya. Tapi bukan untuk memperpanjang kesedihan-kesedihan yang terjadi saat ini, tetapi bagaimana kita menghidupkan empati kita, ya kan, menjaga ingatan kita, menghadirkan juga harapan-harapan bagi semua. Mudah-mudahan di waktu-waktu atau di bulan-bulan kedepannya itu akan menjadi lebih baik semuanya, ya kan. Baik, terima kasih untuk Indira, Bila, dan Legi Arsita malam hari ini sudah menyampaikan banyak hal ya, dalam karya-karya puisinya. Terima kasih juga Gasan Pian dan Sarang Perompat yang sudah bersama kami malam hari ini. Ulun Rinda Rianti undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Budaya Panjang. Suara Budaya Panjang. Suara Budaya Panjang. Habar 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar 4 bersama Ulun Rinda. Dang Sanang rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin menjadi momentum refleksi perjalanan 5 abad. Sekaligus juga meneguhkan komitmen bersama gagasan menjaga kota bagi generasi mendatang. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin menyampaikan bahwa peringatan hari jadi ke-500 tahun ini digelar secara sederhana. Keputusan ini diambil karena masyarakat tengah menghadapi berbagai musibah, mulai dari kebakaran hutan, lahan, karhutla, kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dan ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan dan seremonial ditiadakan. Sebaliknya, semangat peringatan 5 abad Banjarmasin diarahkan pada kepedulian terhadap masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan. Menurut Yamin, usia 500 tahun bukan sekedar angka. Momentum ini menjadi kesempatan gagasan mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus juga menentukan warisan yang akan ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Yamin menegaskan pembangunan kota Banjarmasin gada dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama pemerintah, lanjut Yamin, adalah keberlanjutan lingkungan. Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga sungai, anak sungai, kanal, hingga kebersihan kota sebagai bagian penting dari masa depan Banjarmasin. Yamin mengatakan juga identitas Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai harus tetap dipertahankan di tengah perkembangan kota. Selain memiliki karakter sebagai kota sungai, Banjarmasin juga menjadi pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan karakter kota dan kelestarian lingkungan agar perkembangan Banjarmasin kada menghilangkan identitas yang sudah terbentuk selama berabad-abad. Pada momentum 5 abad ini, Yamin juga mengajak masyarakat gagasan terus memberikan dukungan, saran, kritik, dan pendapat kepada pemerintah. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aluy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah, lahir kisah legenda Mandin Tangkaramin.
1: Hei, Kuratawan. Lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

Lalu, suatu hari, suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat

0: Aluy, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
1: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu jawab pertanyaan.
0: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
1: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, buktikan saja Imandin Tangkarang.
2: Tantangan itu diucapkan Aluy dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
3: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
0: Aluy, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
1: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
0: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
1: Bicaramu itu terlalu banyak.

pun saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alois semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alois kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alois. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alois membuat keluarganya marah besar. Ayah Alois tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alois pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alois datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alois.

0: Setelah kejadian itu, desa kembali tenang, warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
2: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
0: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri, sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

107,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

salah satu lagu dari daerah Kutai ya, tentang Erow. Erow ini adalah salah satu tradisi budaya tertua ya di Kalimantan Timur yang sampai saat ini memang masih dilestarikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara atau Kukar. Nah, perayaan ini tidak hanya menjadi legenda budaya tahunan, tetapi juga menyimpan banyak sekali nilai-nilai sejarah panjang ya. Nah, jadi Erow ini merupakan salah satu tradisi budaya Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun dengan pusat kegiatannya itu di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berasal dari tradisi kerajaan. Jadi Erow ini awalnya itu merupakan upacara sakral yang digelar sebagai bagian dari prosesi penting ya. Jadi seiring waktu tradisi ini kemudian berkembang menjadi festival budaya yang terbuka untuk masyarakat luas tanpa menghilangkan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam penyelenggaraan acara yang digelar setiap bulan September ini terdapat itu sejumlah ritual yang memiliki beragam makna tersendiri ya dan sangat berobat ya. Festival Erow sendiri itu dikenal dengan suasana meriah yang diisi dengan berbagai pertunjukan seni, ada kemudian ritual adatnya, juga kegiatan-kegiatan budaya yang melibatkan banyak pihak. Nah, jadi perayaan ini menjadi satu wadah ya untuk bisa memperkenalkan kekayaan tradisi Kutai sekaligus juga mempererat hubungan antar masyarakat dengan warisan budaya leluhur ya. Dan sarang pro 4 ini mudah-mudahan juga menjadi satu tambahan pengetahuan ya yang bagi kita yang apa namanya aduh jadi belibet ngomongnya untuk kita yang mungkin belum tahu banyak ya tentang tradisi Erow ini ya, paling tidak ada sedikit dapat gambaran gitu ya. Jadi lagunya yang kita dengarkan ini juga bercerita tentang

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Podcast Kalimantan Barat ya, bercerita tentang nasehat kehidupan, tentang pentingnya kesabaran dan ajakan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan segala hal ya. Arti kata alon-alon dalam dialek atau bahasa Sambas, alon-alon itu berarti pelan-pelan. Ya sama berarti dengan bahasa Jawa ya, alon-alon. Tapi ini ternyata juga alon-alon berarti pelan-pelan ya dalam bahasa Sambas. Jadi lagu ini mengajarkan agar seseorang itu senantiasa berhati-hati, mawas diri, dan juga sabar dalam melangkah agar tidak salah jalan atau terjatuh dalam sebuah kesulitan ya. Dan lirik dan penyampaiannya juga sering kali ini dibungkus dalam bentuk pantun khas masyarakat Melayu Sambas yang memang syarat akan nilai moral dan juga religius ya. Lagunya Alon-Alon dinyanyikan malam hari ini oleh Erwin ya. Sudah begitu di menit ke-43 dari pukul 21. Masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Kelihatan di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja. Dan ya bosen Dang lihat berita, kalau nggak hoax lihat pandemi, semua bikin parno Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dibawa guring ke ada penyaman di dalam dada. Nah, mungkin ini mencerminkan tentang seseorang yang walaupun itu sudah mencoba guring, menjalani aktivitas, tetapi hatinya tuh tetap merasa kada tenang karena memikirkan kekasih lah. Waduh. Biar ditata, biar disusun, kada menyama kasih dahulu. Nah, mungkin banyak aja nang lainnya lah, tapi karena kau menyamai, karena kau mengganti hangat posisi kekasih kasih sayang atau posisi ayang beb mungkin. Jadi mungkin cinta pertama itu susah hilangnya dalam hati lah, tetap posisinya ada di urutan paling pertama mungkin lah. Karena itu tadi, biar ditata, biar disusun, kenapa nyapa kekasih dahulu. Nah, ini jadi cinta pertama yang tak tergantikan. Mungkin begitu ya. Mbah itu jua, tadi apalah kalimatnya, jauh sehari, rasa setahun. Ya, mungkin menggambarkan sesuatu yang cukup berat lah, menahan rindu ketika kekasihan itu jauh. Jauh dari kita. Mungkin kayak itulah gambaran dari lagu ini. Judulnya tadi Ampas Mirah, yang bermakna perasaan rindu yang mendalam, kerisauan hati, lawat juga tentang ketulusan cinta sejati lah kepada seseorang nang bujur-bujur tuh disayang, dicintai. Kayak itulah. Ya, Awas Mirah sedang bawa kita di posisi waktu pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Gasan Pian dan Senang Perumpat yang malam hari ini mungkin boleh jadi sama kayak lagu tadi lah, karena kau guring, karena memikirkan seseorang. Nah, bisa-bisa nih langsung menelpon aja lah atau video call. Nah, karena memang sekarang zamannya tuh canggih, karena kayak bahari rindu tuh kali banget ada pertemuan ya, kalau lah harus mungkin dengan biaya yang besar kalau ada di seberang pulau. Nah, wah, ini tuh bisa dengan komunikasi agak lebih dimudahkan lah. Baik, pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih di rangkaian lagu-lagu dari Kalimantan lah di kesempatan malam hari ini. Dan Sampian Berataan yang sedang juga menikmati suasana istirahat malam.

Suara Budaya Panjang. Suara Budaya Panjang. Suara Budaya Panjang. Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

kita juga menikmati lagu-lagu berirama panting. Nah, kalau bicara musik panting ini, ulun kira hampir orang Banjar tuh tahu lah, karena ini salah satu kesenian musik tradisional suku Banjar yang berfungsi sebagai identitas budaya atau juga media hiburan. Atau musik panting itu kadang-kadang juga menjadi penggiring tarian lah. Dan yang jelas juga musik panting ini adalah identitas budaya orang asli Banjar lah, suku Banjar. Jadi ini kita bisa lihat dari sejarahnya ya. Juga mencerminkan kearifan lokal, juga jati diri masyarakat Banjar. Nah, biasanya kalau lagu-lagu panting ini syairnya atau liriknya itu hampir tentang, banyak berisi tentang keteladanan hidup lah, atau juga kritik nang membangun, atau juga norma-norma yang menuntun perilaku masyarakat ya, utamanya masyarakat Banjar. Nah, yang jelas juga musik panting ini adalah salah satu kesenian yang sudah dari nenek moyang kita lah, jadi diwariskan secara turun-menurun. Ini merupakan bagian dari kekayaan tradisi, kesenian tradisi di daerah kita Kalimantan Selatan lah. Nah, Dangsana Perempat sebenarnya sudah 26 menit dari pukul 22 malam hari ini, masih di rangkaian lagu-lagu yang khususan berirama panting di kesempatan malam hari ini, setelah tadi lagu Ala Ahai dinyanyikan oleh Winda. Masih banyak lagu-lagu berirama panting yang masih akan kami hadirkan untuk pian berdataan malam hari ini melalui Propat Suara Budaya Banjar.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
0: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: .7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ganjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Kelihatan di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuma ingin sendiri aja. Dan ya bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno Dang.
1: Ya elah, slow aja kali Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

seni musik tradisional Kalimantan Selatan. Jadi nama panting ini sendiri itu diambil dari alat musik petik yang menjadi instrumen utama dalam pertunjukan panting. Irama yang dihasilkan itu terdengar memang sangat khas ya, dan berpadu dengan syair yang menggambarkan kehidupan masyarakat Banjar. Nah, biasanya dang sananglah kalau musik panting ini itu sering atau rancak benar dimainkan dalam acara adat atau juga pertunjukan-pertunjukan budaya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, musik panting ini mengalami berbagai inovasi, tapi itu tetap tidak meninggalkan ciri khas musik panting lah. Beberapa grup musik tradisional itu menggabungkan dengan instrumen modern untuk menarik minat dari generasi muda. Tapi walaupun begitu, nilai budaya dan juga pesan yang terkandung dalam liriknya ini tetap dipertahankan. Nah, jadi dasarnya upaya pelestarian juga terus dilakukan. Biasa juga kita melihat banyak gelaran festival seni ya, dan juga pendidikan budaya di Kalimantan Selatan.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

0: abis absen, keluyuran dong.
1: Iya beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dong.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.
1: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah, Mbah.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

0: Masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrari Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi, jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
0: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sayangkah kita kepada diri sendiri? Bukankah tanda orang yang sayang kepada diri sendiri selalu memberi dan melakukan yang terbaik bagi dirinya? Namun survei membuktikan bahwa kita senang berbuat dosa, padahal dosa itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bukankah neraka itu tempat siksa dan derita? Kalau begitu kenyataannya, sayang atau bencikah kita kepada diri sendiri? Renungkanlah.

Sampai di sini kami beberapa hari dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih, salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Selamat pagi ulun ucapkan dari studio RRI Perompat Banjarmasin, bersama kembali dengan ulun Kian dan sarang yang mengawali bubuan pian dari mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Izin menginformasikan waktu ibadah sholat subuh dan sarang perompet atau azan subuh sudah berkumandang pada pukul 4:56 waktu Indonesia Tengah. Jadi kepada para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dilanjutkan dan sarang perompet, berikutnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Abduh, surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya di pagi hari ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: tempat suara budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kosen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
1: Astaga, ayo
2: kamu,
1: sebegampat kah bawa sepeda motor tuh?
2: Saya harus buru-buru ya, mabuk.
0: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: uang.
1: Tolong bagi ke teman-temannya arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
2: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak enggak layak kami pilih, gimana? Enggak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
3: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya enggak jadi aja.
2: Walah, piye toki?
4: Nah, ini baru keren. Berani tolak money politik.
5: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dang sanak Pro 4, selamat pagi, selamat bayi sukan ulun ucapkan, dang sanak ya. Kita kembali bertemu dalam program Hikmah Subuh yang selalu mengawani setiap pagi buan pian seberatan dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pada pagi hari ini, dang sanak Pro 4, edisi hari ini Jumat 25 September 2026, kita akan mendengarkan tausiah dari seorang ustadz, tentunya narasumber kita yang mana pada hari ini yang bertugas adalah Ustadz Muhammad Taqiyuddin LC MPD, yang mana kita akan mendengarkan tausiah beliau terkait dengan iman itu tidak dapat diperjualbelikan. Untuk buan pian seberatan, seperti biasanya juga, mungkin apabila ada tetakunan kepada beliau nantinya selama tausiah berlangsung, silahkan hubungi di dua line telepon kita dan sanang Pro 4. Yang pertama melalui WhatsApp Pro 4 Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan ulun di studio RRI Pro 4 Banjarmasin, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Rupanya kita rutin panglah bulan ini bertamu berapa kali. Sudahlah, kayaknya ini pertemuan kedua apa ketiga gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Bulan semalam pindahnya jua lah.
1: Bulan semalam iya jua. Alhamdulillah. Sehat hari ini, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, batuk sedikit.
1: Oh, batuk sedikit. Ada serak-serak sedikit lah, Pak Ustadz lah.
2: Bulan pekan semalam pang hendak hilang suara tuh.
1: Oh.
2: Tapi ini membaik dah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya pekan ini suaranya membaik ya, sudah ya. Oke, Pak Ustadz, hari ini kita akan mendengarkan tausiah pian mengenai iman itu kadakawa diperjualbelikan lah, Pak Ustadz lah. Silakan dibuka terlebih dahulu dan juga kemudian disampaikan tausiah pian terkait dengan materi di pagi hari ini. Dipersilakan Gih, Pak Ustadz.
2: Tinggi, terima kasih. Pak Kian kah, Mas Kian?
1: Mas Kian.
2: Mas Kian. Belum takon tadi pian sehat kah?
1: Alhamdulillah. Sehat selalu. Ulun sudah tutung semalam awal bulan September tuh teparnya semingguan, Pak Ustadz. Alhamdulillahnya sehat aja. Sama aja dengan pian, batukan suara hilang, tenggorokan sakit. Pokoknya lengkap sudah.
2: Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabahudah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Kian telah memberikan kesempatan ya. Para pendengar, para penyimak RRI Pro 4 dimanapun buan pian berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya, umur yang panjang.
1: Amin.
2: Keberkahan dalam setiap aktivitas hidupnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya. Walaupun maskianlah pangarannya banyak nih bencana-bencana nih.
1: Bujuk.
2: Tapi memang sekiapapun kondisi kita, agar hati ini tetap nyaman gitu nah.
1: Igi.
2: Tetap mencari 1, 2, 3, 4, 5 hal yang perlu kita syukuri. Karena amun kadada dapat, amun kita ditakuni apa yang kita syukuri hari ini, kadada kau menjawab. Nah itu tanda bahwa hati kita tuh sebenarnya kada tenang, kada damai gitu nah.
1: Okay.
2: Semakin banyak kita bisa menjawab pertanyaan tadi, apa yang kita syukuri, itu semakin kayak memberikan sebagai obat penenang gitu nah bagi kita. Dan ulun kada menyuruh tenang-tenang kayak itu aja pang lah. Tapi apa ngarannya, tetap kita mendoakan juga bagi yang garing-garing mudah-mudahan disembuhkan gitu.
1: Bujuk.
2: Bagi yang lagi dalam kesusahan mudah-mudahan
1: dilancarkan,
2: dimudahkan
1: ujiannya.
2: Dan
1: mungkin
2: entah ya bujur yang mana lah, kalaupun misalnya kayak lagi kabut lah Kalimantan kita nih, kalaupun ujar ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan terbakar biasa,
1: iya,
2: kalaupun dibakar kita doakan kita kan dituntut memang pandangan rahmat lah kepada siapapun orang. Okay. Jadi kalaupun dibakar, mudah-mudahan yang membakar ini taubat.
1: Iya.
2: Atau bujur. Yang menyuruh, ya, yang menyuruh membakar ini mudah-mudahan taubat. Gitu. Nah, kita doakan itu dulu pertama. Amun kada taubat juga, kita yakin Allah Maha Adil gitu. Nah.
1: Iya. Betul. Ada aja tuh yang mungkin bisa disambat balasan yang tepat juga gitu ya.
2: Soalnya amun kita bisa apa menyumpah-nyumpah serapah kan?
1: Iya.
2: Ya hati bujur. Kita yang kotor gitu. Nah, kita doakan yang baik. Dan buahnya berubah kan, amun buahnya berubah, bagus lagi itu berarti.
1: Alhamdulillah sebujurnya.
2: Amun kada berubah-ubah, ada ya Allah kaitu nah.
1: Iya, betul. Karena walaupun udah, memang perlu waktu gitu ya, Pak Ustaz ya.
2: Kita lain siapa-siapa gitu kan, kada koma apa-apa.
1: Inggih.
2: Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini judul ulun adalah iman tidak dapat diperjualbelikan. Nah, singkatnya iman tidak dijual beli.
1: Ya.
2: Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun memulai dari cerita seorang sahabat Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Okay. Ini cerita ketika amun tahunnya tuh 16 ke 19 Hijriah ke pada intinya pas ketika itu Khalifah Umar ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebetulan sahabat ini ditawan, empat perang ditawan oleh Romawi. Kaisar Romawi ini tahu bahwasanya pasukan muslim ini pasukannya luar biasa tangguh. Apalagi tentang tak takut mati gitu nah. Bukannya ini tak gentar, tak takut mati gitu, tahu. Maka dicari yang paling senior siapa ini? Yang paling senior di antara tawanan ini siapa? Maka ditemukanlah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Nah, singkat cerita, tawaran pertama ditawari kekayaan. Habis itu ditawari pulang. Syaratnya tuh masuk agama Nasrani.
1: Nah, oke.
2: Kubari ini masuk agama Nasrani. Habis itu setengah kekuasaan ya, Kubari.
1: Setengah kekuasaan lah,
2: Ustaz lagi. Setengah wilayah di situ kayak itu nah.
1: Iya.
2: Tawan ku bari jabatan, anggar ikam masuk Nasrani kada akun jua. Kalau kayak itu ku bunuh ikam, ayo aja bunuh aja. Habis itu di hukuman pertama disalib. Habis itu dipanah sampai berdarah kayak itu nah.
1: Oke.
2: Kada akun jua. Kada ada apa namanya? Kada kawa hal yang kau tawarkan tadi untuk mengeluarkanku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban singkatnya itu. Ada pang jawaban panjangnya. Mbah itu terakhir hendak ditajunakan ke wadah nang mendidih.
1: Oh, api yang banyu nang mendidih.
2: Ganal gitu nah wadahnya. Sebelum sidin berdua pang di kiaulan. Berdua ada orang di kiau. Biar meletakkan ke sidin nih. Aku bujuran nih bahwa saya hendak menghukum nih. Ditajunakan si ikung dah. dasar bujur kayak anu bang kayak apa sih orang tak kayak kita mau menggoreng orang tuh bang jadi anu menangis sih dia habis itu Abdul bin Huzafahnya sangka si pas hendak giliran sini nih menangis sangka si kaisar nih anu nih bisa nih hendak berubah nih ditakoni
1: oh, takutan
2: saya takutan gitu nah ditakoni kayak pak
1: Ada perubahan pikiran kah?
2: Ada perubahan pikiran kah? Kada jar. Aku menangis kenapa aku bisi nyawa aja gitu nah. Aku berharap nyawaku ini sebanyak rambutku nih untuk ini kan artinya syahid, mati syahid gitu.
1: Iya, ingin.
2: Untuk mati syahid sebanyak rambutku yang aku bisi ini. Nah, intinya kada jadi mati, Bang. Tegal jar kaisar nih cium dahiku aja, tapi kubebasakan ikam. Menawar lagi Abdullah bin Huzafah nih, tapi bebasakan juga yang lain.
1: Okay.
2: Ya, dibebasakan. Nah, tapi di dalam hatinya ini musuh Allah. Ya Abdullah bin Huzafah kada apa-apa jalun ciumnya demi anu ya. Singkat cerita pokoknya kembali ke Madinah dengan selamat, himung Sayyiduna Umar mencium dahi sidin. Nah, jadi apa namanya? Ini cerita tawaran nang baik-baik sidin tolak, hukuman atau apa siksaan nang luar biasa amun kita bayangkan sidin tolak juga. Artinya ancaman tawaran yang baik segala halnya sidin tolak demi keimanan sidin. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya Abdullah bin Huzafah ini memang ya didikan Rasulullah SAW tidak menjadikan dunia sebagai ukuran. Ada yang lebih mahal dari itu, yaitu iman. Sampai tadi sini bocap setengah kerajaan pun tidak cukup untuk
1: membeli iman, membeli atau ditukar iman yang, lawan iman sidin ya.
2: Seperti okay. itu. Nah, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada jeneng bocap mungkin lah, itu kan sahabat seperti itu.
1: Oh iya,
2: itu kan sahabat, kita kan bukan seperti itu.
1: Karena kawa disamakan dengan Pak Ustadz lagi.
2: Nah, maka apa? Mari kita sedikit mendekatlah ke cerita ini. Ya, walaupun memang kita bukan sahabat, dan walaupun kita kayaknya kada bakal juga ditawari setengah kerajaan gitu kan?
1: Inggi, bujur.
2: Kada bakal juga kita disalib sambil dipanah, apa dapat hukuman si itunya gitu. Nah, tapi setiap dari kita kadang menghadapi tawaran-tawaran tertentu lah, tawaran yang berupa macam-macam, bisa uang, bisa jabatan, tawaran kepentingan, popularitas, yang sebenarnya itu kada apa-apa. Tapi kadang yang ulun katakan tidak pas atau salah itu kalau tawaran tadi itu menjual keimanan kita. Ya, maka di sini kita bertanya, apakah iman kita ini murah? Apakah iman kita ini mahal? Sehingga kalau kita ditawari hal demikian, kita hakun atau mengorbankan iman kita demi hal-hal yang ulun sebutkan tadi yang berbau duniawi. Jadi tema kita, iman tak dapat dijual beli. Sebenarnya ulun itu yang ulun tulis gitu nah.
1: Ya.
2: Amun pian tahu ada lagu Iman Adalah Mutiara. Lagu jadul pang 97-an.
1: Waduh, kada tahu beneran. Makanya ulun kada tahu tadi.
2: Iman tak dapat diwarisi gitu. Dari seorang ayah yang bertakwa, iman ia tak dapat dijual beli. Dari ia tiada di tepian pantai. Itu hendak ulun jadikan, tapi kayaknya kada baku gitu kan.
1: Oh, terlalu panjang juga
2: iman, misalkan tak, gitu. Iman tak dapat dijual beli. Hmm? Itu kada baku. Jadi diganti iman tak dapat diperjualbelikan.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Nah, itu tema kita gitu. Agar kita sadar iman itu mahal dan kita mukmin, orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang mahal gitu. Nah, maka orang yang tahu akan harga iman, akan nilai iman, itu tidak akan memperjualkan imannya. Kayak contohnya tadi sahabat Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita bayangkanlah, misal kita dapat sesuatu barang, amun kita kada tahu nilainya kan, udah kita buang aja gitu nah.
1: Inggi.
2: Tapi pas tetamu barang, sekalinya kita tahu itu tuh emas misalnya,
1: nilainya tinggi,
2: anggaplah 30 juta, anggaplah ada yang menawar 10 juta kan kada hakun.
1: Iya.
2: 5 juta, wah, mana mungkin aku jual 30 juta lah. 50 juta kan ibarat kata seperti itu. Nah, apa namanya? Saat kita tawarkan nilai sebuah benda, maka amun tawarannya kira-kira setengah harga atau bahkan seperempat harga, kada mungkin dijual gitu nah. Justru kalau larang dikit pun berpikir gitu nah kan. Nah, kalau untungnya banyak hanyar dijual, kadang kan itu normalnya kita gitu nah. Nah, maka apa, kadang kita tahu iman itu penting. Nah, tapi kita tuh kada sadar iman yang penting tadi sebenarnya mahal gitu nah. Nah, jadi akibatnya kadang perkara iman ini kita bisa mengkompromikan gara-gara kita tahu iman tadi itu kita kada tahu iman tadi itu tuh sebenarnya mahal, larang kalau bahasa Banjar lah. Jadi kadang pas ditawari sedikit keuntungan, hilang kejujuran kita. Maksudnya iman kita menipis. Kan iman itu kan amun di hadis bertambah dan berkurang.
1: Inggi.
2: Berkurang gara-gara kemaksiatan atau hal-hal yang buruk yang kita kerjakan, bertambah gara-gara ketaatan. Maka saat kita melakukan hal-hal yang intinya bertentangan dengan agama, itu kita mengurangi iman kita, atau kalau bahasa ulun sini menjual kadar iman kita dengan perbuatan tadi. Maka pas ditawari keuntungan, hakun kada jujur, berarti ini menjual keimanan. Atau gara-gara, mohon maaf, kada bermaksud menyinggung. Kalau ditawari jabatan misalnya, tapi dengan mengorbankan hal-hal tertentu yang padahal itu prinsipal, hakun kita. Nah, maka di sini yang ulun titik beratkan gitu nah.
1: Berarti kesimpulannya lah Pak Ustadz lah, karena memang jual beli ini kadang hanya soal uang, tapi juga posisi, mungkin popularitas, atau bahkan sebuah kenyamanan berlebih yang ditawarkan ke kita. Ini berarti mau oleh seseorang tuh kada sadar sudah menjual imannya berarti lah Pak Ustadz.
2: Jujur.
1: Oh. Ya,
2: sebenarnya sugih bagus.
1: Tinggi.
2: Ya kada salah begitu. Atau menjadi orang sukses, bisi jabatan, bisi rumah ganal, bisi kendaraan
1: impian
2: yang bagus.
1: Impian semua orang itu pasti.
2: Yeah. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, jadi kaya itu boleh, tapi jangan orang kaya yang bermental murahan. Apa itu mental murahan? Nah, murahan ini bukan berarti miskin lah. Murah ini berarti hal-hal prinsipal dalam hidupnya, keimanannya, kejujurannya, amanahnya itu bisa dijual. Atau bisa kalah oleh hal-hal duniawi tadi. Handak sugih, tapi kejujuran yang dijual misalnya. Handak jabatan, amanah nang hilang. Ya. Handak apa namanya? Handak sesuatu pangkat misalnya, tapi persaudaraan yang dikorbankan seperti itu. Nah, maka hal-hal ini yang ulun titik beratkan. Kalau tadi hal-hal yang uang banyak, rumah, mobil, kalau diperoleh dengan cara-cara yang bagus, cara-cara yang halal, itu sah-sah saja. Tapi kalau sebaliknya, nah ini yang kita katakan bahwa seseorang tadi ternyata telah menjual keimanannya untuk hal yang murah. Nah, lalu kita kembali ke tokoh panutan kita lagi. Nah, tadi kalau jadi sahabat, sekarang Nabi. Nabi pun sekali suah kayak itu di tahun ke-6 kenabian, ya. Jadi Sidin diangkat kan umur 40 lah. Diangkat jadi didapat wahyu gitu. Umur 46, ya 6, berarti pas Sidin 6 tahun jadi nabi, itu kan sebelumnya tuh ada siksa-siksaan macam-macam nih. Dari kita katakan warga Mekah yang kafir ya, atau kafir Quraisy. Sekalinya dihukum-hukum nih kada berkurang. Kadedang-dang kita katakan murtad gitu nah. Bingung buahnya nih. Apalah berarti kita nih pokoknya berbagai macam cara hendak diusahakan gitu nah. Ada kita datangi bosnya aja gitu nah. Rapat buahnya. Ketika itu Utbah bin Rabi'ah kalau tidak salah seorang tokoh mendatangi Nabi. Setelah berunding lawan buan tokoh-tokoh, kini aku datangi Nabi, aku beri tawaran-tawaran. Jadi tawaran ke Nabi, itu dengan satu syarat, pokoknya dakwah itu dihentikan. Tawaran pertama, amun pian handak harta, lain pian pang. Ini tuha pada Nabi, orangnya Nabi ini dianggap kemanakan, kemanakan jauh. Amun pian handak duit, kami kumpulkan duit kami, pian jadi paling sugih. Ikam jadi paling sugih. Gitu nah. Amun handak kemuliaan, kami angkat jadi penguasa. Sehingga kami kalau ada urusan-urusan kada bakal menentukan urusan tersebut kecuali pian ada. Amun pian kerajaan kami jadikan raja.
1: Waduh.
2: Amun pian handak apa ngarannya? Amun ternyata yang menimpa pian ini wahai Muhammad adalah penyakit. Hebohannya kan menuduh Muhammadnya juga penyihir.
1: Oke. Okay.
2: Kalau itu tuh kayak ada jin yang masuk tiba-tiba Muhammadnya jadi kayak itu. Kami carikan obat pakai duit-duit kami gitu nah. Nah, ini tawaran buahnya kepada Nabi agar Nabi berhenti berdakwah. Artinya sebenarnya buahnya itu tahu Nabi itu luar biasa. Lalu tiba-tiba berdoa seperti itu, pengikutnya banyak. Nah, terancamlah kedudukan mereka, tuhan-tuhan mereka yang sembah itu pacang kada disembah lagi. Nah, seperti itu
1: pacang kada gitu dipercaya ya. Lagi kayak gitulah Pak Ustadz lah.
2: Nah, Nabi menolak tentunya, tapi Nabi menolak sih dengan membaca surah As-Saffat kalau tidak salah. Yang intinya tuh ini bukan itu kan buahnya mengira lah dengan tawaran tadi buahnya mengira Nabi ini punya motif motif hendak sugih kah, motif hendak jadi penguasa kah, itu semua ditolak bahwasanya ini adalah perkara sang pencipta ya, ini adalah perintah dari yang menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban Nabi. Nah, jadi ini serupalah dengan cerita tadi lah seperti itu. Adapun masing-masing ditawari kenikmatan ya kadah pun habis itu dapat siksaan juga tetap kekeh dalam keimanannya seperti
1: tetap
2: itu.
1: Tetap beriman teguh kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Oke.
2: Adapun ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada memang kita lihatlah entah sedikit atau banyaknya misalnya ada koruptor padahal muslim, atau maling padahal muslim, atau ada yang menjual diri padahal muslim gitu kan. Ini kalau kita kan muslim ajarannya kan kayak inilah, ajarannya kan seperti tadi ya, nabi, sahabat. Tapi kok ada hal-hal tadi yang baru sebutkan. Nah, ini salah satu sebabnya, dari sekian sebab mungkin, adalah salah dalam memandang dunia. Nah, perspektif memandang dunia ini salah.
1: Injil.
2: Seperti itu. Oh. Muslim ini kan perspektif apa pandangannya seharusnya akhirat.
1: Nah,
2: maka saat salah dalam menyikapi dunia ini yang menjadi bahaya bagi kita. Kan dunia ini sebenarnya bukan artinya kita meninggalkan dunia, bukan artinya kada boleh. Kita begawi di dunia, mencari rezeki ya di dunia, menikah di dunia, membangun keluarga di dunia. Nah, tapi dunia bagi seorang muslim itu sarana, atau amun pun tempat tinggal nang kada selawasan, sementara aja yang selamanya adalah akhirat. Nah, itu poinnya. Jadi kadang kita itu boleh aja memiliki dunia, kita itu boleh aja bisi A, bisi B, bisi C. Tapi kadang yang kita kada sadari justru sebaliknya. Bukan kita yang bisi A, B, C, D itu, tapi A, B, C, D tadi ternyata yang memiliki kita. Artinya kita justru terobsesi banar lawan dunia tadi.
1: Mengejar dunia lah jatuhnya ya, Pak Ustadz.
2: Iya, artinya imbahnya begawi, misalnya begawi boleh kan?
1: Inggi.
2: Tapi jadi itu nang fokus utamanya kayak itu nah. Seakan-akan demi gawian itu apapun ulun korbankan.
1: Kita kerjakan.
2: Nah, ini sebaliknya berarti bukan kita yang pacang memiliki dunia, tapi ya, ketika itu dunia sudah memiliki kita, dunia sudah mengontrol kita. Ya. Sebenarnya kalau masing-masing tadi lah mencari duit, jadi orang bisi jabatan, jadi apapun itu, kita bisi pandangan akhirat, bisi pandangan dunia. Amun bisi harta, kalau orang tadi berpandangan akhirat, harta bisa digunakan macam-macam. Bisa gasan membantu, bisa gasan bersedekah, bisa gasan mula masjid, mula sekolah, dan lain sebagainya.
1: Nang iyanya ini sebujurnya bersedekah bang lah, Pak Ustadz lah.
2: Tapi kalau sebaliknya, kan kalau pandangannya dunia,
1: ya,
2: ya jadi serakah. Kada apa namanya, kada puas-puas gitu nah. Gaji 10 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, kada puas lagi sampai berapapun. Dan memang seperti itu. Ujar apa, ada sebuah hadis tuh. Amun sekaya satu gunung tuh nah jadi harta manusia, manusia tuh kadang hendak lagi gunung yang kedua.
1: Iya, bujur. Nah, sudah mencapai nih atau sudah mendapatkan barang yang inya nih lawas hendak lawan barang itu. Inya hendak setelahnya dapat barang itu otomatisnya hendak lagi nih yang jauh lebih baik.
2: Anak tadi timbul bosan sekalinya.
1: Ah iya, nah, bujur. Ujung-ujungnya nah, makanya itu dijual.
2: Itu tipikal manusia. Emang seperti itu. Tapi sekali lagi, mendapatkan gunung kedua nih demi apa, gasan apa dan bagaimana? Seperti itulah. Kalau memang untuk maslahat silahkan, asal juga tadi caranya, bagaimananya, how to-nya bagus,
1: halal gitu
2: kada,
1: ya,
2: kada baik, melenceng dari jalan yang seharusnya ditempuh.
1: Betul. Nah, seperti itu. Oke, Pak Ustadz, mungkin sebelum kita lanjut kita boleh jeda sebentar ya, Pak Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Oke, kita akan jeda dulu dan sana perempat, dan juga ini ada 1-2 komen yang masuk di YouTube kita, nanti ulun bacakan di segmen kedua ya Pak Ustadz ya. Baik, Dangsana Perompat, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Hikmah Subuh sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat

era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time.

dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Budaya Pajak. Suara Budaya Pajak.
1: Dangsana Prapat masih bersama dengan Ulun Kian dalam Hikmah Subuh dan juga masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Muhammad Taqiyuddin LC MPD. Pak Ustadz, iman karena kau diperjualbelikan ya. Ini tadi sebelum jeda kan tadi Ulun ada sempat bilang ada 1-2 pernyataan dari YouTube ya Pak Ustadz ya. Ini dari Bang pernyataan ini.
2: Oh, pernyataan.
1: Iya. Dari Bang Said Rahman. Jadi iman yang baik itu kada mau menerima amplop, apalagi bilanya ini sudah begawi, sudah juga mendapat upah atau gaji. Nah, kayak apa hukumnya? Apakah ini termasuk rakus terhadap harta benda padahal yang lain lagi? Oh, ini berarti pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, masih ada dan iman tapi tidak setiap waktu ada dalam sholat 5 waktu karena dia bekerja. Oh, berarti inya tuh walaupun setiap hari begawi Pak Ustadz, tapi masih ada iman yang seharusnya tertanam di dalam tubuhnya gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaannya tadi yaitu apakah ini termasuk rakus terhadap harta benda? Rupanya ya, tadi juga sudah pian jawab sih sebenarnya
2: yang
1: ya.
2: Yang mana nih? Yang apa tadi?
1: Yang iman yang baik itu kadang mau menerima amplop, apalagi nih misalkan inya tuh sudah begawi dan sudah juga mendapat gaji. Nah, kayak apa hukumnya? Apakah ini termasuk rakus terhadap harta benda? Padahal ini juga kita tahu bahwa ini salah gitu Pak Ustadz. Apakah itu termasuk rakus juga? Kita sudah mendapat upah tapi kita menerima amplop lagi, tolong dibantu jar biasanya.
2: Nah, ampun, pertanyaannya
1: ada telepon. Mau diangkat dulu kah Pak Ustadz?
2: Boleh.
1: Oke, boleh. Kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan ibu siapa ini?
3: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana di Martapura, silakan ada tatakunan kapian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Bang Kian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi kan Nabi ditawari beberapa macam untuk apa, meruntuhkan keimanan beliau. Nah, jadi di sini surah At-Taq itu kalau tidak salah ada 14 ayat. Apakah betul ini surahnya? Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Nah, itu kasaan surahnya.
1: Nggih. Itu
3: dan
1: surah.
3: Apakah Nabi Muhammad itu membacakan seluruh surah ini tadi sampai yang 14 ayat tadi menjawab dari tawaran-tawaran orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, ini ulun mohon pencerahan pian. Terima kasih. Mohon maaf jajan batin Ustaz dan Bang Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali Ibu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita akan jawab dulu tadi pertanyaan Bang Said, baru nanti kita jawab pertanyaan Ibu Nana ya Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz, tentang rakus tadi ya.
2: Amplop tadi kan, kalau amplopnya berbentuk riswah atau sogokan itu jelas kada boleh, bukan jakanya kada sugih gin, tetap aja kada boleh. Anu itu kayak itu. Nah, apalagi amunnya sudah sugih aja itu makin banget. Nah, tapi kalau amplop tadi kita katakan memang misalnya dia seorang pengajar ya, pengajar di sebuah sekolah misalnya lah. Kan sudah bergaji berarti lo.
1: Iya.
2: Habis jadi guru bimbel misalnya. Dapat amplop, nah itu kada apa-apa. Itu kan cara yang baik.
1: Honor tuh.
2: Tapi kalau amplopnya riswah itu handaknya sudah bisa gawian kah, handak ada bisa gawian kah? Itu tetap kada boleh gitu nah. Nah, yang dikatakan rakus tuh yang dikatakan rakus ya tadi, amunnya sudah sugih lah misalnya, sudah sugih misalnya.

0: disogok pulang akun. Nah itu yang rakus.
1: Oh.
0: Gitu, nah. Tapi kalau sejenis kayak tadi guru, misalnya sudah berpenghasilan, ngajar bimbel, atau jadi gojek misalnya, atau jadi cari apa pekerjaan lain,
1: sampingan, iya.
0: Kan bisa diberi amplop misalnya, nah itu kada ini apa, kada dibilang rakus. Ini bahkan adalah... bisa jadi dengan amplop tadi kan itu duit halal lah.
1: Gigi.
0: Itu belum tentu. Ternyata jangan-jangan itu masih kurang untuk hidupnya misalnya.
1: Iya.
0: Nah, buktinya ini mencari pekerjaan sampingan ya gara-gara butuh tambahan tadi seperti itu. Nah tapi kalau nya sudah sugih, sudah ya maklum lah misalnya sugihnya akun disogok dengan cara yang haram, nah itu rakus.
1: Oke. Berarti tergantung lagi nih dan sanang perempat dengan amplopnya.
0: Amplop itu bukan selamanya
1: haram. Iya,
0: bisa halal bisa haram seperti itu.
1: Jadi kalau misalkan si amplop ini memang tujuannya itu adalah honornya, mungkin
0: haknya, dasar haknya gitu. Nah,
1: misalkan kita pegawai cuman sampai jam 5 digajinya Pak Ustadz ya, tapi ternyata kita lembur nih sampai jam 7 hanyar bulik dan selama 1 bulan kita lumayan rancak lembur, kemudian pas slip gajinya keluar ada juga amplop tambahan nih. Nah itu kan berarti kan memang hak kita.
0: Sesuai
1: ya
0: haknya.
1: Itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kita kan menggawi apa-apa tapi kita diberi sebuah amplop, dijanjikan kita memberikan apa ya lah, seakan-akan tolong dibantu lah bahasanya.
0: Jelas,
1: gitu ya.
0: Jelas.
1: Itu jelas itu rakus gitu ya. Oke, nah sebelum jawab pertanyaan Ibu Nana tadi, mungkin boleh dilanjutkan dulu nih Pak Ustadz tausiahnya di pagi hari ini, baru nanti di akhir kita akan jawab pertanyaan daripada Ibu Nana.
0: Tapi Ibu Nana ini kayaknya perlu di awal deh.
1: Karena perlu di awal dulu,
0: mau jawab dulu ya. Salah surat.
1: Oh, tadi ada sebuah surah yang Sidin bacakan dan apakah itu adalah jawaban Nabi Muhammad ketika imannya digoyangkan tadi ya?
0: Ulun tadi menjawab surah Shaffat, yang bujur adalah Fussilat.
1: Ya, oh, surah
0: yang Fusilat. Bujur Fussilat, dalam sebuah riwayat Sidin membaca sampai ayat 13. Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa Samud. Imba itu langsung si Utbah bin Rabi'ahnya stop gitu nah. Karena tadi tuh apa ngarannya ancaman gitu nah. Karena menikam kada hakun beriman dihukum kayak umat sebelumnya Ad dan Samud. Sedangkan Nabi ini orang yang jujur.
1: Nggih.
0: Oh, ini jangan-jangan bujur-bujur dapat hukuman kita nih. Kayak itu. Ada di riwayat lain Sidin sampai ayat sejadah yaitu ayat ke-37. Ya, jadi sampai sujud sejadah Sidin ketika membaca ayat itu. Itu ada dua riwayat. Ketika Sidin berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah yang menawari segala hal tadi. Jadi lu minta maaf tadi salah menyebut surah. Jadi terima kasih kepada Ibu Nana atas pertanyaannya dan ini juga apa namanya menunjukkan kesalahan ulun. Fussilat
1: ya, bukan Shaffat. Bukan Shaffat berarti Fussilat,
0: Fussilat
1: surahnya tadi ya.
0: Fussilat.
1: Oh, oke, siap. Nah, terjawab sudah pertanyaan Ibu Nana tadi. Silakan mungkin Ustaz bisa kita pekisahan dan lanjut kembali tausiah pian ya.
0: Maka tadi kenapa ada kita ya muslim yang sebenarnya diajarkan untuk menjadi orang yang mahal ya. Iman itu mahal, berarti mukmin yang beriman adalah orang yang manusia-manusia yang mahal gitu.
1: Inggi.
0: Kenapa tadi bisa dibeli, bisa murah gara-gara salah memandang dunia. Di hadis lain kan sebenarnya ada jikalau kalian mau tahu perbandingan akhirat dan dunia itu kayak jari celupkan ke laut ya, filiam gitu. Fanzur mazayarjia. Apa? Tetesan yang dari tangan tadi angkat, tetesan, nah itu perbandingannya laut lawan tetesan yang di tangan tadi.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya dasar kada sebanding gitu nah. Makanya bisa Abdullah bin Huzafah tadi ditawarin yang macam-macam tuh bisa menolak. Nah, mirisnya kita kada berpandangan seperti itu. Nah, kita kada memandang mahal iman kita seperti ya, yang dipandang oleh sahabat Nabi tadi. Ya usikum wa iyaya. Nah, maka di sini mari kita menjadi muslim yang mahal gitu nah, mukmin yang mahal,
1: bukan
0: menjadi mukmin yang lemah atau murah seperti itu.
1: Artinya kayak inilah Pak Ustaz lah, dalam hidup inilah nang laki nang bini itu biasanya jadilah lelaki mahal ya. Jadilah wanita mahal. Han, kita aja kok menjaga harga diri, tapi masa kita kan kok menjaga mahalnya iman kita? Kayak itu nala bahasanya.
0: Ya. Istri yang mahal kan berarti istri yang apa? Istri nang amun ada godaan dari laki-laki lain kada hakun gitu kan.
1: Iya.
0: Yang menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, begitu pula suami. Nah, begitu pula mukmin sebenarnya. Mukmin yang mahal itu yang mana? Yang mana menjaga imannya bujur-bujur gitu. Nah, kadahakun ditawarai apapun itu, diberikan apapun itu demi menjual keimanannya, inya hakun
1: usikum wa iyaya. Kadada yang bisa menggoyangkan gitu ya Pak Ustaz,
0: seperti
1: ya.
0: Seperti itu. Nah, jadi ada sabda Nabi SAW, ya inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhsha alaikum dunya an tanafasu fiha. Intinya yang ditakutkan Nabi ternyata di hadis itulah lain syirik.
1: Apa itu jadinya Pak Ustaz?
0: Tapi berlomba-lomba dalam dunia.
1: Oh.
0: Nah, padahal kan Nabi diutus adalah misi utamanya adalah agar manusia ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi juga sudah tahu nanti kan kelak di akhir nanti ujar Muslim tuh banyak. Apa orang-orang Islam tuh banyak kayak buih aja. Kayak buih di lautan, banyak tapi lamah. Inggi. Banyak tapi terombang-ambing. Nah, maka untuk ketika Nabi mengetahui hal ini, Nabi mengatakan yang lebih ditakutkan ketika itu, ketika Muslim yang banyak itu adalah antanafasu fiha, ya, antanafasu fi dunia, apa berlomba-lomba dalam dunia. Nah, maka saat kita ini memandang dunia itu segalanya, jadi budak dunia kita katakan, maka apapun yang berbau dunia kita anggap mahal, kita anggap itu luar biasa. Jadi yang menjadi parahnya lah, amun sudah jadi abdud dunia ini, sama-sama begawi di satu tempat merasa saingan. Ya. Amun ada orang yang lebih baik padanya, merasa wah harus dijatuhkan. Jadi amun hendak naik menjatuhkan orang. Amun hendak sukses apa mula orang gagal. Amun hendak banyak duit menjatuhkan apa memiskinkan orang lah, kita katakan seperti itu.
1: Ada juga itu kayak modelan iri dengki gitulah Pak Ustaz.
0: Nah. Ini bahayanya jar Rasul tadi antanafasu fiha tadi, karena amun sudah berlomba-lomba dalam dunia, nang asalnya bedang sanak gin
1: jadi musuh juga, jadi bisa buta juga.
0: Itu kan banyak cerita kayak raja misalnya lah, anak jadi raja kan, pembunuhan nih kakak adik.
1: Oh iya bujur.
0: Wah ini anak pertama, mentang-mentangnya anak pertama pecang jadi raja, wah langsung anak kedua ini berbagai cara gesan kakaknya nih kerja jadi raja kan. Itu contoh di film-film. Di kita pun bisa demikian, warisan berabutan misalnya. Nah asalnya damai tentram, tok warisan abah segitu banyak, berabut abah lo apa nauzubillah berabut ading lon kakak gara-gara itu. Nah ini kan bahaya. Nah ini bahayanya tadi, kenapa jadi bisa Nabi itu mengatakan Nabi kada takut kesyirikan tapi lebih takut tanpa fasufi dunia. Kan syirik sebenarnya siapa yang tidak tahu dosa syirik, maksudnya yeah. Dosa syirik besar seperti itu, tapi ternyata ada yang lebih ditakutkan gitu. Nah yaitu karena efeknya luar biasa, karena kalau sudah seperti itu semua profesi bisa masuk. Semua profesi bisa masuk pada hubud dunia ini, seperti itu, pada penempatan pandangan yang menyatakan dunia ini istimewa. Kalau sudah kayak itu kan amun jadi pedagang yang penting untung banyak kan, apa menipu.
1: Ah iya bujur, menghalalkan segala macam cara.
0: Amun jadi dokter yang seharusnya himung pasien sembuh, malah senang kalau ada banyak orang sakit antri.
1: Inggi.
0: Malah tunggu sunyi, ah sunyi nih, apa nih apotek sunyi, apa anakku sunyi.
1: Kayak apa nih lah hari ini pemasukan sunyi nah. Iya.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Artinya itu tuh kayak mengejar dunia banar lah Pak Ustadz lah.
0: Mudah-mudahan ini salah lah. Ada kalau ada yang mengatakan corona tuh diulah misalnya.
1: Iya.
0: Kalau bujur kan nah kira-kira ya. Ya tadi contohnya kalau anggap dokter hebat, dokter luar biasa. Saking wah awas sugih. Apa? Kuulah penyakit, kuulah penawar.
1: Kuulah jual penawarnya.
0: Jadi orang-orang nang garing datang ke aku berataan. Obat-obatku ku jual juga ke dokter-dokter yang lain. Nah, kan ya seperti itulah kira-kira gambaran berbahayanya hubud dunia ini, apa namanya? Saat iman ini sudah hilang gitu nah, dikalahkan dengan dunia nang murah. Ya, saking murahnya dunia tadi efeknya tuh bisa seperti itu.
1: Iya.
0: Maka memandang efek yang besar ini mudarat bagi manusia, maka kita katakan dunia itu murah.
1: Oke. Nah, Pak Ustadz ini pertanyaan terakhir nih ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ada sedikit kasus di mana seseorang itu ada yang rela pindah keyakinan atau menggadaikan prinsip gasan pasangan hidupnya atau tuntutan keluarga. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz membentengi diri kita sekiranya kita tuh cinta kepada makhluk tapi kadang mengalahkan cinta kita kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Silakan mungkin bisa dijawab Pak Ustadz ya.
0: Ini realita.
1: Iya.
0: Jadi kan ada kalau orang Kristen itu punya misionaris. Dan mereka memang sebegitu gencarnya untuk apa namanya memasukkan orang ke agamanya. Salah satu kelompok rentan itu kayak kelompok yang terkena bencana.
1: Ya.
0: Nah, jadi saat bencana tiba, dia beragama Islam, tapi tak melihat saudaranya menolong. Yang menolong malah misalnya dari pihak lain. Nah, karena pada asasnya al-insan tu Abdul Ihsan.
1: Okay.
0: Manusia itu hamba kebaikan. Manusia itu akan ditaklukkan, ditundukkan, dijinakkan oleh orang-orang yang punya jasa besar kepadanya. Seperti itu. Nah, maka saat hal-hal yang genting seperti itu datang pertolongan, wah luar biasa. Apalagi ternyata yang menolong bukan saudaranya dengan lalu baik benar memberi macam ini ABCD, dengan adanya pertolongan tadi bisa hidup lagi, bisa apa namanya kawa makan lagi dan sebagainya. Nah, maka wah kayaknya ini dah jalan yang benar. Nah, itu maklum terjadi. Nah, itu maklum terjadi apa namanya karena manusia itu seperti itu. Nah, maka kembali lagi, kalau cara membentengi adalah, nah, kadang kan itu mereka itu kan hasil realita mereka.
1: Okay.
0: Aku ini sudah Islam nih misalnya, tapi ternyata nang menolongku lain Islam gitu. Nah. Atau tadi apa tadi laki bini kayaknya apa?
1: Inya rela.
0: Gara-gara menikah lah.
1: Gara-gara menikah, gara-gara apa nih namanya cinta benar nih lawan pasangannya mengalahkan cintanya lawan sang pencipta.
0: Oke. Okay. Nah, maka ini materi, ini inti materi sebenarnya, menyadari agar mukmin itu tahu iman itu mahal. Iman itu mahal. Karena kita seperti ini. Ada teori lah yo. Ada perkataan kullu syai'in idza kasura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu itu akan kalau banyak akan jadi murah.
1: Kalau banyak akan jadi murah.
0: Ya, kalau langka semakin mahal.
1: Iya, gini.
0: Sebenarnya ini kalau perkataan tadi perkataan padilah adab sih, kalau orang beradab itu akan semakin mahal. Nah, tapi menurut teori tadi memang jangan-jangan gara-gara zaman sekarang mukmin itu banyak, sudahlah. Lalu kita melupakan kemahalan dari iman kita. Mukmin itu banyak dan kita juga mungkin melihat di realita kehidupan kita, mukmin-mukmin yang kita katakan menjual imannya, mukmin-mukmin yang tidak merasa imannya itu penting. Nah, lalu melihat realita itu tanpa ada pernah mendengar ceramah, mendengar hadis, lalu merasa berarti mukmin itu wajarnya melakukan ABCD ini. Mah itu inya Islam hajwa, inya anu hajwa, kayak itu hajwa, korupsi hanya apa haj. Nah, seperti okay. Itu. Nah, melihat realita itu lalu dia merasa imannya itu ya biasa aja, tidak ada mahal-mahalnya itu loh untuk apa, untuk menjadi mukmin. Nah, nanti sini kita akan sedikit lah apa namanya berusaha agar menyadarkan kembali bahwasanya iman itu mahal. Walaupun sekarang banyak mukmin gitulah, tapi iman yang sesungguhnya itu mahal. Ya, karena iman ini adalah cara kita, kalau transaksi lah, cara kita untuk bayar di akhirat nanti. Surga misalnya nih, kalau ada yang menjaga karcisnya itu dicek Islam kah kada misalnya, amun iman masuk, amun kada. Nah, kayak itu. Nah,
1: tinggi.
0: Nah, sayangnya pandangan kita kada jauh
1: ya. Yeah.
0: Nah, pandangan kita tadi ya di dunia tadi, pandangan kita
1: kada panjang memandang gitu ya,
0: dan apa namanya sudah memang kada diajak untuk memandang ke situ.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jadi pandangannya di dunia, Bang, pokoknya di dunia nyaman, di dunia kau bertukar macam-macam, kayak apakah kena di akhirat. Atau bahkan ya walaupun dia mukmin, dia merasa akhirat itu ya gerang ada gitu misalnya. Justru kalau wahinilah, kalau melihat wahini,
1: kenapa tuh, Posta?
0: Lebih yakin ulun akhirat itu harus ada. Kan banyak orang mengatakan dunia tidak adil ya. Nah, justru ketidakadilan di dunia ini sangat membutuhkan keadilan yang sesungguhnya, keadilan di akhirat kelak. Jadi semakin banyak berita-berita yang ulun baca ini, dasar akhirat itu harus ada. Itu nang ulun sampaikan mendengar aja Bang, dan orang mengamini perkataan Ustadz itu. Dasar akhirat itu sebujur harus ada, melihat melihat ketidakadilan yang wah ini apa, ada orang yang ditindas, ada orang yang semena-mena, itu memang harus ada akhirat.
1: Ada juga orang yang mungkin lagi berbahagia di balik atau di atas penderitaan nah, orang lain gitu
0: nah,
1: ya.
0: Itu dasar akhirat itu harus harus ada.
1: Oke, Pak Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung nih ya, Pak Ustadz ya, mungkin boleh disampaikan kesimpulan dan juga sekaligus ditutup untuk tausiah yang di pagi hari ini ya, Pak Ustadz ya. Dipersilakan Pak Ustadz.
0: Ulun tutup dengan quotes dari Kiai ulun lah, Kiai Hasan Abdul Sahal.
1: Waduh, quotes hari ini ya.
0: Jadi Jarsidin, kalau kita tuh kan dituntut di dunia ini sebenarnya untuk berjuang, untuk berusaha. Untuk berjuang, untuk berusaha. Jadi kalau setiap kita berjuang, setiap kita berusaha, itu yang menjadi fokus utamanya adalah kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan apa, kita dapat apa, kita dapat berapa. Sidin mengatakan itu adalah mental sampah-sampah perjuangan. Memang keras ini. Ya, mental sampah-sampah perjuangan. Sehingga kalau orang bermental sampah-sampah perjuangan, itu orang-orang yang rela mengorbankan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi.
1: Jujur tuh tapi Pak Ustadz.
0: Iya. Ini kalau pengen buka berita mungkin lagi viral nih Sidin nih.
1: Iya.
0: Lagi-lagi viral. Jadi apa namanya? Memang Sidin sebegitu keras dalam hak gitu nah. Tapi Sidin menyentil kadang bepender tuh kadang keras, kadang nang menyentil tapi emang guyon kadang Sidin tuh orangnya. Nah, jadi mental-mental perjuangan tadi demi kepentingannya, kepentingan golongannya, kepentingan umum dijual belikan. Nah maka tadi iman kita ini mahal, jangan kita jual iman kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai hal-hal yang berbau dunia, apalagi hal-hal yang membuat akhirat kita semakin menjauh. Nah itu kita turutkan di situ. Maksudnya demi hal-hal yang tadi, kekayaan tapi kejujuran hilang. Duit banyak tapi amanah hilang. Demi jabatan apa namanya,
1: kita kalap dengan semua-muanya gitu.
0: Prinsip
1: ya,
0: kita jual belikan.
1: Iya.
0: Jadi jangan sampai apa namanya salah ya. Jangan sampai salah menilai bahwasanya hal-hal tadi itu hal-hal yang wajar dengan banyaknya yang terjadi gitu nah. Inggi. Kita tuh kan gara-gara wajar, gara-gara banyak terjadi lalu jadi normal.
1: Iya, kita normalisasikan
0: nah,
1: jadinya.
0: Itu
1: iya,
0: normalisasi gitu nah. Wah, pokoknya amun kita kada, mohon maaf lah, mohon maaf, amun kita kada menjilat, kita kada konek pangkat misalnya.
1: Inggih.
0: Sehingga anggap semuanya kayak itu misalnya, apakah kita umpat kayak itu juga? Apakah kita normalisasi hal-hal yang seperti itu? Kalau semua orang di dunia misalnya berzina, apakah zina jadi normal? Nah, seharusnya kada, tapi itu kemungkinan bisa terjadi. Seperti itu. Nah, maka di sini mari apa kita perbentengi lagi bahwa bukan berarti banyak yang melakukan A itu menjadi baik ya. Yang apa namanya bukan berarti seketika orang banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan lalu kita wah ABCD melakukan kita umpat jua. Maka mari kita jaga iman kita lah. Jangan jual iman kita, jangan ditukar dengan hal-hal yang murah. Ya, dunia itu tadi murah, dunia itu kecil dibandingkan akhirat. Jadi jangan dikorbankan, jangan ditukar karena iman tidak layak. Ya, kalau kita sadar bahwasanya ini bekal kita menuju rumah abadi kita. Ya, jangan sampai hal yang sementara itu kita kita tukar dengan hal yang abadi.
1: Inggih.
0: Ya kan apa namanya akhirat itu abadi, dunia sementara kita tukar demi hal yang sementara kita fokus luar biasa, tapi yang akhirat kita kita tinggalkan atau kita jadikan terlantar seperti itu. Jadi untuk mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk, diberikan kesadaran, diberikan hidayah bahwa akhirat itulah fokus utama, dunia hanya tempat persinggahan kita. Dan mudah-mudahan aktivitas kita keseharian, kita begawi, kita mengu anak, kita membantu orang tua, kita apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan itu dinilai pahala, sehingga itu menjadi bekal kita untuk ya untuk di akhirat. Ya, jadi kada masalah apa yang kita gawi selama itu bagus, nah itu akan menjadi pahala. Bukan berarti sholat haja yang menjadi pahala, zakat haja, tapi begawi pun apa namanya bisi bini, lalu kita mencari harta untuk keluarga kita, menyekolahkan anak kita, ya. Bahkan saat ibu melahirkan pun kada begawi, misalnya gara-gara bisi anak habis itu ampih begawi, misalnya ampih lah atau cuti,
1: ya.
0: Nah, itu bukan apa namanya, itu kan pandangan sekarang anu lah, buat itu anu lagi. Jadi intinya seperti itu, apa namanya, bahwasanya ada hal-hal yang sebenarnya itu tuh mahal, tapi di pandangan kita itu jadi murah. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang sebenarnya itu tuh murah, tapi gara-gara orang kita melihat itu luar biasa, melihat orang sugih itu luar biasa, melihat orang menjadi pejabat itu misalnya luar biasa, jadi kita hendak jua ke itu. Padahal itu tidak semahal yang kita miliki, tidak semahal yang iman yang ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita,
1: amin, sehingga
0: kita
1: amin.
0: Tidak wafat kecuali dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Amun ada salah khilaf, mohon maaf. Alhamdulillah salah ulun tadi sudah ketahuan non Bu Nana tadi lah. Jakarta tuh
1: tertarus
0: salah tarus.
1: Terima kasih nggih Pak Ustaz. Dan sekian dulu Dang Sana Perempat Hikmah Subuh kita di edisi pagi hari ini. Jangan lupa Hikmah Subuh selalu mengedar setiap harinya dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini dulu cukupkan terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Perempat seberatan dengan penuh kesederhanaan prosesi ziarah makam Sultan Suriansa dalam peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin diselenggarakan pada hari Kamis 24 September 2026 semalam. Dan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR ini bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat, Lurah, dan sejumlah jajaran lainnya mengumpati prosesi ziarah ke makam Raja Pertama Kesultanan Banjar tersebut. Meskipun sejumlah agenda ditiadakan, prosesi ziarah makam ini tetap dilaksanakan karena memang dinilai berisi makna penting dalam memperingati perjalanan panjang Banjarmasin sampai dengan memasuki usia 5 abad. Prosesi diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan tabur bunga di pusara Sultan Suriansa oleh Wali Kota Yamin bersama dengan jajarannya. Demikian Habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Gang Sanok Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, selamat datang dan selamat bergabung tentunya di pagi hari ini dalam program Surambi Banua. Saban hari mengawani Bubuan Pian dari mulai jam 7 sampai dengan jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Di segmen pertama ini, Gang Sanok Perempat, lagu-lagu Nusantara mengawani Bubuan Pian semunyahan, dan Ulun akan memberikan 5 tradisi hamil tersembunyi ala orang Indonesia, Gang Sanok Perempat. Siapa yang mengira, Ulun hanya aja kepikiran nih, ternyata di Indonesia tuh juga kalau misalkan ada orang yang lagi hamil, yang lagi mengandung, itu punya tradisi agar si ibu dan si bayi itu diberi berkat. Dan tentunya berkat itu semacam doa agar si ibu dan juga si calon bayi itu bisa selamat sampai masa persalinannya tiba, Dang Sanak. Ada 5 tradisi, jangan kemana-mana, kita akan bahas satu persatu, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.
2: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

aplikasi pesan nomor 1 di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja dan tidak diunggah.

Angsa anak perempat, jadi memang kehamilan itu biasanya merupakan sebuah momen paling dinanti-nantikan pasangan pengantin baru. 1-2 tahun itu biasanya pengantin baru sudah ada yang beisi. Kada heran bilanya kehamilan anak pertama itu memang biasanya dijaga benar dengan baik dan juga hati-hati dang sanak ya. Dan sebagai salah satu bentuk kewaspadaan meningkatkan dan rasa syukur, orang Indonesia tuh beisi beberapa tradisi yang menjadi kebiasaan dan selalu dilakukan jelang kelahiran. Kita langsung aja kali ya, mulai dari yang pertama dulu dang sanak perempat, ada nangarannya upacara tingkeban di Jawa. Jadi tradisi kehamilan orang Indonesia di tingkeban ini dilakukan oleh suku Jawa di usia kehamilan 7 bulan dan upacara ini tuh berisi ritual yang serba-serbinya dilakukan dengan angka 7. Misalnya, tumpengan yang membuka 7, ibu yang dimandikan dengan 7 guyuran, imbah itu juga pendampingnya yang juga membuka itu ada 7 orang. Nah, gagasan orang Jawa, angka 7 itu dang sanakai adalah angka yang istimewa, makanya memang rancak dijadikan sebagai kebanggaan. Lanjut, kita ke Pulau Kalimantan, dang sanak perempat, lebih tepatnya suku Dayak. Ada yang ngarannya tradisi mimbit arep. Jadi sebenarnya ada beberapa ritual yang mengiringi perjalanan seorang wanita Dayak. Salah satunya adalah mimbit arep. Ritual ini mengharuskan ibu hamil beban pinggangnya dengan sebuah tali yang paling pengereng. Oh, lu nggak paham nih apa nih? Jadi sejak bulan pertama wanita hamil di Dayak itu kada boleh bekerja berat. Gagasan menjaga agar janinnya itu tetap aman dang sanak perempat dalam kandungannya seperti itu. Oh, mungkin beban pinggangnya itu ada diikat sebuah tali yang paling pangereng, itu mungkin tali yang kuat gitu ya. Tapi kalau salah mungkin bisa dikoreksi dang sanak. Dan yang berikutnya, tadi ada suku Dayak, yang berikutnya ada suku Bugis. Nah, di Bugis itu terkenal dengan tradisi Mapanreto Mangideng. Jadi memang suku Bugis itu bisa tradisi kehamilan orang Indonesia yang berbeda lagi. Jadi menginjak 1 bulan, ibu hamil dan keluarganya akan melakukan ritual Mapanre Tomangideng, yang mana berarti menyuapi ibu hamil dengan makanan sehat termasuk makanan yang menjadi favoritnya si ibu. Tujuannya itu adalah mewujudkan kesenangan sang ibu dan menyenangkan ibu hamil sehingga jalan menuju 2 bulan, 3 bulan sampai dengan beberapa bulan selanjutnya itu lebih lapang dan kadang melakukan sesuatu yang sulit ataupun kadang menyehatkan. Untuk alasan inilah, makanya di bulan pertama kehamilan ibu hamil itu langsung disuguhkan makanan yang diketujui oleh sang calon ibu tadi. Masih ada dua, dang sanak perempat, jangan kemana-mana. Kembali ulun dendangkan musik-musik Nusantara untuk mengawani pagi hari Buan Pian seberataan.

sadar banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

0: minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
1: ngomong.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

kita lanjutkan lagi Dangsana Perompat, tradisi kehamilan orang Indonesia. Lanjut ke suku Batak, itu ada yang ngarannya tradisi Mangirdak. Sama halnya Dangsanak seperti yang dilakukan oleh suku Jawa sebelumnya. Mangirdak ini adalah tradisi 7 bulanan dari suku Batak, di mana proses ini dilakukan di rumah keluarga pihak wanita, dan biasanya ibu sang wanitalah yang memasakkan makanan favorit si anaknya yang lagi mengandung. Tapi ikan mas arsik Dangsanak Perompat itu adalah makanan tradisional yang harus ada dalam acara tersebut. Nah, imbah itu, sang ibu akan menyuapi anaknya langsung sembari melakukan segala yang baik dan bermanfaat gasan kehamilannya. Nah, dalam tradisi pernikahan pihak keluarga, itu akan diundang dan orang-orang tuanya akan memberikan wejangan kepada si ibu hamil. Nah, kayak apa caranya merawat serta doa gasan ibu dan anak ketika saat melahirkan nanti tiba masanya atau tiba waktunya. Kemudian yang terakhir, dari suku Aceh itu ada tradisi mengirimkan makanan Dangsanak ya. Ini kalau misalkan dari namanya sih kada aneh-aneh ya, dan kada asing nih. Lain daerah, lain juga adat istiadatnya. Seperti yang ulun bilang di awal tadi, Dangsanak Perompat ya untuk suku Aceh, biasanya saat menginjak bulan kelima, keluarga dari pihak istri itu akan mengirimkan makanan serta wadai-wadai manis kepada keluarga suaminya. Nah, hal yang sama juga akan dilakukan oleh pihak keluarga suami dengan mengirimkan lauk pauk ke keluarga istrinya. Dibalas lah gitu ya. Barulah menginjak bulan ketujuh kaina, Dangsanak keluarga kedua keluarga maksud ulun itu akan bertemu dengan ibu hamil dan pasangannya serta dilangsungkan makan bersama. Nah, jadi memang sebujurnya tradisi ini itu dilakukan gasan mempererat silaturahmi antar keluarga. Akan ada anggota baru yang datang tandanya kayak itu. Nah, kedatangan ini maulah keluarga tuh akan semakin erat lagi. Dan masih ada banyak tradisi kehamilan orang Indonesia yang dilakukan tentunya gasan menjaga kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Dangsanak, demikian dulu tradisi kehamilan yang ada di Indonesia. Kita lanjut lagi di segmen kedua, tentunya Surambi Banua tapi dengan informasi yang berbeda. Jangan kemana-mana, lagu Banjar segera mengawani bebuan pian seberatan. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana

0: Malaysia Tengah.
1: Dan Sarang Perempat, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan saat mengikuti rapat evaluasi penanganan karhutla di pos lapangan BPBD Kalsel, kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi. Kegiatan ini dihadiri Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, pada Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, dan juga beserta jajaran lainnya. Dalam kesempatan ini, Sekda Prop Kalsel Syarifuddin mendampingi Menhut RI. Raja Juli Antoni bersama dengan jajaran Forkopimda Kalsel melakukan monitoring langsung ke lapangan dan bebuhannya turut melihat kondisi titik api dan aktivitas petugas dalam melakukan penanganan serta pemadaman karhutla. Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan ini terus memperkuat upaya penanggulangan bencana asap dan kebakaran di berbagai wilayah prioritas. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 22 sampai dengan 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini sudah mencapai